0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Tahukah Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan? Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: "Sekali di udara, tetap di udara."
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.
2: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Wi-Fi gratis memang selalu menggoda, terutama saat kuota internet mulai menipis. Tanpa pikir panjang, banyak orang langsung terhubung dan merasa nyaman berselancar. Namun, di balik kemudahan itu, ada bahaya besar yang sering tidak kita sadari. Wi-Fi publik adalah jalur terbuka yang bisa dimanfaatkan peretas untuk masuk dan mencuri data penting dari perangkatmu. Bayangkan, hanya karena satu kali login di jaringan gratis, akun media sosial, email, bahkan mobile banking milikmu bisa dibobol dalam hitungan detik. Data pribadi yang kamu simpan dengan susah payah bisa jatuh ke tangan yang salah. Lebih parahnya lagi, saldo tabunganmu bisa terkuras tanpa sempat kamu hentikan. Inilah resiko nyata yang harus kita waspadai setiap kali tergoda dengan kata gratis. Lindungi dirimu dengan langkah sederhana. Hindari melakukan transaksi penting di Wi-Fi publik. Gunakan data seluler atau aktifkan VPN untuk keamanan tambahan. Jangan menunggu sampai jadi korban untuk sadar. Ingatlah selalu, sekali data bocor, penyesalan tidak bisa mengembalikannya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit?

0: cacat, bahkan meninggal. Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Sahabat budaya, Rambu Solo. Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang bertujuan menghormati serta mengantarkan arwah orang yang telah meninggal dunia menuju puya atau alam roh yang diyakini sebagai tempat keabadian. Upacara ini dianggap sebagai pemakaman terakhir dan menjadi tahapan paling penting dalam kepercayaan masyarakat Toraja. Sebelum pelaksanaan Rambu Solo, jenazah biasanya diperlakukan seperti orang sakit atau disebut tomakula. Jenazah disimpan di dalam rumah dan tetap dianggap hidup hingga keluarga siap melaksanakan upacara adat tersebut. Proses ini mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga dikenal sebagai tradisi yang syarat dengan nilai sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, keluarga akan menyembelih kerbau dan babi sebagai bagian dari ritual adat. Jumlah hewan yang dikurbankan kerap menjadi simbol status sosial keluarga serta bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Hingga kini Rambu Solo masih terus dilestarikan oleh masyarakat Toraja sebagai warisan budaya yang memiliki nilai religius, sosial, dan budaya yang tinggi. Tradisi ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat Toraja, tapi juga menarik perhatian masyarakat luas sebagai salah satu upacara adat paling unik di Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

Iya, sahabat budaya dari RRI.co, hari ini bertepatan dengan 1 Muharram ya, tahun 2026. Rijat menghadirkan dulu Karebana, ini baturi RRI.co.id Gorontalo. Umat muslim di berbagai belahan dunia kembali menyambut datangnya 1 Muharram yang menandai pergantian tahun baru Islam. Berbeda dengan perayaan tahun baru Masehi yang karib dengan pesta kembang api dan selebrasi meriah, pergantian tahun Hijriah menyimpan narasi sejarah yang mendalam. Sebuah perjalanan panjang merekam transformasi spiritual dan kultural dari zaman kenabian hingga era kecerdasan buatan saat ini. Nah, jika dirunut ke belakang sahabat budaya, esensi perayaan yang kita kenal hari ini telah melewati metamorfosis yang luar biasa sepanjang sejarah peradaban Islam. Banyak masyarakat modern yang belum mengetahui bahwa pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sistem penanggalan Hijriah belum terbentuk. Nah, masyarakat Arab kala itu masih menggunakan sistem penanggalan berdasarkan peristiwa besar yang terjadi pada tahun tersebut, seperti tahun gajah yang merujuk pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski belum ada perayaan, namun tahun baru secara formal bulan Muharram sendiri telah mendapatkan tempat istimewanya sebagai salah satu dari 4 Asyurul Hurum ya, atau bulan-bulan yang disucikan. Nah, dokumen sejarah mencatat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyambut bulan ini bukan dengan pesta melainkan dengan memperbanyak amal ibadah. Tradisi utama yang diajarkan Nabi pada bulan ini adalah melaksanakan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram sebagai bentuk rasa syukur atas diselamatkannya Nabi Musa AS dan kaumnya dari kejaran Firaun. Nanti kita bahas lagi sesi berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: banget bro, gaskan.
1: Yo bro.
2: Hey, stop ya. Bahaya kamu freestyle di jalan raya seperti ini. Bahayain diri kamu dan orang lain.
0: Alah, gaskan.
3: Kehidupan lebih berharga daripada aksi berani di jalan raya. Berkendara dengan bijak dan jaga keselamatanmu.
4: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
5: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

Sahabat Berita Chat mau lanjut lagi informasinya ya. Nah, titik balik formalisasi Tahun Baru Islam ini kita masih Richard masih hadirkan informasi tentang sejarah Satu Muharram ya. Nah, titik balik formalisasi Tahun Baru Islam terjadi sekitar 6 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kebutuhan akan kalender resmi muncul ketika roda birokrasi kekhalifahan Islam yang semakin luas mengalami kendala. Gubernur Abu Musa Al-Ash'ari ya, Al-Ash'ari sempat mengeluhkan surat-surat dinas dari pusat yang tidak memiliki keterangan tahun sehingga mengingunkan proses pengarsipan dan penentuan skala prioritas kebijakan. Menanggapi hal tersebut, Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat terkemuka untuk bermusyawarah. Sempat muncul usulan untuk memulai hitungan tahun dari tahun kelahiran Nabi atau wafatnya beliau. Namun mengacu pada usulan bin Abi Talib, disepakati bahwa peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi dijadikan sebagai titik awal tahun pertama penanggalan Islam. Sejak saat itulah tanggal 1 Muharram resmi ditetapkan sebagai hari pertama dalam kalender Hijriah. Seiring meluasnya syiar Islam ke Nusantara, tradisi menyambut Satu Muharram mulai berasimilasi dengan kebudayaan lokal. Salah satu tonggak sejarah terbesar di Indonesia terjadi pada abad ke-17 di masa Kesultanan Mataram. Sultan Agung melakukan inovasi besar dengan memadukan kalender Saka atau Hindu dan kalender Hijri atau Islam menjadi kalender Jawa. Dampaknya perayaan Satu Muharram jatuh bersamaan dengan Satu Suro. Di era ini juga perayaan dikemas dalam ritual berwajah ganda. Spiritualitas Islam, doa bersama dan zikir berpadu erat dengan tradisi keraton kira pusaka dan sedekah bumi yang masih lestari hingga kini di Yogyakarta dan juga Surabaya. Nah, nanti sesi berikutnya kita bahas lagi sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nusantara Pagi Pro 4.

Sahabat Budi, dicat lanjut lagi ya. Nah, masuk zaman modern ya, sahabat budaya, ini potret perayaan tahun baru Islam kian dinamis. Esensi utama satu Muharram kini bertumpu pada konsep muhasabah atau introspeksi diri dan reposisi makna hijrah, yaitu komitmen untuk berpindah dari kebiasaan buruk menuju pribadi yang lebih bertakwa. Namun secara tradisi fisik, masyarakat Indonesia masih mempertahankan ritual doa akhir tahun dan awal tahun secara berjamaah di masjid-masjid menjelang waktu maghrib. Di perkampungan dan kota-kota satelit, pawai obor yang digerakkan oleh remaja masjid dan santri TPA ini tetap menjadi magnet visual yang menghidupkan malam pergantian tahun. Namun yang paling membedakan zaman kini dengan era sebelumnya adalah masifnya syiar di ruang digital. Generasi muda muslim saat ini merayakan satu Muharram dengan membanjiri media sosial lewat konten kreatif. Mulai dari video pendek bertema refleksi diri, visualisasi ucapan selamat, hingga ajakan penggalangan dana digital untuk aksi kemanusiaan. Nah, perjalanan panjang dari zaman Rasulullah hingga modern, era modern ini membuktikan bahwa perayaan tahun baru Islam adalah tradisi yang hidup. Kemasannya boleh terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, namun esensinya tetap kokoh. Sebuah alarm ya, tahunan bagi umat muslim untuk berhenti sejenak mengevaluasi masa lalu dan melangkah maju dengan jiwa yang baru. Sahabat Budi, selamat merayakan satu Muharram. Richard Ferdinand bersama keluarga besar Perompat RI Makassar mengucapkan sehat dan berkah untuk hidup kita semua. Pamit ya, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita semua ya. Sahabat budaya, terima kasih.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Ruslan hadir kembali menyapa Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah rangkaian acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di jam 10 sampai ke jam 11 kami hadirkan Mosaik Budaya. Dan di jam 11 nanti kita akan bersama di obrolan teras UMKM. Hingga nanti di jam 12 siaran khusus Bahasa Bugis, Sipatokon akan hadir menemani

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat budaya di 92,5 FM RRI Makassar. Bersama saya Dita yang akan menemani sahabat budaya dalam program Mozaik Budaya. Sahabat budaya, di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, banyak tradisi lisan perlahan mulai jarang dikenal generasi muda. Padahal, di balik tradisi tersebut, tersimpan sejarah, nilai kehidupan, dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah Masure, tradisi lisan masyarakat Bugis yang dilakukan dengan melantunkan naskah lontara menggunakan irama khas. Tradisi ini bukan sekedar membaca tulisan kuno, tetapi juga menjadi cara masyarakat Bugis menjaga pengetahuan, pesan moral, dan warisan budaya leluhur agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Sahabat budaya, kata Masure berasal dari kata sure, yang dalam bahasa Bugis berarti tulisan atau naskah. Tradisi ini dilakukan dengan membaca naskah lontara menggunakan nada tertentu, sehingga terdengar seperti syair yang dilantunkan. Berdasarkan artikel dari rri.co.id tentang tradisi Masure, ini menjadi salah satu cara masyarakat Bugis menyampaikan isi naskah kuno kepada masyarakat secara lisan. Tradisi ini banyak ditemukan dalam pembacaan naskah Laga Ligo, karya sastra Bugis kuno yang dikenal sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Dalam tradisi Bugis, pembaca lontara disebut pasure. Mereka tidak hanya membaca teks, tetapi juga memahami makna, intonasi, dan pesan budaya yang terkandung di dalamnya. Melalui lantunan tersebut, masyarakat tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga belajar tentang nilai kehidupan, adat istiadat, hingga filosofi masyarakat Bugis.

lontara merupakan bagian penting dari sejarah masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Di dalam lontara tersimpan berbagai catatan tentang sejarah kerajaan, hukum adat, naskah keagamaan, silsilah keluarga, hingga petuah kehidupan masyarakat Bugis sejak ratusan tahun lalu. Menurut penelitian pada jurnal manuskrip Lagaligo, dalam tradisi Masure di Wajo, Sulawesi Selatan, tradisi Masure dahulu sering dilakukan dalam kegiatan adat dan ritual masyarakat, termasuk pada acara Mak Dojabine, atau ritual yang dilakukan para petani untuk menjaga benih padi semalam suntuk yang sedang direndam sebelum ditabur keesokan harinya. Adapun tujuan dan makna dari ritual ini adalah bentuk penghormatan kepada Sang Hyang Seri atau Dewi Padi dalam kosmologi Bugis, tolak bala, ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan keharmonisan sosial. Dalam ritual ini, pembaca naskah Lagaligo dipercaya membawa doa dan harapan bagi masyarakat. Melalui tradisi Masure, menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sejak dahulu sudah memiliki budaya literasi yang kuat. Nilai-nilai kehidupan dan sejarah tidak hanya diceritakan dari mulut ke mulut, tetapi juga ditulis dalam naskah lontara dan dibacakan kembali agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya.

Sahabat budaya, seiring perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat modern, tradisi Masyur mulai jarang ditemukan. Tidak banyak generasi muda yang mampu membaca aksara lontara ataupun memahami isi naskah Bugis kuno. Padahal, menurut penelitian tradisi Masyur di Lamuru Bone, Sulawesi Selatan, Universitas Gajah Mada, tradisi Masyur memiliki nilai sosial dan budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat Bugis. Di dalamnya terdapat nilai siri, penghormatan terhadap leluhur, etika, dan kebersamaan masyarakat. Karena itu, sejumlah pegiat budaya di Sulawesi Selatan mulai berupaya mengenalkan kembali lontara dan masyur kepada generasi muda melalui pelatihan budaya, pertunjukan seni, hingga media digital. Bahkan saat ini, beberapa komunitas budaya mulai memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan aksara lontara dan tradisi masyur agar lebih mudah dikenal oleh anak muda.

Tradisi Mas Sure mengajarkan bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang perlu dijaga bersama. Melalui lantunan lontara, masyarakat Bugis belajar tentang keberanian, kejujuran, penghormatan kepada sesama, dan pentingnya menjaga harga diri atau siri. Tradisi ini juga memperlihatkan bahwa budaya lisan memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan pengetahuan dan mempererat hubungan antar generasi. Jika tidak diperkenalkan kembali kepada generasi muda, bukan tidak mungkin tradisi Mas Sure perlahan akan hilang ditelan perkembangan zaman. Karena itu, pelestarian budaya lokal memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, komunitas budaya, akademisi, hingga media massa, agar warisan budaya Bugis tetap hidup di tengah masyarakat modern. Sahabat budaya, Mas Sure bukan sekedar tradisi membaca lontara, tetapi juga cara masyarakat Bugis menjaga sejarah, pengetahuan, dan nilai kehidupan yang diwariskan leluhur. Di tengah dunia modern yang terus berkembang, tradisi seperti ini menjadi pengingat bahwa budaya lokal memiliki peran penting dalam menjaga identitas masyarakat. Semoga generasi muda terus mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menemani perjalanan Mozaik Budaya hari ini. Saya Dita, pamit undur diri dari Ruang Dengar Tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Aduh, batukku nggak berhenti, tapi malu ke dokter.
3: Hah? Raka, kamu bilang apa? Batukmu nggak berhenti? Jangan-jangan itu tuberkulosis. Kamu harus periksa sekarang. Pemerintah kan sudah memiliki program untuk mengentaskan tuberkulosis di Indonesia.
2: Bener loh, ada program pemerintah buat tuberkulosis. Bisa dicek gratis, pengobatan tertata, dan pemantauan sampai kondisi pasien membaik.
4: Bersama Lawan TBC, sehat untuk semua.

0: Sahabat Budaya, pacu jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singing, Riau. Kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang biasa mencapai panjang 25-40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini pacu jalur menjadi salah satu festival budaya besar terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memerayakan hari kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihiasi indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, pacu jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Singingin.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di teras UMKM Pro 4 RRI Makassar di hari ini, dan kita akan membahas tentang seni menjual kuliner di event dan konten digital. Kali ini kita sudah bersama owner Dua Putri, Ibu Darmawati Halik. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bu Dharma. Agak mendekat ki Bu, jauh sekali.
1: Oh iya, iya.
0: Iya. Gimana kabar Teh? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Waduh luar biasa ini Bu, hari
1: sudah jelas suaranya ya?
0: Iya sudah jelas, tapi agak dekat dari mic supaya lebih optimal ki mic-nya, suaranya ya. Oke. Nah ini kita membahas tentang usaha kuliner Teh ini.
1: Iya.
0: Nah mungkin bisa sedikit cerita dulu. Saya panggilnya Bu Darmawati ya?
1: Iya Bu Dharma aja.
0: Oh Bu Dharma, iya agak-agak lebih akrab ya lagi familiar ya. Iya Bu Dharma, gimana ceritanya nih terkait dengan usaha kuliner kita ini? Mungkin ada usaha sebelumnya juga, tetapi kok tiba-tiba lari ke kuliner jatuhnya?
1: Iya. Iya betul. Punya cerita sendiri iya. Ya. Yang awalnya dulu di Kriya.
0: Oh di Kriya
1: iya.
0: Ya.
1: Mm-hmm. Dinto di Kriya sudah berapa tahun, lebih 10, kurang lebih 10 tahun.
0: Iya. Yeah.
1: Di Kriya bergerak, alhamdulillah. Kendalanya kemarin itu sampai pindah ke kuliner pada saat itu apa? Mm. Pandemi kemarin
0: oh,
1: itu.
0: Oh pandemi ya. Kriya itu tantangannya apa sih?
1: Ya.
0: Yeah. Paling membuat apa namanya pemasarannya ya susah ya.
1: Iya.
0: Kriya itu.
1: Waktu itu kan ceritanya pandemi itu untuk memasarkan itu agak susah ya.
0: Iya iya.
1: Yang dibutuhkan waktu itu paling yang kuliner yang paling kencang waktu itu.
0: Kan, iya. Iya. Nah dari situ mulainya adanya pandemi itu coba mengubah jalur usahanya ya.
1: Iya betul.
0: Oke dari kriya kemudian berkecimpung di kuliner. Dunia kuliner. Nah iya. Boleh tahu nih kulinernya apa saja? Jadi mulai dari pandemi ini. Dua Putri ini mulai dibuat ya, atau memang dari dulu apa namanya kriya ini sudah kriya. Menggunakan
1: Dua Putri.
0: Dua Putri.
1: Iya.
0: Dua Putri ini siapa nih?
1: Anak.
0: Oh anak.
1: Kebetulan punya anak dua, yang putri semua.
0: Oh putri semua. Kalau nambah nanti anaknya jadi setiga.
1: Gimana?
0: Kan saya juga pernah bikin usaha begitu.
1: Iya ya.
0: Saya pakai nama A2 karena anak pertama dan kedua itu A pertamanya.
1: Iya ya.
0: A2R. Nah, kebetulan saya dan istri punya R. Sekalinya tambah anak satu susah dipakai brandingnya.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu udah tetap Dua Putri.
0: Oh, dua, ya.
1: Karena anak yang paling bungsu itu sekarang sudah 27 tahun.
0: Oh alhamdulillah.
1: Dan mereka sudah pada menikah.
0: Iya. Dan memang itu sih secara apa ya, biasanya kalau orang bikin usaha itu paling tidak larinya ke anak ya.
1: Iya iya benar.
0: Dan itu bukan hanya sekedar nama, tetapi ada semacam doa ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita berharap usaha ini nanti bisa bermanfaat bagi anak-anak kita.
1: Amin,
0: iya. Nah, kalau dulu pandemik itu kan semua aktivitas dibatasi ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: betul.
0: Termasuk jualan-jualan mungkin secara offline ya, secara terbuka itu juga agak-agak dibatasi juga. Nah, dulu gimana ceritanya itu bikin usaha kuliner di zaman pandemik?
1: Steamnya. Secara online juga.
0: Secara itu, online
1: iya.
0: Juga.
1: Kita kan sudah namanya pandemi kan kurang keluar rumah ya.
0: Iya keluar.
1: Iya.
0: Dibatasi.
1: Sistem pesanan dulu.
0: Iya. Iya iya.
1: Itu pun juga repot. Kenapa hasilnya kan tidak sembarang juga bisa menerima karena apa?
0: Iya.
1: Yang dari luar rumah kan untuk susah masuk lagi kan ceritanya
0: iya.
1: Ya. Pasti ada kenalnya di situ juga. Tapi alhamdulillah semua yang pada ini rata-rata orang sudah pada kenal.
0: Iya. Kemudian setelah pandemik dan sudah mulai tidak pembatasan, itu gimana caranya melanjut usaha ini?
1: Alhamdulillah masih
0: alhamdulillah
1: tetap lanjut sampai sekarang.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah boleh tahu apa nih jenis kuliner yang dijual oleh Dua Putri ini?
1: Iya, alhamdulillah sekarang yang awalnya bakso, perbaksoan.
0: Bakso ya, baksonya iya. Dijual online juga atau dijual per di ecer gitu ya?
1: Iya, betul. Kenapa? Karena saya penjualan langsung itu ya, melakukan penjualan langsung begitu.
0: Ini jadi baksonya apa nih Bu?
1: Ada bakso bakarnya, ada kuahnya.
0: Bakar.
1: Ya.
0: Oh, jadi di.
1: Ada gorengnya juga.
0: Jadi digandeng semua
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya. Oh. Diperasakan kan karena beda-beda ini ya, selera ya.
0: Iya betul.
1: Bagaimana bisa masuk?
0: Kan biasanya ya, itu kan kalau bakso goreng ya bakso goreng.
1: Iya.
0: Paling pasangannya yang rebus. iya, yang ditusuk-tusuk iya, itu ya. Iya. Nah, terus ada yang bakar itu kan iya, agak-agak ribet juga ya.
1: Iya.
0: Kan, ya. Nah, sejauh ini sistem menjualnya seperti apa nih?
1: Kalau dulu masih ikut di kegiatan-kegiatan dinas ya.
0: Iya.
1: Kami difasilitasi tempat ada event-event begitu di macam dari dinas koperasi di Sperindak apa yeah, ya dari Kadin juga biasa kalau bulan Ramadan ya
0: yeah.
1: Alhamdulillah kalau sekarang sudah berani jalan sendiri walaupun ya walaupun tanpa ada event dari dinas atau dari permintaan dari dinas. Kalau dari dinas sih memang enak,
0: gratis
1: kan
0: ya.
1: Gratis.
0: Iya, tapi masa mau terus ikut?
1: Iya,
0: maksudnya betul, berharap terus dari dinas iya, ya. Artinya iya, itu hanya sebatas memberikan jalan ya.
1: Iya.
0: Ketika kita sudah rasakan bagaimana perbedaannya ketika kita jualan dengan adanya event dengan yang jualan biasa gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, perbandingan saat sekarang ini kita rasakan gimana, Bu?
1: Alhamdulillah. Ya, semakin meluas ya.
0: Meluas ya.
1: Karena kan kalau dari dinas kan pasti kan kita terbatas juga.
0: Iya.
1: UKM bukan cuma kita saja. Ya kan?
0: Iya.
1: Pasti kan banyak teman-teman yang lain, apalagi sekarang sudah banyak penerus ya. Iya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang tinggal kita kalaupun ada ya biarkan mereka yang baru-baru lah gitu.
0: Yeah.
1: Kita yang sudah punya nama, kita mencoba untuk mencari sendiri misalnya kita jemput bola.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, begitu.
0: Nah, tantangannya apa sendiri nih kalau kita jualan melalui event?
1: Iya.
0: Kan ini event kan terbatas ya, artinya tidak setiap hari. Beda kalau misalnya kita jualan offline di rumah ya.
1: Iya, betul.
0: Itu apa sih yang membuat Ibu Dharma tertarik lebih enak jualan ketika ada event atau jualan di bebas aja gitu harinya?
1: Cuannya kadang gede.
0: Oh, begitu ya. Jadi apa namanya, penjualannya itu agak-agak kencang ya kalau ada
1: iya,
0: event. Meskipun
1: iya,
0: ada pengeluaran juga yang harus
1: lumayan
0: kita bayar.
1: Iya, iya, iya, betul.
0: Nah, yang membuat Ibu Dharma terberani itu apa sih? Kan itu biasanya kan ketika ada event, ini kan kayak semacam ini Piala Dunia.
1: Iya.
0: Pasti ada biasanya buka stand-stand ya, termasuk
1: iya,
0: kayak misalnya di TVRI sebagai penyelenggara.
1: Iya.
0: Itu kan biasanya budgetnya agak tinggi Bu ya?
1: Lumayan.
0: Nah, kemudian di bulan puasa biasanya, ataupun ada kegiatan-kegiatan kampus ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, itu gimana sih cara menghitungnya itu supaya kita betul-betul yakin deh, saya bisa melewati dari pengeluaran saya ini, mendapatkan omset atau keuntungan lebih ya.
1: Alhamdulillah ya, saya kan kita sebelum saya di Kriya di kuliner itu kan sudah jalan di kuliner
0: yeah,
1: di kuliner di Kriya
0: yeah,
1: sebelum di kuliner saya sudah berjalan di Kriya
0: yeah,
1: dan di Kriya itu saya sudah masuk memang kampus jadi sudah tahu pemasaran bagaimana.
0: Artinya memang berjalan dari pengalaman ya.
1: Iya. Yeah.
0: Artinya kemampuan membaca segmen pasar itu sudah terbangun karena adanya pengalaman itu ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau ini Kriya saja dulu mungkin bisa didapatkan beberapa penjualan ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau makanan.
1: Iya, betul. Semua orang butuh makan.
0: Iya, semua butuh makanan. Nah, sejauh ini keaktifan dalam mengikuti event-event itu seperti apa, Bu? Itu dapat infonya dari mana?
1: Iya, kami ada juga kadang perkumpulan ya, yang selanjutnya dari mulut ke mulut, bahkan dari link, dari Instagram juga. Kami lihat buka-buka Instagram ada kegiatan yang daftar begitu.
0: Iya, jadi selain jualan di event kuliner, event-event tertentu juga menggunakan digital ya, artinya
1: iya,
0: media sosial.
1: Iya.
0: Nah, kalau Ibu sekarang ini gimana cara mengelola media sosialnya?
1: Alhamdulillah, Mak. Sebenarnya cuma dapat informasi begitu saja dan kita hanya mengikutin karena apa namanya juga orang sudah tua begini yeah, tapi walau terbatas ininya permainan ininya
0: di
1: ya,
0: media sosial
1: media
0: ya,
1: media sosialnya.
0: Oke, berarti media sosial hanya digunakan untuk mencari info event ya,
1: yeah,
0: bukan untuk jualan di konten media sosialnya.
1: Iya, yeah, belum saya pakai
0: belum
1: itu.
0: Saya dipakai
1: belum.
0: Ya. Artinya selama ini hanya mengandalkan event-event tertentu yeah, ya.
1: Nah, kalau dulu sih memang iya, waktu anak-anak saya masih ada ya kan,
0: ya,
1: mereka sudah pada menikah dan mereka sudah punya keluarga masing-masing, punya kesibukan mereka.
0: Jadi Ibu menjalankan usaha ini sendiri ya?
1: Iya.
0: Masya Allah, ini luar biasa semangatnya Ibu mencari suatu usaha kesibukan ya. Dan memang tidak pernah berhenti untuk melakukan uji coba ya?
1: Iya.
0: Ketika melihat peluangnya ini kurang, kita cari peluang lagi.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sebentar kita akan lagi banyak mengulik tentang bagaimana sih perjalanan usaha kulinernya dua putri ini. Tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Ih, kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Baik, sahabat budaya di mana pun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar di obrolan teras UMKM. Nah, kita kembali ngobrol dengan owner Dua Putri, Bu Dharma ya. Baik, Bu Dharma, tadi banyak hal yang tadi sudah diceritakan, mulai dari mengawali usaha bisnis kuliner ini sendiri dengan cara tentu mengikuti event-event tertentu ya. Nah, mungkin apa nih suka dukanya selama ikut menjalankan roda usaha ini, dan tantangan terbesar yang dihadapi itu seperti apa dalam situasi tersebut? Ya.
4: Suka
3: agak dekat ke
4: iya.
3: Iya. Ya.
4: Ya, di dalam mengikuti event-event itu yang suka dukanya banyak.
3: Iya.
4: Salah satunya kalau yang sukanya ya. Kalau lagi rame
3: penjualan ya.
4: Lagi jadi rame. Terus yang dukanya itu ya, kalau lagi datang ini kayak kemarin-kemarin musim hujannya ya.
3: Iya, iya.
4: Ya kan, kendalanya kan kadang begitu juga kalau hujan.
3: Faktor cuaca.
4: Iya, faktor cuaca.
3: Iya.
4: Terus kalau yang terus dukanya juga ya, kalau lagi sepi.
3: Sepi pembeli ya. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kulinernya apakah hanya jenis bakso saja atau ada mungkin usaha lainnya?
4: Ya, alhamdulillah sekarang. Kalau tadi dulunya kan cuma bakso saja.
3: Cuma bakso aja sekarang.
4: Ya. Karena persaingan banyak, ya harus buka. Ada harus buka ide, cari ide apa yang harus yang bisa masuk lagi gitu kan. Sekarang alhamdulillah sudah ada menu yang bakmi kan.
3: Bakmi.
4: Iya. Macam bakmi goreng mie kuah ya.
3: Iya.
4: Anak-anak suka, kadang juga buat nasi kemarin nasi ayam bakar, soto ayam.
3: Iya, gitu. Iya. Jadi setiap event itu memang ada beberapa menunya yang biasa ditawarkan ya.
4: Kita lihat sih
3: tergantung kan? Dari segmen pasar ini.
4: Iya.
3: Oke. Nah, kalau yang paling laris di antara sekian menu tak ini yang mana nih?
4: Alhamdulillah bakso.
3: Bakso itu ya. Iya. Bakso bakar.
4: Bakso ya kan umum ya.
3: Iya, bakso umum ya. Iya. Nah, kalau misalnya ini kan event-event tersendiri nih ya. Artinya ketika kita punya segmen penjualan bakso misalnya. Ketika kita ikut event begitu, gimana sih caranya memastikan bahwa punya kita nih bisa bersaing dengan menu yang sama? Misalnya kan pasti banyak nih.
4: Banyak, betul.
3: Pengusaha-pengusaha yang segmennya sama. Jualan sama ya.
4: Iya, betul. Dari situ kita harus ini, kita harus adakan, kita kalau kita gini yang bisa diminati, macam kita kreasikan pakai topping kah atau apa ya kan.
3: Iya.
4: Kalau saya kan pakai ada khas sendiri ya, kalau putri ya, dengan bumbu kacangnya ya. Kacangnya dengan sambal ricanya gitu. Terus variannya juga beda kan. Beda-beda, ada yang keju ya kan. Buat ya, ada yang ori, ada keju, kadang buat juga yang telur.
3: Nah, ini kalau jualannya pindah-pindah ikut event tersendiri itu, itu kan biasanya ngangkat-ngangkatnya itu ya, pindah-pindahnya itu yang agak berat ya.
4: Lumayan.
3: Iya, itu gimana sih caranya supaya kan ini apalagi ini kan setiap tempat ini pasti berbeda ya.
4: Betul.
3: Apalagi menjual bakso goreng atau bakso bakar. Itu masing-masing punya alat lumayan banyak.
4: Lumayan
3: banyak ya. Nah, kepikirin gak ingin punya tempat tersendiri khusus misalnya, oh di sini aja, gak usah ikut event.
4: Pakai banget.
3: Oh, gitu.
4: Cuma ya, kendalanya itu ya sewanya, sewanya
3: sewa
4: gitu ya.
3: Tempatnya.
4: Iya. Oh. Kayak kemarin saya sudah dapat tempat di UIN ya, di kampus UIN, tapi lumayan. Saya tuh harus bayar 10 juta sewanya per tahun.
3: Iya, iya, iya.
4: Jadi kendalanya tuh harus ada uang cash begitu.
3: Tapi kalau misalnya event itu kan juga harus membayar ya. Dan pindah-pindah.
4: Iya.
3: Nah, itu kira-kira mengetahui segmen pasar kita kan, ini kan produk ini yang kalau misalnya orang sudah tahu rasanya, pasti orang pasti cari terus ini Dua Putri nih, di mana tempatnya.
4: Betul.
3: Kalau ikut event-event kan tidak menetap.
4: Iya, betul.
3: Nah, terus gimana caranya itu kalau ada pelanggan-pelanggan
4: yang... mereka selalu mencari, di mana butnya gitu kan. Ya, butnya yang belum sampai sekarang, belum. Kendalanya juga persaingan kan, kadang mau masuk pajak di depan Indomaret apa begitu, kadang terbatas mereka terima juga ya. Terus kadang mereka sudah ada yang patok begitu kan. Jadi selama ini cuma ikut di event aja.
3: Event aja ya.
4: Macam di Gor ya. Di Mandala.
3: Di Gor mana? Sudiang?
4: Bukan, Gor Unhas.
3: Oh, Gor Unhas.
4: Iya. Sering ikut acara taekwondo, karate, pencak silat.
3: Ya. Jadi memang hanya segmennya untuk event-event gitu ya.
4: Iya.
3: Iya. Nah, tentu kalau berbicara tentang teknik sendiri ya, teknik dalam hal pemasarannya tadi itu memang dari segi si tampilannya ya.
4: Iya, iya.
3: Semacam toppingnya.
4: Iya.
3: Nah, kalau usaha seperti ini Ibu dulu memang mentanya atau semuanya dibuat dari Ibu atau memang ada semacam kerjasama?
4: Nah, saya buat sendiri.
3: Buat sendiri.
4: Produksi
3: ya?
4: Sendiri.
3: Oh.
4: Sekarang.
3: Iya, iya. Kan banyak juga nih penjual-penjual bakso kan?
4: Iya.
3: Biasanya dia kan sistem persenan.
4: Yang sudah jadi.
3: Iya, barang yang sudah jadi dia jual kembali.
4: Iya.
3: Tapi kalau punya Ibu itu ditahu sehingga kita sendiri yang tahu kualitas.
4: Iya,
3: kualitasnya.
4: Betul. Betul.
3: Nah, sejauh ini bagaimana sistem perizinannya kan, kalau biasa kalau usaha produk sendiri itu harus ada usahanya itu harus diberikan label halal atau PRT-nya atau apalah segala macam. Itu Dua Putri ini sudah punya apa saja nih?
4: Alhamdulillah Dua Putri sudah ada surat halalnya ya. Dibantu dari dinas.
3: Dibantu untuk kan ini.
4: Iya. Dari Unhas kemarin sama dinas koperasi.
3: Iya.
4: Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk dinas ya, yang terkait dinas koperasi di Sperindak ya.
3: Itu tidak ada dibayar ya Bu?
4: Alhamdulillah enggak. Ya, kalau yang mandiri itu sampai ini 5 jutaan.
3: Oh.
4: Iya, yang pengurusan halalnya itu 5 jutaan karena dengan daging kan?
3: Iya.
4: Daging. Alhamdulillah kemarin dapat bantuan itu.
3: Iya.
4: Dari Unhas.
3: Nah, sejauh ini yang kita rasakan dengan adanya pendampingan dari apa namanya? Kita ikutnya di Goa ya?
4: Atau Goa di Makassar?
3: Oh, Goa Makassar ya.
4: Lebih dominan saya di Makassar. Oh,
3: lebih ikut di Makassar pendampingan. Apa namanya sih? Inkubator ya?
4: Iya,
3: inkubator
4: betul.
3: UMKM. Jadi istilahnya banyak hal yang kita dapatkan ketika ikut itu ya.
4: Iya. Betul.
3: Dibandingkan kita jalan sendiri gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Apa yang selama ini Ibu rasakan dengan adanya pendampingan-pendampingan dari inkubator itu?
4: Alhamdulillah perbantuan ini peralatan juga ada.
3: Iya.
4: Oh. Bahkan dana juga ada.
3: Oh.
4: Iya, kami dihubungkan dengan BUMN. Diberikan dana bergulir.
3: Oh.
4: Yang sangat-sangat-sangat ringan menurut saya karena tanpa ada kelebihan daripada modal yang diberikan.
3: Oh, artinya tidak berbunga ya?
4: Tidak.
3: Masya Allah.
4: Kalau bunga nanti terlalu cantik.
3: Iya. Kalau ada bunganya terlalu cantik.
4: Terlalu
3: ya.
4: Cantik untuk terlalu cantik dan berat untuk kita.
3: Iya. Oke, jadi luar biasa ya. Selama ini yang kita rasakan bantuan pemerintah seperti itu ya.
4: Iya.
3: Artinya pendampingannya luar biasa. Ada usaha, ada modal usaha, kemudian alat.
4: Iya.
3: Nah,
4: bantuan dari alat.
3: Berarti juga. Alat yang kita pakai sekarang ini murni bantuan dari pemerintah ya atau?
4: Alhamdulillah, saya belum pernah dapat bantuan dari pemerintah.
3: Oh.
4: Kalau di bidang peralatan.
3: Peralatan ya.
4: Karena kendalanya itu yang harus masukkan proposal dulu kan.
3: Oh.
4: Nggak gampang juga.
3: Iya.
4: Harus melalui jalan seperti itu juga.
3: Iya.
4: Yang bisa, alhamdulillah, pasti dapat.
3: Pasti dapat ya. Iya. Oke. Nah, sejauh ini kalau kita lihat peningkatan omsetnya itu seperti apa? Bukan biasanya orang jualan, tapi tidak jelas nih, artinya jalan di tempat gitu.
4: Ya, ya betul, betul.
3: Nah, ini yang kita mau cari tahu nih, gimana upaya untuk meningkatkan omset.
4: Ya, alhamdulillah. Yang intinya, kalau tadinya kita hanya difasilitasi sama dari dinas saja atau pemerintah ya.
3: Iya.
4: Kalau kita mau lebih mencapai target, harus berani keluar.
3: Oh, itu dia.
4: Iya. Ya. Harus berani keluar dan harus berani untuk misalnya kasarnya sewa tenan ya. Iya. Karena memang sih ceritanya macam kita berkatan judi ya.
3: Iya. Kayak ceritanya. Kayak,
4: iya, untung rugi kan harus ditanggung kan iya. Tapi harus berani.
3: Iya.
4: Insya Allah.
3: Oke, jadi
4: bismillah saja.
3: Karena kan ada orang begitu, baru dia dengar harga tenansnya iya. Sudah langsung mundur.
4: Pasti ada teman-teman ikut, Bunda, pun di mana? Di ini bayar. Iya, bayar. Sekian. Jadinya mundur.
3: Ya, mundur. Iya. Karena selalu yang cari anugerah.
4: Cari anugerah.
3: Anugerah gratis.
4: Anugerah gratis.
3: Iya. Jadi memang butuh semua keberanian ya.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Karena kadang juga sih ada orang yang memang segudang ide di dalam pikirannya tapi memulainya itu yang susah.
4: Iya.
3: Nah, kalau ibu sendiri gimana dulu mengawali itu supaya punya keberanian dan di kan setiap orang ini pasti punya sebentar nanti saya punya rencana bikin usaha begini. Iya. Tapi rencana-rencana terus. Tidak ada action-nya.
4: Iya, karena makanya kalau ada ikut pelatihan juga dari dinas-dinas begitu, kadang kendalanya teman-teman itu bicara, aduh saya ini punya produk tapi saya bingung mau kemana saya pasarkan.
3: Oh, ya kan? Itu yang menjadi tantangan.
4: Iya, ya mereka tantangan. Kalau bagi saya pikir yang penting kita mau mencari dan mau berusaha kan.
3: Iya, iya.
4: Di mana kita bisa mencari pasaran, kita punya barang produk bisa masuk, ya kan?
3: Iya.
4: Kalau kita masih aduh saya punya produk tapi saya tidak tahu mau kemana saya pasarkan. Ini bla bla bla bla, bla ataukah, dan ini harus ada mental yang kuat.
3: Mentalnya
4: iya.
3: Itu yang paling
4: minta. Harus berani untuk ditolak.
3: Iya. Dan, baru satu kali ditolak langsung
4: iya,
3: ciut nyalinya.
4: Ataupun kita ikut event terus sama song,
3: kan, iya.
4: Ya kan? Sudah. Saya pernah ikut tapi begini. Nah itu.
3: Berarti yang perlu dibangun awal ini untuk membuka usaha itu adalah mental suksesnya itu ya. Jangan selalu mental yang belum jualan sudah menganggap wah.
4: Iya.
3: Rugi gitu ya.
4: Iya.
3: Jadi enggak berani bertarung di lapangan.
4: Kalau prinsip saya begini, mungkin enggak di tempat yang ini, mungkin tempat lain ada. Begitu saja.
3: Iya. Jadi kalau misalnya mengikuti suatu event-event itu sendiri, ya artinya memang tetap ada hitungan-hitungannya ya.
4: Pasti.
3: Tapi paling tidak keberanian itu yang membuat kita untuk berani masuk ke dalam event itu meskipun membayar begitu. Nah ini kalau sistem apa namanya semacam perputaran ininya, perputaran modalnya ini seperti apa? Kalau biasanya usaha-usaha bakso kan paling tidak ada semacam pengeluaran-pengeluaran untuk biaya produksinya ya.
4: Iya.
3: Kemudian untuk menghitung keuntungan, entah itu seperti apa? Supaya tetap ini kan banyak orang yang biasa jualan gitu tapi tidak tahu ya mana ini untuk modal, ya mana untuk dipakai, kan biasa bercampur keuangannya.
4: Iya,
3: itu
4: memang.
3: Kalau kita seperti apa pengelolaan
4: saya manajemen? Pun sama.
3: Oh sama.
4: Tapi intinya itu
3: iya, ya, yang penting bisa
4: bisa yang ada semacam saldo ya. Yang ini untuk khusus modal gitu kan. Ada kelebihan itu ya, memang kali anak-anak sudah pada menikah, tinggal saya numpang makan di situ.
3: Iya.
4: Ya kan, selain daripada bayar PAM, ya kan, sama listrik. Pasti ya, masih tertutup.
3: Tertutup
4: ya. Iya, cuma itu memang terganggu dengan ini kebutuhan sendiri kan.
3: Iya.
4: Iya.
3: Tapi sejauh ini memang omsetnya meningkat terus.
4: Alhamdulillah. Ceritanya baru kemarin. Selama ikut event baru kemarin saja yang agak song, tapi kan misalnya ada masalah.
3: Iya.
4: Masa mau untung terus?
3: Masa untung terus, iya. Jadi ada kalanya kita dapat untung, ada kalanya kita rugi. Seperti itulah tantangan
4: usaha,
3: berbisnis ya, berusaha.
4: Jadi dan saya bersyukurnya juga di sini, alhamdulillah, berkat kuliner ini. Dulu saya di Kriya bukan main, lumayan penghasilan, tapi Enggak tahu kurang bagaimana. Di kuliner ini cuma berapa tahun berjalan, alhamdulillah bisa melakukan ibadah umroh.
3: Masya Allah.
4: Dari hasil dari yang ingin, dari kuliner ini.
3: Berkah berarti ya?
4: Iya.
3: Berkah karena makanan.
4: Karena makanan.
3: Iya, kita kasih makan orang lapar.
4: Kasih makan orang lapar.
3: Apalagi dengan harga yang terjangkau ya.
4: Iya.
3: Sama dengan bisnis saya Bu, air minum gitu.
4: Iya.
3: Kasih minum orang.
4: Tapi yang ininya juga kadang... kalau di bidang makanan itu, di kuliner itu kadang ada rasa ingin berbagi.
3: Oh, itu dia seninya, Di?
4: Seninya itu.
3: Seninya, karena makanan.
4: Iya. Jadi, apa, misalnya, seumpama porsinya sekian, ya kan? Tapi karena ada sudah perasaan, banyak. Apalagi kalau langganan ya.
3: Iya.
4: Langganan. Itu bikin menarik lagi mereka, iya. Bikin menarik sama anak kampus begitu.
3: Oh, iya. Nah, itu biasanya jualannya itu per porsinya berapa sih?
4: 10 ribuan, 10 sampai 15.
3: Iya. Terjangkau lah ya.
4: Sangat terjangkau karena kan kami masuk di kampus, lebih dominan masuk kampus.
3: Iya.
4: Jadi kita pergi harga anak kampus, anak perkuliahan.
3: Oke. Baik Bu, kita masih banyak hal yang nanti kita ingin pertanyakan terkait dengan kisahnya Ibu dalam mengelola usahanya ini.
4: Iya.
3: Kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya di manapun Anda berada, tentunya masih bersama di teras UMKM. Tentunya masih bersama Bu Dharma ya, ya owner betul. Dari dua putri. Oke. Nah, mungkin sejauh ini perjalanan usahanya ini sudah masuk ke tahun keberapa nih? Dari tahun 2000.
2: Dari tahun pandemi kemarin.
1: Pandemi 2020 ya, berarti sudah kurang lebih 6 tahun ya.
2: Iya.
1: Apa nih yang bisa kita dapatkan setelah membuka usaha ini, selain tadi umroh itu, apa yang menjadi harapan tak nanti ke depan ini supaya lebih banyak lagi berkembang lagi usahanya? Ya.
2: Harapannya ke depan punya bisa buka ini buka
1: tempat sendiri. Iya. Jadi memang tantangannya itu ya secara bertahap mengupayakan bisnis ini tetap berjalan ya. Oke. Dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita terkait dengan bagaimana sih
2: Saya juga luruskan di sini, saya bukan jalan sendiri, tapi saya juga ada anggota ya. Jadi ya ada saudara yang produksi di rumah, produksi. Tapi semua masih proses saya ya.
1: Iya.
2: Iya. Karena kalau saya semuanya.
1: Tapi kalau dari sisi produksi itu resepnya tetap dari kita ya.
2: Tetap.
1: Cuma dalam proses pengerjaannya.
2: Pengerjaannya ya? Saja.
1: Oh, jadi giling sendiri baksonya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Lebih puas karena lebih lihat tahu apa yang ini.
1: Berarti sudah ada pabrik dagingnya di rumah ya?
2: Belum ada itu.
1: Belum ada. Oh, iya. Berarti tetap pabriknya di pasar.
2: Pabriknya di tempat langganan, tapi lihat prosesnya.
1: Okay.
2: Beda kan dengan yang sudah jadi ya.
1: Iya. Baik, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita yang mungkin tengah juga lagi menjalani proses awal untuk memulai bisnis itu sendiri, Bu. Apa yang bisa dikasih motivasi untuk pendengar kita yang lain?
2: Iya, saya kalau dari saya sendiri ya, harus berani ya.
1: Keberanian.
2: Ya, semangat. Jangan kita alhamdulillah sampai kapan kita harus di ini terus didampingi dan di sama pemerintah ya. Jangan mau difasilitasi terus. Ceritanya kan. Misalnya kita berusaha untuk bisa dengan kata lain menjemput bola sendirilah istilahnya. Iya, jangan menunggu untuk selalu menunggu.
1: Iya. Jangan selalu minta disuap terus.
2: Iya.
1: Tapi harus berdiri, mampu berdiri sendiri ya.
2: Iya.
1: Untuk
2: dan harus berani.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dharma atas waktunya.
2: Iya.
1: Di acara teras UMKM ini sangat menginspirasi kita bahwa untuk melakukan sebuah usaha itu memang banyak tantangannya, tetapi itu lagi tadi berangkat dari motivasi dan keberanian ya.
2: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
2: Mental yang kuat,
1: mental baja. Iya, baik, terima kasih Bu Dharma atas waktunya.
2: Oke, sama-sama.
1: Semoga ini bisa menginspirasi bagi pelaku-pelaku UMKM yang sementara berjuang juga untuk memajukan usahanya.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
1: Tapi
2: banyak, masih banyak sekali, belum hilang itu tradisi. Bahkan dia minta, untuk patompo, istilahnya bahasa kerennya di wisuda lah dia, dan merasa kurang afdol kina rasa kalau tidak di wisuda.
3: Jadi
2: pocipo,
3: kita juga terlibat perpaduan antara tradisional dan syar'i.
4: Alhamdulillah banyak sekali persiapan Ustaz. Pertama cipo-cipo ku 3.
5: Ada yang menarik dari jemaah Haji Bugis Makassar. Mereka terlihat menggunakan cipo-cipo dan baju gemerlap dengan warna glamor yang menandakan kesiapan mereka kembali ke tanah air. Penggunaan pakaian dan cipo-cipo ini merupakan bagian simbol tradisi yang dilakukan masyarakat dalam menyambut kepulangan jamaah haji yang baru beribadah di tanah suci. Salah satunya, ritual tradisi Mapatompo dalam bahasa Bugis, Akpatompo dalam bahasa Makassar. Mapatompo atau Akpatompo yang juga dikenal sebagai wisuda haji ini adalah tradisi sebuah prosesi selesainya ibadah haji yang disimbolkan dengan meletakkan peci atau mengenakan surban pada jemaah laki-laki. Sementara jemaah haji perempuan disimbolkan dengan mengenakan cipo-cipo atau kerudung. Secara umum, tradisi ini merupakan simbol transformasi seseorang dari sebelum haji yang kemudian menjadi haji karena telah menyempurnakan rukun Islam. Dengan transformasi tersebut, seseorang yang telah menjalankan rukun Islam yang kelima ini diharapkan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.
2: Saya Haji Raja Mukdim Patong SPDI, biasa dipanggil Dai Raja, pembimbing haji umroh dan haji plus PT Buana Pautir yang beralamat di Jalan Abdullah di Sirwa. Biasa saya sampaikan begini karena ada juga yang pakai, ada juga yang tidak. Ada yang pakai cipo-cipo tapi pakai kerudung di luarnya. Artinya dia tidak mau meninggalkan itu cipo-cipo. Nah, tapi tetap pakai jilbab seperti umumnya orang pakai jilbab. Jadi double ke jilbabnya. Biasanya orang pakai ciput jin, nah cipo-cipo, nah pakai. Yang kedua, ada orang tidak mau dipakai cipo-cipo, tetap juga kerudung jina pakai, jilbab jina pakai. Yang ketiga, ada orang tidak mau nonton dipakai jilbab, tapi cipo-cipo nah jina pakai kalau dia pulang. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Apa harus ditinggalkan atau bagaimana? Nah, inilah tugasnya seorang mubalik, seorang ustadz seperti saya ini, bagaimana menyampaikan. Karena tradisinya ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu, sebagian dia menganggap bahwa itu salah satu identitas orang kalau pulang dari tanah suci. Allahu a'lam, karena mungkin karena tidak enak kina rasa kalau tidak dipanggil kedengar atau kamu tidak tahu bilang ya tahu wajib. Nah, itu yang banyak sekarang, tidak suka kalau tidak dipanggil kedengar jim. Nah, itu makanya tugas saya menyampaikan ini yang seperti ini. Biasa begini pendekatanku, aku bilang masa waktu tak di tanah suci ditutup aurat tak. Salah satu hikmahnya itu kenapa pada saat kita pakaian ihram tidak boleh memperlihatkan aurat, cuman muka saja yang bisa diperlihatkan, telapak tangan dengan punggung tangan yang bisa diperlihatkan. Masa setelah pulang kita bisa diperlihatkan aurat? Nah, kalau bisa pakai maki cipo-cipo, kalau tidak mau ketinggalkan itu, tapi tetap tongki pakai kerudung di luarnya, tambah lebih cantik dan lebih elegan aku rasa kalau seperti itu.
5: Cipo-cipo begitu menjadi kebanggaan tersendiri bagi jemaah haji asal dari Bugis Makassar. Sebelum memakai cipo-cipo, ada proses tradisi yang harus dilakukan, adalah Mapatompo disebut dalam bahasa Bugis dan Ak Patompok disebut dalam bahasa Makassar. Merupakan bagian dari upaya menguatkan dan melestarikan Haji Mabrur dengan dikukuhkan. Ak Patompok atau Ak Patompok memberi rasa bahagia tersendiri bagi masyarakat Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan pada umumnya. Ini tradisi yang memiliki nilai religius yang patut dilestarikan dan dipelihara tanpa dipertentangkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Dengan harapan dari pelaksanaan tradisi ini ialah agar hajinya mabrur dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang dipanjatkan ketika melakukan ritual Ak Patompok.
4: Saya Nana dari Makassar.
1: Apa persiapan teh ini kalau pulang ke nanti bawa jadi cipo-cipo?
4: Alhamdulillah banyak sekali persiapanku Ustaz. Pertama cipo-cipo ku 3.
1: Biri,
4: dan nanti biri. Aku matchingkan dengan bajuku yang fayet. Kita
1: iya,
4: kan dari
1: iya.
4: daerah Ustaz,
1: iya.
4: jadi harus pakai yang masih tradisi-tradisi.
1: Oh begitu.
4: Iya.
1: Jadi memang dipersiapkan memang dari Makassar untuk cipo-cipo teh ini, Bu Nana.
4: Iya, alhamdulillah memang saya karena saya lihat orang-orang kalau pergi haji pulang dari haji itu yang memang yang pertama orang lihat cipo-ciponya.
1: Oh, cipo-cipo Nadi.
4: Dengan yang kuning-kuningnya itu.
1: Yang kuning-kuning, yang bling-bling nanyo Jadi nanti Bu Nana nanti istilahnya ada kan namanya Ak Patompok kalau orang Bugis. Jadi siap juga untuk di Ak Patompok ini.
4: Insya Allah siap. Saya sudah kasih tau juga teman sekamarku bilang ayo di Patompok.
3: Patini dari Maros. Cipo-cipo mereka juga terlundur. Perpaduan antara tradisional dan syar'i. Ya kalau mau di Patompok tau Ustaz, ya otomatis kerudung kah dulu baru cipo-cipo aku dibuat begitu. Jadi pagi kedua-dua.
5: Nana dan Tini sebagai contoh masyarakat Bugis yang masih memegang tradisi cipo-cipo. Keduanya menyebut kalau tanpa cipo-cipo akan terasa tidak seperti haja. Kalau kita menilik esensi dan hakiki sebenarnya, tradisi Ak Patompok dapat diimplementasikan dalam ahlakul karimah, maka seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji harus berahlakul karimah dari segala aspek.
2: Ustaz, tidak patompok kita. Aku bilang maksudnya apa? Karena saya tidak paham yang seperti itu. Nah bilang itu iya yang di panai ka sungko, nah di cipo-cipo, nah di kepalanya. Aku bilang mau ki, karena bilang mau ki iya karena kurang afdal ki dirasa kalau tidak dipakai itu tradisi itu. Nah ada tom yang suka, ada tom yang tidak suka, ada yang membantah. Ah itu kan tidak pernah dilakukan Rasulullah. Jadi saya bilang bedakan itu syariah dengan budaya. Kalau budaya itu merusak agama maka jangan pakai itu budaya. Kalau ini kan budaya ji sebenarnya istilahnya diwisuda ji diresmikan ji karena haji itu intinya kan di Arafah al-hajju Arafah ada satu malam itu memang disiapkan untuk Ak Patompok itu bahwasanya saya sudah haji tapi selesai semua rangkaian hajinya.
5: Tradisi ini umumnya dilakukan di sektor 2 yang menjadi tempat menginap jemaah dari embarkasi Ujung Pandang. Dalam prosesi Ak Patompok, para petugas secara bergantian akan memakaikan peci kepada para jemaah dan boleh juga dilaksanakan di hotel atau penginapan di Mekah sebelum kepulangan ke tanah air. Selanjutnya, mereka akan saling bersalaman dan acara kemudian ditutup dengan doa. Tradisi Ak Patompok yang diakhiri dengan saling berjabat tangan pun memiliki makna tersendiri. Jabat tangan tersebut merupakan simbol saling memaafkan usai melaksanakan ibadah haji. Ak Patompok juga merupakan penguatan nilai kemanusiaan yang selama dalam kegiatan ritual ibadah haji telah saling membantu, tolong menolong dan menguatkan. Sampai kapan Mapatopo ini akan berlangsung untuk jamaah haji di tengah terpaan baju modern dengan konteks religius? Akankah kita suku Bugis Makassar menjaga tradisi Mapatopo ibarat kain dan benang yang saling menyatu bertumpuk menjadi baju?

0: nih, coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silasuro malabriko kasih ke pemang sirunturi acara nasi patokong. Ya sowe tanggal 16 ulang 6 tahun 2026 ya. Wei tanggal cantik ya, tanggal 16 ulang 6 tahun 2026. Jadi mau mari pada kemana mau kita maringkalinga macoli-coli risara pulona 2,5 propair dari Makassar. Sarebat silasuro malabriko gangka matua si bongat tari tete telu arawing. Jadi sapo-sapo kumaneng kayak maring kalinya pada taman-taman di bayar orang secara nasi patokong. Kebetulan nyesuai bertepatan dengan tanggal se di Muharram 1440 arwa Hijriah ya. Jadi memang ngeri bahas tentang masalah mitos atau seputaran ulang Muharram deh. Jadi enggak biasa mitos, enggak biasa tradisi, enggak tau biasa berkaitan dengan hal-hal yang baik di tahun Muharram ini. Terima jalo penelpon. Assalamualaikum si patokong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si patokong.
0: Iya.
1: Dia.
0: Ah, borus ye. Tanya. Iya. Dia kata siapa sih lagi yang isak dan saya dan nambor yang si bamborus.
1: Pada.
0: Oh, pada pada.
1: Tapi ni sama unit pada.
0: Oh, pada ini. Jadi kalau Juni Pak selesai ini PKL nah jadi Pak aja nih. Pak aja nih di Juni Pak selesai ini acara
1: nanti. Iya, selesai ini biasa terakhir kali enggak biasa.
0: Iya.
1: Lo swaga lo.
0: Atau kareba?
1: Iya, maka DC mu.
0: Iya, selamat tahun baru di apa utang baru ya saya tanggal saya di
1: Muharram. Enggak
0: saya. Iya, saya di Muharram ya utang gelar.
1: Muharram kok capu ya?
0: Selesai ni tanggal sedi ni ya soe paiwan ni selesai ni sul hijau
1: tu. Oh, purai Muharram. Cimpi ni?
0: Ya. Yeah.
1: Tak cimpi.
0: Ah, kau biasa tu napa utai mak ada ulat tak cimpi kalau Muharram ini. Bagi kami mau pak boting dengan melo.
1: Kau ani ya capu ye Muharram ni. Ulat ngagar.
0: Oh, kau Muharram kang ulat sedi kang Muharram.
1: Ya, kau purai tu.
0: Kopurai ulang ulat dua berarti nama-nama iya yeah.
1: Ulat pasana ulat pengen ulat pitu ulang ngagar ulang
0: maksudnya
1: cipika agak-agak
0: maksudnya kan ya ulat sedih ya makoknya dalam penanggalan Hijriah artinya Muharram kopurai yeah, matu Muharram sapar
1: kopurai siro
0: sapar nih
1: oh sapar
0: ulat sapar
1: iya yeah, sapar oi
0: kopure sapar Rabiul awal nih.
1: Sapar nih.
0: Iya, kan ulah dua kalau ulah sapar kalau kalender Masehi Februari. Iya, Muharram kan Januari. Iya. Atau karibata sia-sia mungkin. Manu ke ko tu ko daerah tak iya bahasa yang ketoga termasuk ero semacam kada ko ulah-ulah Muharram makwe dan minum pak buting. Dinamelo joka-joka mabela ya regaya. Mega to pantangan-pantangan na.
1: Iya, angka to mau kita pak buting kato deh.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: To tau nice de na lo pak buting pura pih labet pih. Iya.
0: Iya.
1: Iya. Ya mila wai lo na ano. Mata Maruk Dani.
0: Iya, apa judulnya?
1: Mata Maruk Dani.
0: Mata Maruk Dani, Dik?
1: Iya.
0: Oh, iya, iya. Oke, balik. Selesai-selesai, nah.
1: Oke, balik.
0: Si bawa ke Indoita, iya?
1: Ke oh, Indoita,
0: iya. Assalamualaikum, Indo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Hari, selamat hari.
2: Iya.
0: Malicola ada sama, nah, Indoita?
2: Iya.
0: Iya.
2: Agat pegau,
1: pegau cerita balu-balu re.
2: Iya tahu.
0: Agat judul nerenang indah itu. Judul
1: mata. Marudani.
0: Oh Marudani.
2: Marudani.
1: Iya, Marudani.
0: Marudani.
2: Engkau berse.
0: Jalan mesapai.
2: Iya.
0: Marudani. Marudani di anjani yang mutar ya iya.
1: Eh?
0: Kamu yang haji yang muter salah-salah.
2: Kamu salah-salah nih.
1: Iya, sembarang. Salah kau.
0: Iya. Balik cepat lagi.
2: Iya.
1: Oke, balik. Iya. Selamat lagi bertugas, Bo Indo Ita.
2: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, yeah, silalo nasi indang Indo. Napa yeah. Ke acara nasi petokong ya?
2: Iya. Yeah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Wih, lenyai yeah, samen.
2: Iya, dicoba si Paimeng.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo sebaik yeah. Indo.
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Politik itu.
2: Boleh yeah. Kayak Kiki.
0: Boleh shopping ini.
1: Boleh shopping itu.
2: Boleh shopping.
0: Si
2: ya.
0: Si kampung. Jalan
1: jua sama yang di Tasmun.
0: Pak Amat oh. Di Tasmun.
2: Shopping aga.
1: Lajua.
2: Lajua. Iya, kayak kok Riolo shopping batu-batu limpo majang.
1: Oh, oh iya iya.
0: Limpo majang di.
1: Kalau batu-batu kan dekat iya. Sidra perbatasan.
2: Iya, Raja Rela.
0: Raja Rela di.
1: Oh iya.
0: Minta tahu yang teman rekoranin dong.
2: Aga.
0: Nasi goreng.
2: Oh.
0: Nasi goreng batu-batu. Iya, Pak Mayani.
2: Iya.
1: Iya.
0: Maga suasana tahun baru Islam ikut iya. Daerah tak. Ma semangat-semangat matong ke kegiatan-kegiatan kan.
1: Wita yang kata gitu mana. Acara-acara anu gitu kan Mas Ji eh.
0: Oh iya iya iya berarti iya. Dia peringati.
1: Anu tuh. Manu, nyambu anu
0: manu
1: satu warang
0: manu matau kan kau tuh
2: iya maroa maroa
0: mitau yang mapak buti biasa kau oleh muharang nih
2: mana oh, iya. Korodi
0: maka dari gula mapal lah
1: mau tau tak mapak buti tuh kecuali anu indo sebambo
0: iya
1: kecuali anu kami anu tuh kami riolo
2: oh makorodi
1: muharang kami itu bisa kami kemutan anu
2: tuh oh mapak buti
0: iya kami soro anu
1: sengit oh yang sudah purin kami tuh
2: iya
1: sebelum metamara satu muarang
0: justru iya. Makanya
1: biasa mah boti mo tuan
0: magir na mana di
1: na mita soro ya
0: magir na mita tema pak boti ko ulah muara justru boti makanya
1: warang
0: justru makanya pak mega
2: iya.
0: Sama makan
2: mega anu mega dalek di pole
1: ada ngarir anu nambo
2: iya
1: mau tahu tahu
0: jadi para lu ero bahasa neng kamu pak tepat-tepat makan roy ibalanya ini dia
2: iya. Iya, bersedari muharang. Diri kepada Allah iya. Subhanahu wa ta'ala
0: apa ikan ulang iya kan ulang muharang ini termasuk bulan mulia di
2: iya makoro nah, memang
0: bulan na puang ala ta'ala
2: iya
0: iya lo naga yang kalinya tuh
2: iya lo naga
1: mapoji teman nasa
2: mapoji teman nasa
0: mapoji teman
2: engka
0: mapoji teman nasa di
2: insya Allah engka
0: jalo isapain dok mega sama poji tapi mau poji ridi mau poji si mata jal mau poji tenri bali mau poji yeah. Mau poji kan tenrias tenrias
2: mau poji teman apsa
1: teman nasa
0: teman nasa di
2: engkau boros atau dek gaga seleni kapang
0: iya iya iya tapi gaga mau poji teman nasa
2: jadi seleni iya seleni di
1: moni maga palena
2: moni maga oh
1: iya
0: mau ni maga buku tu ni.
1: Iya.
0: Ya balik salah-salah ni.
1: Salah-salah ni perlahan bu.
2: Iya.
1: Iya. Oke Pak Rading.
2: Iya.
1: Pak Arjuna, Kedima.
2: Iya.
1: Ketua Ama.
2: Iya.
1: Kaltim, Ketua Abdul Rahim.
2: Iya.
1: Ketua Riko si bawa.
2: Iya.
1: Uli Ape, Asri Diwotu. Ketua Aldi Daya. Ketua Arpa Kesalayar,
2: ketua
1: Bunda Sopi, Nur Dimarus, Opa Ding, Opa Is, yang mana-mana nih Indo sebabmu.
2: Iya.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih boleh nangir loh. Ningga perina Indo, Rimon Rina sini.
2: Iya.
0: Pak Matiani Tasmung, Rino Larwasi di sini, apa 00, Sera 250. Terima jalan telepon biasa Indo.
2: Iya.
0: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Politik itu.
3: Sore, Mas Gun.
0: Mas Gun.
2: Mas Gun.
0: Atau kariba Mas Gun.
3: Oh, balik ya, Mampu.
2: Iya.
0: Perli-perli suara nanti, telepon biasa.
2: Iya.
3: Ada tuh, Mbak.
0: Iya. Kariba Mas Mama nih, mau pali, empat dikeso. Nah, setiap Muharra mau pali.
3: Iya. Tengah acara, saya di Muharra, kadang, Bu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Kamu Indo itu mak bagi-bagi Andre. Nana suang ya, nu JP Sura. Ya besok lah kerindu. Tanya.
2: Enggak. Yang penting kunasu.
0: Yang penting lagi masih dekat.
2: Iya.
0: Emang ya perlu yang si dekat.
2: Amin.
0: Iya. Jadi, Nedi agak tahu si acara itu.
2: Iya, agak tahu acara Teidi.
3: Oh, nah, ini si masih di acara Amato.
0: Oh, iya. Alhamdulillah.
3: Ini yang kapal di muhaga anak-anak.
2: Iya.
0: Oh, iya. Alhamdulillah harus disemarakkan.
3: Hadiah-hadiah
0: disemarakkan supaya familiar kita tanggal ini di Muharram ya, bulan Muharram. Kebiasa orang Yemen sama kereta berhasil di tahun ko Masehi.
2: Iya.
0: Sisen tahun baru Islam. Dia ni sengi kereta hasil.
2: Iya.
0: Jadi kamu pakai pemahaman-pemahaman biasa tinggal di ngerong kada
3: ulang. Oh, itu kada
0: di tona di apa?
2: Iya.
0: Kabo tia ulai matu ye ndo eh apa sih di Muharram?
3: Kampung.
0: Oh, kami kampung itu amal ada mana. Manini, manini tau riolo ya bang, kuing kota kampung.
2: Iya.
0: Minggu mau pergi rumah katini anu masa ironuna nenek-nenek nariolo.
2: Iya.
0: Padahal.
2: Tuanggang.
0: Iya. Padahal anu makero harus ditinggalkan di.
2: Iya.
0: Pemaham makero. Kadami tau emak pak buting ulang Muharram.
2: Iya.
0: Justru makan ja.
2: Nega dalek nun.
0: Masaro lebih ulang ulang Muharram ini. Jadi Mas Gun.
2: Iya,
0: apa kongnya biasa napi kau teh kau lah Muharram.
2: Iya, agak dipigau biasa.
0: Mungkin lo melipat tapi asero.
3: Oh, 10 Muharram.
2: Iya.
0: 10 biji. Oh, 10 Muharram. Jadi mah itu 10 Muharram.
2: Artinya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah.
0: Iya.
2: Kurang.
3: 10. Iya.
0: Jadi 10 Muharram mati.
3: Sero.
0: Melo kacu tim kalau mak belut sero
3: sih. Mati.
0: Mereka lo mak belut pasero.
2: Iya.
0: Si bawa petapi.
2: Mega dalek diruntut tuh insyaallah muare.
0: Agak pikonge biasa. Kata biasa kita ko pari-pari agak pasapasa biasa
2: tuh. Yeah.
0: Daerah waju agak. Engker na balu pada palengin do na pengka baca-bacaan.
2: Agak tuh.
0: Disengi kadari gen engkau kiu-kiaratna tapi kayak apa simak-simak begitu mah. Mau tuh nali tema koro. Buat iya. Anu kan ada
2: buat keselamatan pada dirinya katanya. Ah,
0: itu yang begitu juga harus dihindari.
2: Iya.
3: Ya.
2: Sirik.
0: Pak Duoi.
2: Iya, yang penting kita berdoa kepada Allah saja.
0: Ya, biasa kan bisa nabalu tema libu-libu pada
2: iya.
0: Pada peleng ni.
2: Iya.
0: Napeng kau kira?
3: Pali-pali itu tak semua.
0: Dari sekedar biasa kan kita ko pasal-pasal yang nabalu teko selain pak belu pecah beling, biasa tu kan nabalu makor.
2: Iya.
0: Haju cenik ga tau agar roh deh sengi kedah ke sana. Buahnya, buahnya amok ga. Iya. Elo naga pelik Mas Gun.
2: Elo naga Mas Gun.
3: Ano. Madu tetan ditangke.
0: Wih, madu tetan ditangke. Tanya apa tuh Pak Dil?
3: Pak Dil ada.
0: Madu tetan ditangke.
3: Pada di follow gitu.
0: Iya iya Pak, salah-salah nih.
2: Salah-salah nih Mas Gun.
3: Anak
0: zaman
3: nabor,
0: anak zaman nabor.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik, mengelak meruang do materi pun. Iya. Tapi madi cik apa juga putera kengilon tadi.
2: Iya.
0: Marudani Hajian yang mutar. Selamat ki.
2: Maring kalinga.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Oke, Dok. Tolong sih. Langsung aja lo terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Batok ke Ngambo.
0: Si Batokong. Boleh kayak gitu?
2: Iya.
1: Boleh di Mas.
2: Boleh di Mas kok. Waga ku jalan bung.
1: Halo?
0: Iya.
2: Iya.
1: Aga tu karibata.
2: Alhamdulillah kareba madeceng idi.
1: Madeceng muah.
2: Iya muah.
0: Iya. Elon naga bayang kalinga.
2: Iya elon aga di Mas.
1: Janda tentu gesa.
2: Hei. Ya gajek nepu. Nepu je janda di Mas di.
0: Elon jindo. Janda tentu gesa. Iya, maka tuh mengkelinga biasa ulang Muharram.
2: Iya, di Mas maka tuh.
0: Kebiasa tingkelinga, maka ada tori oleh ulang Muharram lagi.
2: Kebiasaan ulang Muharram.
1: Kuma di kampungnya.
2: Iya.
1: Pada mau ulangin, dek nama lo mak gauk-gauk. Nasa ni, mapelah.
0: Iya.
1: Mapelah tau ngang hapa, timo i.
0: Mapelet soy memang.
2: Memang mapelah lah, dosoy.
1: Tapi kamu tu saya tak mak dek tu nanu
0: ya
1: dek tak percaya makku
2: iye
0: kamu kanja itu ulang Muharram ulang mulia
1: ya
2: iye
0: ulang dek penggalat talan justru bagus
1: ya
0: tu maki baca
2: iye
0: cara nikahan cara dia gitu
2: iye
0: ya pada salah-salah ni
1: selang-selang tu
2: ya.
1: Sofi,
2: terus
1: Pak Asis,
2: ya.
1: Bunda Fatma, Bunda Lina,
2: ya.
1: Bu Arsina, Bu Rosdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahina,
2: ya.
1: Kak Demio, Kak Uki, Kak Nurmina,
2: Sibang, ya.
1: Kak Tiani, Kak Ama, Uli Ape,
2: ya.
1: Terus Fadil Sbawariska,
2: ya.
1: Ini gak perlu Pak Saleh, Pak Asis, ya. Bu Padin.
2: Iya.
1: Nah, yang mana-mana nang kemarin kalinga.
2: Iya.
1: Oke, balik ambo Indo.
2: Iya.
1: Saya selalu ki.
0: Amin.
1: Semoga agar oh.
2: Semoga. Semoga.
1: Berterjemah-jemah.
2: Iya.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Rimurina Sindo.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Patokong ambo.
0: Iya.
2: Si Patokong.
3: Ala Indo.
2: Iya.
3: Lundra ke sawana Indo ita, lundra na sawana.
0: Boleh ama ka pai ama di?
2: Ama.
3: Ama ko Tanah Grogot Kalimantan Timur
2: ambo. Oh, Tanah Grogot.
0: Wijay ge ro ko foto profil le, telu ita.
3: Iya, telu ambo.
0: Oh, iya. Alhamdulillah. Wae 11-12 kayen dok iya apa lena telu.
2: Iya tahu ah. Luar biasa.
0: Dua buran sih di makun rai.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Iya.
3: Pura tembo capu nier.
0: Pak genep pi, pak genep pak. Oh, capu.
2: Capuran nih. Sepatu Allah memberikan lagi.
0: Iya, melolomo pa,
2: pak. Melolomo pi.
0: Itu ya toriole. Itu ya toriole.
3: Capuran nih.
0: Itu toriole tak kasera anak nata sepuluh.
2: Iya.
0: Iya.
3: Emakku yang ambo asera.
0: Nah itu.
2: Iya.
0: Akademi.
2: Pada iya. Emakku asera.
0: Asera Indo di bay.
2: Iya. Iya. Alele ku makun rai.
3: Anak
2: Pak Bunga. Mega Riku Urane.
0: Iya.
3: Oh,
0: jadi ama
3: alhamdulillah
0: anu, anu ibahasi Elon aja lo agak mengkelinga
2: agak Elona ama
3: wah Elona anu ambo cekep pole udani
2: cekep pole udani ambo
0: oke
3: cekep pole udani bosi ambo pamula tete 2 subuh narate pake gue depan iya bosi tutup
2: oh iya
0: magito si kono tadi ko daerah tak deto gage rumah kada mana dene melo mapa boti teko
3: balah
0: oh makuma to
3: iya enggak jolo jolo rumah yang bo kalau satu Muharram ero
0: yeah.
3: Mati tola bala teman tu ayo lo mabaca katupo katupo tola bala.
2: Oh makorodi.
3: Lala naur ular ramalangero pakai telu juma ero dibaca ero.
0: Telu juma.
3: Iya. Tapi pakai kue degaga ni ambok dek.
2: Pakai kue degaga. Iya.
3: Mondri mondri dek dah ni sengi pekoro.
0: Rio lo ini.
3: Iya, engkau tuh senaga senang nak kasat tahu.
0: Iya, nak kasat tahu.
3: Iya, nasang kalau mata mula saya dimuharang ya misalkan Selasa. Nah, jadi nak tetapkan nero atau matua yolo nak kasat tahu nggak so Selasa. Jadi kalau melu ke Joka Joka, tahu ki kalau Selasa.
0: Oh,
3: iya.
0: Jadi
3: mata mula mata mula balu atau melu melia gaga.
2: Iya.
3: So Selasa nero. Iya, nateang iki. Nak kasat tahu nase.
2: Oh, makrodi.
0: Jadi sesalasa ini, ya kau ramai pakai indo. Sesalasa dia nak cucu tu menyiar.
2: Oh, makrodi.
0: Apa? Sesalasa nartuju set di muharang. Wah, bahaya. Bahaya tu.
2: Jangan nak mariga. Yang penting mengingat Allah.
0: Ya, makasih mana soe.
2: Iya.
0: Iya.
3: Tapi ambo pakai kue deh nana.
2: Iya cocok.
0: Makanya itu pak harus bahasannya budaya bertentangan syariah ya.
2: Iya.
0: Isalai.
2: Iya.
3: Papa daerah ambo anu eh.
2: Aga.
3: Matulah balik. Nah wedding membaca tulah balat tahu sosok.
2: Iya.
0: Iya. Aja nih khusus kang maka dasi di pimpinan.
3: Iya.
0: Iya,
3: saya semua.
0: Iya, kalau khususkan ni. Nasi
3: tomat layo lombo. Nasi tomat layo lo saya dimahar sama pella kampungnya nase.
2: Oh, pella kampung.
3: Jadi iya. Padahal pada mua.
2: Iya.
0: Apa katanya saya dimahar lagi nalewa pella?
2: Iya, cocok.
0: Kau waktu kemarau itu, waktu kemarau ni mana natamu muhar?
3: Nak kau bosi deh nama pelah macam kek mu tau?
2: Iya cocok, matongeng.
0: Untuk nari
2: biasa bosi, macam kek ni yang ku poji ya ru bosi.
0: Untuk nawa tu.
3: Mana tradisinya tu mak wayolor?
2: Oh iya.
0: Iya, ya paling selesalan
2: ni. Selesalan ni.
3: Engkau nak Dimas, engkau to Pak Yunitas Mun, terima kasih Sapa Anta,
2: engkau
3: Bunda Sopi, Yana Yasir Komaros, Kasam Samayir Bantaeng, Kak Wahida Martawati, Mbak Sinta, Muslima, Pak Adil, Pak Arjuna, Ibu Nurkina, Puan Datu, Metama Ki, engkau Kak Ina Kristalara, Layasari, engkau to Ibu Nurmina, engkau Pak Durah, Pak Abdurrahim di Kutai Kartanegara Metama Toki, Pak Ashar, Kobone, Tantri, Pak Yan Hendrawan, yang mana-mana merengkalinya acara si Pak Tokong, Indo Ita, si Bawa Ambo Rusu, selama ki, Pak Joka Jama-Jama Mata, saya ki selalu madi sidisiki, siruntuk ki temeng. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya Sindo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bupatnya ini.
4: Assalamualaikum Indo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nak panang kali ingat tak datang.
2: Alhamdulillah made cemo. Idi nak panang idi anu jumpa.
4: Idi. Nak patah jumpa ini
2: sama.
0: Apa? Burak uti kapan kita jumpa? Ada sering kali enggak burak uti min ko kabui ko waye to mumpai.
2: Baru kedengaran suaranya.
0: Napanna.
4: Iya. Ambok kan wani bicara mak rau agana.
2: Iya.
4: Rejera dulu ini ke kampung.
0: Iya.
4: Yang cari ketenangan, tenang-tenang.
0: Sesuai memang ini hijrah.
4: Ya.
0: Sesuai dengan tanggal nak hijrah.
2: Hijrah.
0: Hijriah 1448 Hijriah.
4: Iya, saya ucapkan ya sudah masuk itu ucapanku tadi jam 6 di Prompet.
2: Iya.
4: Semuanya keluarga besar RRI saya sudah ucapkan sama keluarga besar RRI.
0: Iya, tapi kan tidak diucapkan, dituliskan di.
2: Pada-pada bu. Nah,
0: kalau ini baru diucapkan ini.
2: Iya, ini baru diucapkan. Berkata. Mengularkan di anu toh?
0: Iya.
4: Iya, selamat tahun baru.
2: Iya.
4: Ya.
2: Cocok.
4: Sehat selalu sekeluarga.
2: Amin.
4: Indok pai kan?
2: Iya.
4: Selamat malolo indok sadana.
2: Alhamdulillah. Amin.
0: Pokoknya ko ilo doang iki ulah muharang ya. Mana? Magampan atarima pengalatan itu.
2: Amin.
4: Ya, gampang. Kalau kita percaya semua itu, ya, silakan dilakukan.
2: Iya.
4: Kalau tidak ya.
2: Yang penting kita tapi diberikan kesehatan utama.
4: Ambo.
2: Iya.
4: Iya, itu materi Allah kemarin. Maka deh maga terjadi betul kok. Karena sejarahnya memang Nabi itu pergi perang tak bulan 10 dia pulang, dia menang, bawa kemenangan. Jadi di situ kita satu tahun ini mbok deh. Pas hari Kamis, hari Jumat ya kena 10 Muharram. Itu kita ya Roden Rki Pawen mbok. Kang era pakana sarak mi malike.
2: Iya.
4: Ano di tempat usaha tak. Agak senar Roden Rki ayo mak kayu manis dengan agak senar pada
0: pasero patapi.
4: Tadi ya. Itu ya.
2: Ah gaje.
4: Apa di? Pala, pala
2: dengan pala cengke, pala siapa cengke?
4: Iya, yang bisa kayak cengke kan agak pahit-pahit ya.
2: Iya, garam juga utama. Peje.
4: Sarap pahitnya, itu tanya tuh.
2: Iya.
4: Yang biru ya do, anu bisa kita beli satu kali satu tahun. Makan sarap saja.
2: Iya.
4: Bodin pamilau lagu mbak.
2: Buat di moto.
4: Ya Roden Rema kata lu embok dega laguna cuma musik.
0: Oh iya.
4: Iya.
2: Kalau ngaga bu, bu iya. Fatma.
4: Bismillah lino air saja.
0: Iya.
4: Iya.
2: Engka bu. Engka.
4: Dan ya embok ah urane.
0: Oh iya.
4: Iya.
2: Iya.
4: Ya, masalah selengat dia.
2: Iya.
4: Ya mana mana na. Kiat dampak ngak di kode u. Saya tidak sebut namanya satu-satu.
2: Iya.
4: Yeah. Sampai set semuanya.
2: Yeah.
4: Set kita selalu semua bahagia kita selalu sekeluarga ya. Mulai A sampai set semuanya bahagia, semuanya sehat sekeluarga.
2: Amin.
4: Terutama Indo.
2: Iya. Yeah, terima kasih.
4: Keluarga sehat kita ini bahagia kita selalu.
2: Amin.
4: Ambok Paingang. Yeah. Sehat kita sekeluarga, bahagia kita sekeluarga.
0: Amin.
4: Oke, mbok. Terima kasih, mbok Indo.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, Indo. Pak Telu nih nangi penelpon sih, Pak Putra Sijalelo nanti.
2: Selamat ki maring kalinga.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: gitu.
1: Apa jelasin deh?
0: Iya, apa jelasin gue?
1: Oh, iya. Mantap bentuk bilangin empat tadi.
0: Iya.
1: Iya, baik Ri. Acara nasi si Patok Pengindo. Iya. Karena sama netama yang bertanggung. Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Patokong Ambok Ruso Indo Ita.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Ada tuh karebata bunda.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Madisi di sini bunda.
0: Madisi.
2: Iya. Alhamdulillah. Iye. Madisi nak.
1: Alhamdulillah.
2: Kamega mila doa ngekata.
0: Iya cocok.
2: Biar kamega mila doa ngeki. Alhamdulillah.
0: Masih tak madisi.
1: Iya.
2: Masih tak ki madisi bah.
0: Cocok.
1: Iya. Selamat tahun baru bunda dek.
0: Tahun baru Islam.
2: Iya. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mamuare pada salama ki malampe umur ta. Malampe sungai ta. Mega dalle ta.
0: Amin.
1: Iya. Ini kasih kota selesai si tahun emak kue. Mampikri sih ki are.
0: Iya.
1: Kurang senjata hidup eh.
0: Iya, tapi senantiasa berdoa kepada Allah.
1: Iya.
2: Ya nak kau pikir itu kau pikir ya.
0: Iya.
2: Pada iya, iya. Baca lo, kau baca tanggal 10 itu,
0: iya.
2: Ulang genang.
1: Iya.
2: Telipulun ya serah tahun nawelaye kak makku.
1: Oh,
0: makorodi.
2: 39 tahun.
1: Iya. Tinggal ratoan nih bunda di tanggal.
2: Oh iya,
1: yeah.
2: 17 Juni ya kok ambokku iya.
1: Yeah.
2: Pas hari raya 11 September tahun 65.
1: Iya yeah, iya. Yeah.
0: Oh, maeta nih di.
1: Iya.
2: Yeah. 10 saya di tahun umruk guna nasalai ka ambok.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tabe bunda helon naga meloteng.
0: Helon naga bunda.
2: Moni maga.
0: Moni maga ambok. Purani nang.
1: Purani. Iya.
0: Selenye bunda.
2: Wai mata udani.
0: Wai mata udani ambo.
1: Di Antioslan ya.
0: Iya.
1: Iya. Jadi bunda agak tuh sih biasa di mau tinggali nggak masalah Muharram me,
0: pak. Iya.
1: Angkat tuh sama sakar rupa tuh tak mau mbak Erwan ku masyarakat tentang
0: iya.
2: Mega tuh mau mbak.
1: Iya.
2: Anu pokoknya mega larangan.
1: Larangan.
0: Oh iya.
2: Ada mau buka mapaku ini ya nasabah. Iya. Muharram. Dan nama pikir kada Muharram itu adalah bulan baik.
1: Iya.
2: Nah, ini kada haram, nasi kada haram padahal yang sebenarnya maksudnya itu sangat baik.
1: Ya,
0: sangat baik, ya sangat dimuliakan bulan itu.
2: Tapi makonnya ra tahu sesa.
0: Iya.
2: Atau salah pengertian.
1: Iya.
2: Jadi mesti memang dipahami pitauwe.
0: Iya.
2: Kau dipikir itu matu awat tari olo. Dena tua malam pisau gak talat tu maku aku coba na anu salah na pugau.
0: Iya.
1: Bang, cocok. Iya.
0: Iya.
1: Batuan nero kapang ulang haram, harangi ma laga-lagai, harangi ma
0: iya.
1: Harangi pigau dosa, harangi pigau anu nacangi pengalat Allah.
2: Iya.
1: Ipigau anu medecek diceng ye.
2: Medecek ye.
1: Iya. Kan mabasan ni ma Pak Buting itu anu medecek.
0: Iya medecek mu.
2: Medecek.
1: Aja minta ma Pak Buting kau lengan anu Muharram.
2: Muharram.
1: Justru mega salah makan ilmu murah Muharram ye. Batuan dari mega nabi pas selama boleh rimu Muharram 10 Muharram kan bengkel kejadian korto selama kan nabi Ibrahim nabi
0: iya.
1: Nabi Nuh
2: iya. Cuma mega tahu dia napa ahang itu
1: iya
0: iya
1: ini nggak pasti roya mak eko balai
0: nabi Yunus
1: nabi ya
0: Yunus
1: oh nabi Yunus.
0: La ilaha illa ini
1: oh nuna pak doangan
0: doangnya nanti. Iya,
1: iya. Waktu natoi ya
0: dampungi. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Akro. Allahumma yassir wala tuhassir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal wakil.
1: Pastong tanggal 10 kapan nai terima Pak Dongan nanu Nabi ada ya dampung itu?
0: Iya.
2: Iya, iya.
1: Rabbana
2: lakum. Nisa tu ambo. Nisa
0: kasih ingat kiambo.
1: Indo Pak Guru kami ke
0: Pak Nes. Kasih ingat kiambo.
1: Baca-baca agak Indo ini semana Indo.
0: Iya, kita mengalami kesulitan.
1: Yeah.
0: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Nasir.
1: Hmm,
0: cocok.
1: Jadi engkau mau apa biasa teruntuk Bunda Rom itu mau Pak Buti nih.
0: Iya.
1: Semua haram.
2: Benar,
1: mega apa? Oh, mega apa nih?
2: Kada palabat nasa yolok muharam.
1: Iya, palabat nih. Pantas marifola ada iya Pak Buti yang sebelum nacapuri sulit je.
0: Iya.
1: Wih, sila Pak Lapak bawang undangan nih.
0: Megambo, iya,
1: ternyata iya rona lalu nih.
0: Iya.
1: Makanya sekali yang pasit lagi sebelum narate Muharram. Ya rega palaba ijo lo.
0: Iya.
1: Ya Pak Pur emang 10 Muharram ini kasih undangan dok.
0: Enggak sih. Tak jadi. Syukuruki yang kau undangan.
1: Syukurin dok.
0: Iya.
2: Iya. Ambo selama dek ni gagar siwaku.
1: Iya.
2: Arah nak jatuh kiri menyundang aku.
0: Iya.
2: Kada elok kak jok kali ale atau gak jok kak tapi tolai misi bawang.
1: Iya betul.
2: Emang kan. Lain di papa nak diku ambo rusak.
1: Jadi ini kan apa letaknya si bawang? Kalau bunda kau boleh? Alalit.
2: Kan. Engkau Andriku, Anauri, Apo, Siapa, Siariati, Alhamdulillah.
0: Iya, mai gak tahu wah.
1: Iya.
2: Tapi makor kasih meluli suto, pangkat obolanang ke rumah tanggana.
1: Iya, cocok.
2: Tapi di bawah ko iya, iya, onai lisu lo kaku bolana ko rapoci ini.
1: Iya.
2: Apa atau kasih koro masih kola baca. Baju sekolah anak depan siap kai.
1: Itu syukur kang Pak tingkat temu lo paciling tahu itu.
0: Iya.
2: Pak, alhamdulillah syukur gimana yang baru ini.
1: Pak.
2: Mau remaja kadang kamu tahu di bola aku agak tuli mapas. Tali poki ko anu majak-jak apa pendek dita aja sama meko-meko.
1: Iya, cocok. Iya. Salah-salah nih Pak Bunda.
2: Iya, masalah ke Pak ko Haji Saleh.
1: Iya.
0: Iya.
2: Kata ya di Tony, kata di Mas Onaro, kata Ama Koko Kalimantan Timur, dan kata Tantri Oko Pare Pare, lalu kata ini apa sih ya Hekwede?
0: Iya.
2: Kartanegara Pak Abdul Rahim.
0: Iya.
2: Katoi Wahida Martawati dek nule tama pada dek nesenggar bicara ugi
0: Iya. Bicara Indonesia ni.
1: Iya.
0: Nama mereka kata.
1: Tapi memang harus bahasa Ugindo kau acara si patokong.
0: Karena nanti ini kan anukan artikan.
1: Cocok ni pun cocok ni tapi harusnya bahasa Ugindo.
0: Iya cocok.
2: Berbahasa Ugi.
0: Iya.
2: Iya. Pak Mustahadi Nur Hikmat. Moncoloy maro si bawa ina kristal ara. Mak sehat itu dari anu. Nur.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Kura-kura sehat ina sebab
1: kau ni ina perbualan. Kodong, iya, malam-malam.
2: Iya,
0: nah. Masih tak madi singki Nur.
1: Iya. Pantas mete tadi nak kena tapi masa mak ada masih sehat ni.
2: Iya. Iya, mudah-mudahan sehat kini. Mana-mana nana pale Uki. Uki ko sopeng Nur Mina Nur Siba Ahmad Yani Tasmun. Nyamanan nan perkalingana si patokko memuare selama ulang muharangi anu DC mana tetap oleh yang. Kasih Indo Ambo. Selamat jamaah tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Ya Bunda Sopi di Pau-Pau di.
1: Selanjutnya Indo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Halo.
0: Halo.
3: Halo, si Patokong ngombok rese
1: ndak. Iya.
0: Iya.
1: Si Patokong.
0: Si Patokong. Mega ya. Mega ki.
3: Ya, mau pole bone ndo.
0: Ashar. Ashar. Aga tu kareba ta pashar.
3: Kareba malu-malu je.
1: Oh merelungi kok.
0: Merelungi tawa ko bone.
3: Merelungi.
0: Ya, tapi merelungi. Tu syukuruki.
1: Jadi iya. Berarti dia nak cocok rumah kada ulama balak ku Muharram ya.
0: Iya. Kebonan merelu melak mi bosi.
1: Merelu berarti dia nak balak.
0: Macak. Melak mi bosi tahu ah.
3: Tanda sama tak.
1: Iya, tanda-tanda juga sama
0: tak. Iya, tanda-tanda yang sama tak ini.
1: Elon naga je lo, Elon naga minta kalinga.
0: Elon naga.
3: Tahu silampae.
0: Tahu silampae.
1: Iya, agak tu si biasa tingkalinya kok ulam Muharram tu si biasa napa tu mata air.
0: Iya, agak tu.
3: Kurang lebih mah dan pendengar lengir romak kada ya cangi apa gau apa buat tengah tu apa kulawi.
1: Agak apa kulawi?
3: kelawi, apa kelawi anu hakika.
0: Oh, hakika, apa kelawi, cocok.
1: Pikiran aku jadi tau, nala dulu pitung ngeson lah.
0: Iya.
3: Ay,
0: mandi-mandi pitau lah.
1: Justru sunnah nih, remesta.
0: Iyalah. Iya.
1: Iya, paling.
3: Tapi, di sini, kue kampungnya,
1: makota roh. Oh, makumpul.
0: Iya.
3: Apa kau tradisi unik kau nye yang borse selain doita?
0: Iya. Yeah.
3: Kalau mengharangi dekat itu makin punya bubung.
1: Oh.
3: Dicapuri wen bubung ya?
1: Oh iya, ingat ratu biasa di kampung. Apa serasa sekali ulo itu?
3: Iya.
1: Karena nama
3: gitu. Ya kau bubung.
1: Nesur ke tuh pamat tibunge.
0: Ah, gaji. Apalagi
1: iya, waktu pak bus yang ini.
0: Iya iya.
1: Baik, dan sisa kau.
0: Iya.
1: Yang pokok musim kemarau banyak bomo.
0: Iya. Iya iya. Musim pak bus yang.
1: Bus yang isi
0: lah. Iya, pede nasisa ki.
3: Iya.
1: Baru pasir anu itu ya kak itu dia pakai katrol.
0: Mau atal lah deh.
1: Iya, tapi wae.
0: Iya.
3: Pakai sana, pakai panteng.
1: Iya, pakai
0: panteng. Oh, pakai panteng.
1: Deh.
3: Angka gerak terlisin, surki gerak pacingi bubungnya.
0: Iya.
3: Tapi kau cari paci bubung.
0: Iya, mesti mega wae lah.
1: Iya.
3: Tapi cari paci bubungnya nak masuk tutuen peliau.
0: Iya. Aweh. Kau jaga kamu nak pikiran lah deh.
3: Namu timpel tu tadi datang lepas.
0: Iya cocok.
1: Enggak tu salah mak makro di.
0: Iya.
1: Ya paling salah salah ni.
0: Salah salah ni.
3: Ya dan lebe Bunda Sofi.
0: Iya.
3: Ama di Kaltim.
0: Iya.
3: Siapa siapanya Pak Yani.
0: Iya.
3: Bahar di Bone agak kerebet tu Bahar. Uli Ape di Sinjai.
0: Iya.
3: Bunda Nur di Mars.
0: Iya.
3: Nur di Maros. Pak Abdul Rahim di Kalimantan Timur juga. Yang mana-mana nando.
0: Iya.
3: Pendengar pacelingan dari Prompa.
1: Iya.
3: Selama kita pada selama.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Gangga tuh nindo si bonga tapa nacapi macipi ni waktu
0: iya.
1: Ba insyaallah salah satu yang pesinan ke ko waktu engka ki pengen silun turun
0: tadi. Iya.
1: Pada cinindo, selamat kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.

Pendengar.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poe ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya di jam 1 sampai jam 3 nanti kita bakal ngobrol gitu ya. Kita buka line telepon dan juga WhatsApp-nya nih. Tapi ngomongin apa Bang nanti? Tenang Abang Poe, ayo udah nyiapin nih beberapa, bukan beberapa sih, satu doang sih. Iya, mengenai obrolan dan tema pada siang hari ini ya. Kita nostalgia aja deh ya buat Abang Poe. Kira-kira zaman dulu waktu masih sekolah tuh kan banyak ya, sampai sekarang bahkan. Di depan sekolah tuh suka ada abang-abang yang datang gitu, mau di waktu istirahat atau di waktu pulang ya, jam pulang gitu. Itu kan banyak banget jajanan-jajanan ya, dan tiap generasi biasanya beda-beda tuh jajanan favorit atau jajanan khasnya. Kalau di zaman IC biasanya paling ya kayak telur gulung, terus ada juga mie instan yang ditaruh di gelas gitu ya, gelas plastik. Agak aneh sih sebenarnya, cuman dulu waktu SD kayaknya enak-enak aja gitu dan murah juga, karena ya namanya masih bocah, masih SD, paling uang sakunya berapa sih ya, paling jajan-jajan yang murah udah bikin seneng gitu. Tapi kalau buat Abang Poe sendiri, kira-kira Abang Poe masih ingat kagak waktu zaman sekolah itu jajanan favoritnya apa? Dan bahkan mungkin ada ya beberapa Abang Poe yang rela pulangnya tuh jalan kaki demi buat jajan, karena duit buat angkotnya tuh dijadiin jajan gitu. Kan kadang suka ya, namanya zaman dulu ekonomi belum sebaik atau se-stabil sekarang ya. Kita mesti milih, udah dikasih uang saku sama orang tua, nih dikasih uang saku segini cukupnya buat naik angkot atau buat jajan sekali gitu ya. Jadi pilihan berat tuh. Nah, jajanan apa sih yang bikin momen-momen kayak gitu nih Abang Poe? Boleh langsung diceritain di mari ya, mau WhatsApp di 081-1124-928 atau di line telepon kita 021-350-4545.

0: Gorontalo termasuk salah satu daerah budaya di Indonesia, memiliki adat yang masih melekat hingga kini. Dalam berbagai hal, gotong royong selalu ada. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama, misalnya dalam kematian warga Gorontalo. Hal utama yang tak bisa ditinggalkan adalah menjalani prosesi pemakaman jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai syariat Islam. Kerukunan dalam kematian suku Gorontalo sangat terasa, baik sebagai keluarga, sahabat, apalagi tetangga. Hal ini dituturkan oleh pemangku adat Gorontalo Haji Yamin Husain SE.
1: Poota, artinya poota kepada kepala desa tentang musibah itu. Baru sesudah poota itu ada istilah puowa. Artinya, di kepala desa itu oinu lotati mampu oleh lo rakyat menyampaikan musibah itu. Kemudian matunulah yuma mengatur tunulah. Kalau dia pejabat, lama mengatur bulita, mengatur lain-lain.
0: Masyarakat Gorontalo ketika mendengar kabar kematian seorang kerabat akan menyampaikan kepada masyarakat lain, termasuk kepala desa, yang disebut dengan poota atau pemaklumat. Dan puowa adalah membangunkan kepada yang sedang tidur akan berita kematian warga tersebut. Dengan serta-merta, mereka akan mendatangi rumah keluarga yang berduka. Satu persatu, tetangga atau keluarga dekat akan mencari dan mengambil alih pekerjaan demi meringankan keluarga yang berduka. Semua dilakukan secara bahu-membahu, sebab sudah pasti para keluarga yang berduka tak mampu mengerjakannya sendiri. Pada saat menunggu kesepakatan keluarga untuk waktu dan tempat pemakaman, jenazah ditunggu oleh anggota keluarga dan Pak Ili. Pak Ili adalah orang yang diundang untuk merawat dan menjaga mayit hingga selesai prosesi pemakaman. Di samping itu, keluarga mengadakan perlengkapan duka. Untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya, telah mendaftarkan diri menjadi anggota rukun duka yang diadakan di setiap masjid. Rukun duka inilah yang dimanfaatkan ketika ada warga yang meninggal dunia, sebab rukun duka ini telah menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah. Kehidupan sosiologi masyarakat Gorontalo sangat nampak, terutama pada kematian. Lebih jelasnya, inilah penyampaian Dr. Haji Lukman Katili MTHI sebagai Kadi Kabupaten Bone Bolango.
2: Ileya itu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini awalnya sosiologi di Gorontalo itu begitu. Jadi kita itu memindahkan makanan dari rumah masing-masing untuk dimakan di rumah duka. Yang masuk rumah masing-masing itu ada keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Yang pertama tujuannya untuk meringankan beban duka. Yang kedua mendoakan almarhumah datang untuk sama-sama berkumpul di sana. Membawa makan-makan bagi yang sudah masak maupun yang masih mantah. Kemudian didoakan itu. Sama-sama berkumpul di situ, keluarga semua.
0: Diakui dalam perubahan zaman, maka bentuk solidaritas pun mengalami pergeseran.
2: Solidaritas sesama keluarga itu dijaga. Ada yang dikenal dengan liango itu pesta suka. Kalau banyak bulilo itu pesta duka. Semakin banyak kekerabatan, semakin banyak orang, semakin sedikit orang, itu tanda bahwa sedikit keluarga. Dan ini tidak memaksa. Ini semua benar-benar karena kekeluargaan itu. Dan yang berperan itu keluarga dekat. Karena itu kan sudah mulai bergeser. Sudah diganti dengan catering dan macam-macam. Bahkan peran-peran keluarga sudah mulai kurang. Itu pergeseran itu. Tapi sesungguhnya dari awal tidak begitu, tuh. Yang tidak boleh itu ada orang yang cuma datang makan, siap-siap dilayani, sementara dia yang mestinya berperan di situ untuk menghibur, yang melayani dia justru orang yang berduka. Itu yang terjadi pergeseran dari yang asalnya itu.
0: Pada dasarnya masyarakat Gorontalo luar biasa rasa solidaritasnya. bantu-membantu entah pesta suka atau liango dan pesta duka disebut baya bulilo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan dibuka pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Promot FM, Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal jajanan ya Bang Po ya. Gimana? Kalau Abang Po sendiri zaman dulu waktu kecil, terutama zaman sekolah ya, itu kan biasanya suka ada abang-abangan yang nawarin jajanan atau yang mangkal di depan SD, SMP, ya zaman sekolah lah ya. Itu banyak banget kayak telur gulung, terus kayak ada apa namanya cilok gitu ya. Pokoknya banyak deh Abang Po ya, dan tiap generasi pastinya beda-beda. Nah, kalau yang satu ini gimana nih? Udah tersambung di line telepon kita. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Selamat siang, Bang. Apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Dengan baik. Siapa nih? Halo?
1: Gimana coba, Bang?
0: Halo? Dengan siapa
1: ya,
0: ini?
1: Ya, lanjut.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Sama Bayu, Bang.
0: Oh, Bang Bayu. Oke.
1: Iya.
0: Siap. Gimana kabarnya, Bang Bayu?
1: Saya Alhamdulillah, Bang Esto.
0: Alhamdulillah.
1: Baliknya, walaupun panas-panas di luar ya.
0: Bener, di sini kalau lagi di... panas, bener.
1: Di luar ya, Bang. Di luar gedung.
0: Kalau di dalam
1: gedung, mah
0: dingin sih.
1: Nyaman apa. Belain alatnya.
0: Bener, bener, bener.
1: Gak bercanda.
0: Iya.
1: Gimana, Bang?
0: Kita lagi ngomongin soal jajanan dulu nih, masa kecil gitu ya. Atau bisa dibilang masa sekolah lah ya. Itu biasanya kan ada abang-abangan tuh di depan. Kalau dari Bang Bayu sendiri punya pengalaman apa? Atau mungkin jajanan favorit apa yang dulu sering dibeli?
1: Bang Noel, ayo lurusin dulu, Bang.
0: Iya, boleh.
1: Bukan abang-abangan, abang bener.
0: Abang bener?
1: Kalau abang-abangan.
0: Kalau abang-abangan pura-pura abangnya ya?
1: Iya, pura abang-abang. Padahal mah udah umur, aki-aki tapi bilangnya abang-abangan. Nggak, bisa, nggak. Selamat siang buat
0: Oma-Opa.
1: Iya, jadi dulu... Benar sih, hampir semuanya favorit tuh, Bang. Karena kan setiap hari, dia nggak, ada beberapa yang setiap hari memang manggal dia terus. Tapi ada lagi yang tipikalnya itu pindah-pindah sekolah. Sehingga kalau datang setiap harinya itu selalu dagangannya berbeda. Karena orangnya beda gitu loh, Bang. Jadi kita setiap kali, sebenarnya dia udah pada datang jam sebelum masuk sekolah. Tapi kan nggak bisa lama. Jam istirahat sama jam pulang sekolah ya.
0: Benar, benar.
1: Itu nanti ada yang... segala aromanis lah. Aromanis bukan kayak sekarang udah jadi rambut nenek gitu ya, udah dipastikin. Dulu itu dijual berikut jasa bikinnya. Jadi orang, anak-anak tuh tergelitik sama naruh apinya dinyalain, ditaruh gulanya, kasih aneka pewarna, sehingga dia lama-lama membuat menjadi sarang.
0: Yang betul. Ini ya, yang sarang dituang mudah. Gulanya tuh dituang ke tengah-tengah gitu ya. Ntar muter jadi kayak lembaran-lembaran tipis gitu ya.
1: Nah, gini Bang Noel, berarti Abang Po, kalau si Bang Noelnya bisa menjelaskan secara detail, berarti angkatan beliau...
0: Mirip ya, kita mirip nih angkatannya nih.
1: Oh, mirip ya, angkatannya baik. Terus ini rentalan Gamebots.
0: Gamebots, iya benar. Oh, dulu sempat ngalamin juga tuh. Karena game zaman dulu kan masih terbatas banget ya, begitu ada yang sewain kayak gitu, seneng banget kita.
1: Masih monokrom gitu, biar nggak dibawa ke kemana-mana jauh-jauh pakai tali.
0: Benar, benar.
1: Standby di dekat sama abangnya, ya kan.
0: Terus permainan yang lain ada nggak nih yang kayak cabutan gitu?
1: Cabutan apanya? Jenis dagangannya?
0: Iya, dagangan cabutan. Jadi kita dikasih kayak semacam tali gitu, banyak banget. Itu kita suruh bayar 500, bayar 1000. Kita kalau narik itu ada hadiahnya tuh. Ada yang ada hadiahnya, ada yang nggak ada.
1: Walaupun itu sebenarnya jangan lagi ya, karena kan kesannya kayak gambler.
0: Bener, gambling ya. Bener, gambling.
1: Jadi bayar gitu, ada belinya kesannya seolah-olah beli cicak telur.
0: Bener, bener,
1: permen.
0: Bener. Iya,
1: tapi
0: iya.
1: Tapi di dalamnya nanti ada apa, ada apa. Siapa tahu dapat kalkulator apalah gitu kan.
0: Iya, bener. Cuman tapi, kita waktu kecil mana tahu ya judi-judi begitu ya.
1: Pertanyaannya menjadi kesan. Sekarang kalau yang udah gede angkatan orang tuanya adalah apakah itu sampai dibeli semua itu hadiahnya ada. Akhirnya hadiahnya buat si pedagangnya. Karena kan memang di dalam semua plastiknya nggak ada hadiah itu. Misalnya yang termahal kalkulator plastik ya. Walaupun dengan telur mat nggak akan sebut merek. Tapi tidak kalkulator yang sejuta umat ini tentu tidak. Tapi anak seusia anak sekolah kan dia senang dengan itu. Wah, ada kalkulator yang termahal. Tapi dia sampai habisin semua plastiknya itu nggak ada karena memang itu hadiahnya si pedagang. Mungkin saat dari sekian tapan dia kulakan ada buat satu buat si pemenang pembeli, tapi yang
0: buat
1: lainnya
0: menarik enggak. Menarik orang itu, lain buat ikutan juga ya.
1: Bang Noel, eranya zaman segitu belum sampai 500 1000 lah, masih agak lebih murah lagi. Biji karet, Bang Noel.
0: Biji karet itu yang diadu itu.
1: Cigaret dijualin yang kilongan, yang dalamnya diadu sampai berapa kali menang terus.
0: Sempat dengar, cuman nggak ngalamin tuh aja waktu SD. Kayaknya masih zaman lebih lama lagi itu.
1: Bilang dong. Kalau gitu kan jadi saya ketahuan
0: seniornya. Kelihatan lebih senior ya.
1: Biji karet enggak. Nah kalau es goyang Bang Noel.
0: Es goyang masih ada.
1: Ya artinya kita ditaruh sama abangnya pakai wadahnya khusus dari logam itu ya.
0: Iya benar.
1: Nah nanti kok digoyang-goyang dalamnya es batu sama garam. Lama-lama dia mengeras.
0: Mengeras benar. Ya kan? Terus habis itu dicelupin celupin sama coklat lagi itu biasanya.
1: Iya. Dan di, waktu masih basah dimasuk-masukin biting itu apa ya.
0: Kayak
1: bidinya, semacam. Iya kan bambu itu bambunya. Sehingga udah siap mengeras. Terus juga es potong.
0: Es bulat, potong, iya.
1: Berbentuk es panjang, kemudian dipotong-potong tergantung belinya mau berapa perak.
0: Benar, mau 500, mau 1000, bisa ya. Oke, deh.
1: Terus, aneka, ini, kerupuk kuning, kerupuk pasir, Bang Noel, udah dong ya.
0: Kerupuk pasir kalau zaman naik sekolah dulu sih.
1: Yang kerupuknya kuning dijual di sama ibunya dijualnya satu plastik wadah gede gitu transparan. Orang sih di anak-anak belinya satu-satuan aja. Tapi nanti dikasih sambal coleknya
0: ditaruh di situ. Kalau itu tahunnya ya begitu udah gede, ada tuh kerupuk kayak gitu, kerupuk terung ya kalau enggak salah ya. Apa gitu namanya?
1: Kerupuk apa, Bang?
0: Kerupuk terung atau kerupuk pasir gitu ya?
1: Iya, digorengnya nggak pakai minyak tapi pakai pasir.
0: Pakai pasir,
1: ya. Pasir bersih ya, bukan pasir yang mau dibuat nyemen.
0: Iya. Beda lagi. Jadi bangunan ntar.
1: Bangunan. Pokoknya banyak banget dan mudah-mudahan kekinian masih ada. Oh sedikit, urusannya sama es adalah es yang cuma diserut-serut doang nanti dibentuk seperti wadah zaman dulu itu.
0: Yang kayak dibentuk.
1: Yang semir sepatu tapi yang bulat. Tapi versi gedenya. Jadi kalau dulu ada permen Falda sekali aja saya sebut. Yang berikutnya biar pasang blocking 1 jam di sini. itu kan ada itu gitu-gitu nanti dikasih aneka sirup warna-warni jadi pelangi gitu.
0: Iya.
1: Atau kalo yang diserutnya bukan pakai bulat tadi tapi versi air mineral gelas.
0: Iya.
1: Nanti terus diwarnainnya pelangi-pelangi jadi aneka warna gitu ya.
0: Dikasihnya sirup gitu.
1: Timbang begitu aja, betul. Timbang begitu aja laku ya.
0: Laku dan tentunya senang banget kita sebagai bocah SD kan ngelihat warna-warni gitu ya.
1: Sama somai celup.
0: Somai celup.
1: Somainya satu biji dia itu pakai lidi disediain apa bumbu kacangnya sebaskom tapi celup sekali sih nggak boleh habis paro digigit celup lagi nggak boleh sama abangnya jadi satu celup jadi itu dijual murah meriah begitu laku juga loh.
0: Benar. Jajanan SD itu emang abang-abang, bukan abang-abang ya, abang ya. Itu emang kreatif-kreatif sih buat menarik bocah-bocah biar pada beli gitu. Oke deh, siap Bang Bayu.
1: Pertanyaannya terakhir sekarang kan jadi gini Bang Noel. Nah itu era keduluan. Sekarang era kekiniannya adalah beberapa yang masih sama, cuman pengembangan lebih kekinian atau bahkan yang sudah out of date udah nggak ada lagi gitu. Ambil contoh tadi si rambut nenek aja sekarang udah versi tinggal makannya sama udah disusun dalam plastik tidak benar, lagi proses buatnya. Kalau dulu eranya kita kan proses buatnya ya kan tadi yang abang bilang taruh gula di tengah gitu-gitu kan.
0: Jadi sekarang emang jajanan zaman SD makin mungkin makin update kali ya bocah-bocah zaman sekarang juga doyannya mungkin makanan-makanan
1: sudah dalam tentu. Bentuk dibungkus.
0: Benar.
1: Kalaupun pakai daun pisang udah jadi rapi nggak perlu lagi lihat proses. Si ibunya mau pakai apa ini mie kuning mau pakai ini enggak dikasih itu enggak ditanyain ke anaknya karena enggak semua anak kan doyan ada pakai sambal enggak bla bla bla enggak bumbu kacang enggak gitu kan
0: Iya makin kesini makin modern lah abang-abang modern. Yang suka jualan juga makin update kesenangan bocah sekarang gitu
1: sehingga ini semua tadi makanya uang buat transportnya habis buat menikmati zaman dulu udah lapar mata ya bocah-bocah itu benar, jadi benar. Apa aja dipinginin jam istirahat dan jam pulang sekolah.
0: Bener banget tuh makanya zaman sekarang kalau yang bocah-bocah udah dikasih fasilitas antar jemput bersyukur dah kita zaman dulu bertaruh dulu tuh mau jajan atau mau naik angkot gitu ya. Bener. Oke siap Bang Bayu ya terima kasih banyak Bang buat Bang. Sharing ceritanya. Mau salam-salam nggak nih?
1: Buat abang pok semua yang selamat menikmati hari liburnya hari ini. Selamat tahun baru ketemu haram. Selamat berkumpul bersama keluarga dan keep oke banget deh gitu. Siap. Persiapan buat besok masuk aktivitas kembali tentunya.
0: Siap.
1: Gitu ya.
0: Oke. Siap, terima kasih ya Bang Bayu.
1: Oke. Sampai tuntas. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Bayu ya. Sudah bergabung langsung nih di WhatsApp ada Bang Wahyu. Tadi kalau Bang Bayu, ini sekarang Bang Wahyu. Oke, deh, halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Wahyu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya hari sehat, ini? Ya? Sehat, alhamdulillah. Aye, gimana Bang Wahyu?
2: Aduh, nih kayaknya siang-siang ini lagi nggak kurang fit nih kayaknya Bang.
0: Kenapa tuh?
2: Ambret 4 hari nih kita meriang nih.
0: Aduh, itu mesti kalau kata Bang Haris mesti berjemur tuh biar dapat vitaminnya, vitamin D katanya, biar lebih bener. Sehat. Oke deh, ya semoga cepat sembuh deh buat Bang Wahyu ya.
2: Iya Bang, okay. Makasih.
0: Siap, kita lagi ngomongin soal jajanan masa kecil nih. Kalau Bang Wahyu sendiri ada nggak sih jajanan favorit atau jajanan yang kepingin banget buat dirasain lagi zaman sekarang ini?
2: Sebenarnya kalau dari tadi yang saya dengerin tuh, apalagi di penelpon pertama tuh Bang Bayu ya.
0: Iya Bang Bayu.
2: Nah itu udah sebagian udah ke apa namanya udah bisa dibilang udah disebutin ya.
0: Hampir semua ya.
2: Di era ya. Saya pun di era 80-90an itu zamannya SD dulu emang ada aja ya, seperti itu kurang lebihnya nggak jauh beda gitu.
0: Iya ada aroma manis atau rambut nenek terus ada juga
2: iya,
0: yang
2: dan itu juga
0: semai celup gitu ya.
2: Nah, itu kayak tadi yang dibilang Bang Noel sama Bang Bayu juga. Itu kan yang rambut nenek ya yang ini ya.
0: Iya rambut nenek.
2: Nah itu juga memang kalau dibilang sama Bang Bayu juga memang kan kalau zamannya mungkin saya sama Bang Bayu itu ngelihatnya prosesnya memang benar-benar diproses. Jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan emang anak-anak itu bisa dibilang ya udah tinggal nyomot aja,
0: tinggal nikmatin udah. Gitu ya, ngelihat udah diplastikin rapi, tinggal kita milih mau warna apa atau rasa apa gitu ya, tinggal ngambil.
2: Iya, kalau kita kan dulu tuh benar-benar sama pedagangnya itu juga dibilang, lu mau warna apa?
0: Nah, atau gitu. Dicampur warna apa, mau apa aja nih warnanya,
2: kan, gitu.
0: Macam-macam gitu. Prosesnya pun menarik terus, juga ya, Abang Wahyu ya. Itu dimasukin iya, gula, terus lama-lama muter.
2: Ada yang mungkin sekarang ini juga kalau saya lihat itu tuh? Ada yang penjual gulali yang kalau ini gulalinya tuh dicetak dulu dia ada cetakannya itu dari kayu ya nanti ada gambar apa-apa gitu banyak-banyak apa dia banyak gambar gitu dan dia bisa juga ngebentuk kayak bentuk hewan
0: iya. Jadi dibentuk dulu yang gede si pengembang gulanya baru nanti dibentuk gitu ya.
2: Ya nanti dia ngeras sendiri tuh kalau udah kebentuk.
0: Oke.
2: Gitu. Dan itu kan kalau saya lihat di tahun berapa tahun terakhir ini mungkin dari pas di 2020 sampai saat ini ya. Itu masih ada cuma enggak sebanyak mungkin di eranya saya di era 80-an ke 90-an ya zaman masuk ya. SD itu sampai SMP.
0: Ya emang gitu. Sekarang zaman di jajanan SD pun kebanyakan ya udah jajanan kekinian, jajanan modern kayak yang ayam goreng yang dibentuk kecil-kecil tuh ayam tepung tapi dibentuk kecil-kecil. Chicken kalau bilangnya iya chicken mini kayak gitu-gitu. Zaman kita dulu kan mungkin dan, belum ada gitu ya yang udah makanan kayak gitu.
2: Betul. Nah ini juga saya ingat ada satu makanan juga yang mungkin kalau ini masuknya ke gorengan sih sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Cuma dia itu kalau Bang Noel tahu cireng.
0: Cireng ya tahu.
2: Nah, kalau di gorengan itu masuk ke gorengan ya.
0: Goreng.
2: Iya. Nah kalau dulu itu ada pedagang tuh ingat lupa saya orangnya namanya siapa lupa udah lama banget itu jadi zamannya SD saya itu dia dibikin lebar gitu Bang dia ada gagangnya.
0: Oke.
2: Dia jadi nanti ditusuk ke gagangnya itu dari bambu itu di apa namanya tusuk ke cirengnya itu digoreng udah dipipihin gitu udah matang baru dicelupin ke saus kacang.
0: Oh berarti tapi bentuknya kayak cireng gitu ya agak abu-abu emang putih
2: cireng.
0: Gitu oh memang cireng cuman beda bentuk gitu
2: cuma dibentuk dia ngelebar
0: hampir pipih gitu ya lebih berarti lebih renyah gitu ya
2: lebih renyah dan itu pun jadi kan cireng sekarang itu kan bisa dikatakan ya udah ambar ya bentuknya bulat ya,
0: cuma
2: rasa gurih-gurih gitu doang.
0: Dalamnya masih kerasa aci-aci yang lembek-lembek gitu ya.
2: Iya, kalau dulu tuh yang saya rasain tuh dia jadi udah ada gurihnya dapat. Ditambah lagi sama saus kacangnya itu.
0: Saus kacangnya benar-benar. Kalau zaman gitu, sekarang kayaknya cocolan sausnya lebih ke saus pedes ya. Jarang yang ini saus kacang gitu.
2: Iya okay. Gitu. Jadi sebenarnya kalau diingat itu tadi yang saya bilang dari awal juga. Hampir semuanya rata-rata udah dikasih tahu sama Bang Bayu sih sebenarnya.
0: Iya, banyak gitu. Banget tuh tadi Bang Bayu sharingnya. Kayaknya jangan-jangan pedagang juga nih Bang Bayu ya. Sampai apal gitu jajanan-jajanan SD. Ya,
2: bisa juga mungkin karena bukan pedagang doang sih Bang. Jadi mungkin bisa dikatakan pengalaman dari keluarganya dia.
0: Pengalaman juga ya.
2: Dari pengalaman keluarga juga mungkin ya beliau ini jadinya bisa apal tahu lah.
0: Macam-macam jajanan SD gitu. Oke deh, siap Bang Wahyu. Gitu,
2: jadi ya memang ya ada bagusnya juga nih RRI Pro 4 khususnya nih. Mengangkat lagi nih, wah masa kenangan zaman dulu nih.
0: Iya, paling enak tuh kalau siang-siang apalagi libur gini tuh menghayal nostalgia zaman dulu gitu ya, zaman masih kecil. Apalagi kalau zaman kecilnya tuh bahagia gitu ya, dapat jajan, bisa beli apapun gitu. Kalau Bang Wahyu sendiri seneng gak sih nostalgia gitu?
2: Bahagianya mungkin bahagianya anak-anak zaman dulu itu sama sekarang tuh berbeda.
0: Benar-benar. Bedanya kenapa tuh?
2: Jadi berbedanya gini, kalau zaman dulu tuh happy-nya anak-anak dulu itu lebih terasa, bisa dilangsung jeder.
0: Iya.
2: Nah, kalau kayak sekarang ini kalau dilihat happy sih happy, tapi kayak dipaksakan gitu loh.
0: Dipaksakan dan mungkin nggak berlangsung lama gitu ya kali ya, paling sehari iya, dua hari kalau, udah ya udah biasa aja lagi gitu.
2: Kalau kita tuh dulu kan memang ya kayak tadi juga saya dengar tuh Bang Noel juga bilang apa namanya bisa dibilang apa ya, dia itu momentumnya tuh enak banget lah di zaman dulu kecil kedapat tuh mengenal untuk sampai nanti mungkin usianya udah 30 ke atas, 40
0: iya.
2: ke atas.
0: Sampai tua juga masih keinget gitu ya, kenangan masa kecil gitu.
2: Melihat anak, wah beli kayak ginian, gue jadi inget nih masa kecil gue.
0: Jadi keinget banget bang. Gitu, apalagi nostalgia zaman dulu ya, zaman-zaman masih kecil, belum ada beban, belum ada tanggung jawab gitu.
2: Betul, iya. Dan itu benar-benar kita tuh mau kemana aja, mau beli apa aja, walaupun keterbatasan biaya ataupun apa tuh
0: tetap
2: kita
0: senang,
2: happy gitu, aja namu aja
0: bener
2: entah makanan atau mainan yang yang kita nggak tahu atau wah ada nih
0: iya.
2: Gitu
0: okay,
2: yang simpel kayak tadi juga dibilang sama Bang Bayu soal kayak gilongan yang sebenarnya itu biji karet kita adu kan tuh happy aja anak-anak.
0: Iya, mainan zaman dulu emang lebih mengenang ya timbang zaman sekarang mainan cuman di handphone gitu.
2: Iya, emang rata-rata udah di gadget ya.
0: Benar. Oke deh, siap Bang Wahyu. Kira-kira mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
2: Kayaknya untuk semua aja Bang, kita nggak bisa nyebutin ya? Satu-satu ya. Oh, paling okay, yang mengenang tuh ya paling Bowie Gati ya.
0: Bowie Gati
2: Kong Dani. Ya selamat siang, selamat hormat selalu buat ini yang sering masuk ke RRI ya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke deh, buat semuanya aja berarti ya. Semoga sehat semua gitu ya Bang Wahyu ya.
2: Amin. Bang Noel juga sehat selalu. Salam buat juga penyiar RRI Pro 4 nya.
0: Siap. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Wahyu ya udah berbagi ceritanya di siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya Bang Wahyu dan Bang Bayu yang udah berbagi pengalaman zaman SD-nya. Kayaknya kenangannya banyak banget gitu ya. Nah, buat Abang Boy yang belum bergabung boleh banget nih langsung bergabung ya di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakan si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, bareng aja Bang Noel di sini, dan tentunya masih ngebahas soal jajanan. Kita bacain dulu deh WhatsApp yang udah masuk, karena ini kan menjelang kabar berita juga. Jadi buat yang mau telepon ditahan dulu deh, habis kabar berita aja ya Bang Po ya, karena WhatsAppnya juga banyak ini. Kudu dibacain satu-satu nih. Ada dari Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Kalau ayo beli es sirup aja Bang, atau es serut, karena saking panasnya pas jam istirahat. Oke siap, berarti emang bener ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh yang namanya istirahat kadang suka dimanfaatin sama bocah-bocah, terutama kita ya. Dulu suka main bola atau main olahraga apalah yang bikin berkeringat, dan akhirnya ujung-ujungnya beli es sirup ataupun es serut, walaupun kadang suka bikin batuk gitu ya, tapi gak ada kapok-kapoknya kita. Oke, terima kasih Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Terus ada juga Bang Yogi di Palembang. Selamat siang Pro 4 RRI Jakarta. Jajanan sewaktu saya kecil pas di depan sekolah itu paling ingat banget. Pas pulang sekolah saya suka beli es kacang merah dan juga telur gulung. Nah itu udah paling mantep tuh. Soalnya kalau dulu es kacang merah itu harganya cuma 2.000 per satu gelasnya. Kalau sekarang entah berapa ya, mungkin 5.000. Iya, barang-barang makin mahal, harga jajanan juga ikut mahal gitu ya Bang Yogi ya. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Yogi buat ceritanya juga. Terus ada juga Bu Wigati nih ya, yang di Wonosobo. Selamat siang Bang Noel, waktu saya masih sekolah bela-belain pulang jalan kaki. Tapi bukan karena uang buat beli jajan. Loh, buat apa nih terusan? Tapi buat beli kartu pos, buat request lagu di RRI zaman dulu. Dibelain gak jajan demi bisa request lagu di RRI. Waduh, ini pendengar udah lama banget berarti ya. Zaman masih requestnya pakai kartu pos gitu. Itu requestnya kapan, diputarnya kapan ya Bu Wigati ya? Oke deh, siap. Terima kasih Bu Wigati di Wonosobo. Ada juga nih Bang Asben Jamaluddin di Bandung. Selamat siang sahabat budaya, saat saya masih duduk di bangku sekolah pada era 95 ya. Salah satu jajanan favorit saya adalah arum manis atau gulali. Tapi jajanan tersebut hanya saya nikmati sesekali, mungkin satu kali dalam seminggu. Selebihnya saya lebih sering membawa bekal makanan dari rumah. Kayak agar-agar, kue bolu kukus, kroket sayur. Dan selain lebih hemat, bekal dari rumah juga terasa lebih sehat dan mengingatkan saya pada indahnya masa kecil dahulu. Nah itu dia, kalau dulu udah dibawain bekal ya udah makan pakai bekal aja, nggak usah bingung-bingung beli jajanan ya. Cuman kadang mungkin lagi pengen kali ya, teman-teman pada beli kita jadi kepengen. Oke, terima kasih Bang Asben Jamaluddin di Bandung ya Bang Po ya. Dan karena sudah mendekati pukul 14 juga Bang Po ya, kita jeda lagu dulu terlebih dahulu, baru habis itu kabar berita kita buka lagi untuk teleponnya. Jadi buat Abang Po yang belum bergabung, langsung aja bergabung nanti setelah kabar berita ya.

Eh, abang po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iya. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.

0: Berita jam 14.
1: Abang pawai kendaraan hias dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, mampu mendongkrak permintaan sewa kendaraan odong-odong. Pada hari ini, Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menilai kegiatan yang diikuti berbagai elemen masyarakat tersebut mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan jasa dan usaha warga. Selain menjadi sarana syiar Islam dan mempererat kebersamaan masyarakat, pawai kendaraan hias memberikan dampak ekonomi yang nyata. Beralih ke berita lainnya, penggagas Jazz Gunung Indonesia, Sigit Pramono, mengatakan BRI Jazz Gunung Slamet 2026 yang akan digelar di Wana Wisata Batu Raden, Banyumas pada 27 Juni, tidak sekedar menghadirkan pertunjukan musik, melainkan membangun ekosistem budaya dan ekonomi berbasis komunitas. Ia menjelaskan, Jazz Gunung yang dimulai di Gunung Bromo sekitar 18 tahun lalu menjadi pelopor konser jazz di ruang terbuka. Selain menampilkan musik, penyelenggara selalu melibatkan pameran seni, pertunjukan tradisi, dan berbagai ekspresi budaya lokal. Menurut Sigit, konsep tersebut sejalan dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
2: Kabaratna Pro 4.

Sahabat budaya, Bukit Sidemen merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen. Kecamatan Sidemen ke Kabupaten Karangasem, Bali Timur yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 sampai 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sidemen. Menawarkan panorama spektakuler, hamparan sawah terasering hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto

0: Sunrise atau sunset atau sekedar bersantai di restoran, villa lereng bukit seperti natural view house, cafe Koli Koli Bali atau panorama Sideman restoran.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Siri Napace Senandang Lirik Laguna Pro 4 Ces. Sahabat budaya, gimana kabar Ratta hari ini? Sehat-sehat Jiki? Insya Allah sehat walafiat semuanya ya. Kali ini di program acara Siri Napace kita akan bersama-sama. Kayaknya saya mau angkat tema ini dengan terkait dengan makanan ya. Makanan lagi. Soalnya tadi saya gak sempat makan di rumah, cuma makan di kendaraan saja. Jadi sambil bawa mobil sambil makan ya. Ambil makanan dari rumah. Tadi makan bakso pakai mie. Jadi kebetulan banyak bakso tadi, banyak mie tadi dibuat sama orang, sama ibuku. Jadi ku ambil mie satu mangkok, makan mak juga di kendaraanku sambil bawa mobil. Berani ku di bawa mobil sambil makan bakso. Tapi nyaman iba guys. Oke, jadi topiknya adalah makan bakso. Mie bakso itu pakai sambal level 1 kah atau level 2, level 3. Jadi antara kalau level 1 itu sedang enggak terlalu pedis. Level 2 sedang-sedang, level 3 itu pedis sekali. Jadi pilih mana, level 1, level 2, level 3 kalau lagi makan mie bakso. Oke, sahabat budaya, lagu-lagu yang kita siapkan diantaranya Ngapapi Naki Asere, Taufik Hidayat, Aga Mupua, Davirman FS, Iva Zainab, Salasaku, Udin Leaders, Pak Balu Putu, Sukaina dan Arnold Sisam, Sikara Nuang, Pulu Bulu dan Santi, Alosi Rupolo 2, Iva Zainab Alwi, Nualengna Nusunggua, Ina Natsir, Petuk Renunna, Cica Alwi, Lusari Rantambanginya, Asnur, Tomatuata Nasabari, Dani Malik. Ada juga Simpung Nyawaku, Rahmi Ahata, Risampean, Iwan S, Tanjung Bunga, Ica Cilada, 0811409250. Silakan yang ingin menanggapi topik kita. Aduh, langsung mis aja ku terima telepon berikut ini. Tadi ada Ibu Sumi, tapi kenapa nah? Nakal lagi sama Dimas Bu Sumi. Halo, assalamualaikum, Siri Napace.
1: Halo.
0: Halo. Ngapa nih jadi kawe-kawe Dende? Apa kabar? Saking semangatnya jadi kawe-kawe.
1: Iya.
0: Jadi kawe-kawe kayak apa gitu loh.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Kalau kita
0: alhamdulillah. Apa ini bunyi-bunyi? Ada kita dengar bunyi-bunyi. Wah,
2: itu momen haru sebenarnya ya.
1: Di sini.
0: Ini. Sudah mi aman.
1: Aman mi.
0: Ya.
1: Oke, lanjut.
0: Oke deh. Lanjut. Dimas mau dengar lagu apa ini Dimas?
1: Ada tadi.
0: Apa itu?
1: Cica Alwi. Apa itu judulnya?
0: Cica Alwi judulnya Petuk Renunna.
1: Iya, Petuk Renunna.
0: Petuk Renunna.
1: Ya itu.
0: Oke. Okay. Jadi kita punya topik. Kalau Dimas gimana? Makan mie bakso itu level 1, level 2 atau level 3 yang paling pas? Yang menurutnya
1: makan apa?
0: Makan mie bakso. Mie bakso selera rata.
1: Kalau saya itu yang sedang-sedang.
0: Oh, berarti level 2.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Biar Anda bisa dinikmati toh.
0: Oh, iya sih.
1: Bisa juga.
0: Karena kalau misalkan level 3 tuh enggak bisa dinikmati. Menamam itu bisa ke level 3 tapi enggak dinikmati, Dik.
1: Iya, rasa pedis jadi dirasakan.
0: Pedis jadi dirasakan. Itu misalnya kalau Pika makan biasanya kalau pedis sekali tuh lomboknya orang, saya bilang tuh kenapa tuh ini lomboknya ini orang pedis sekali, Dik, tidak bisa kunikmati rasanya ini makanan, Kak. Menamam bisa jiki makan, tapi bagaimana, Dik? enggak terasa ya, dinikmati gitu loh.
1: Iya, rasa cabai saja.
0: Rasa cabai jadi itu yang rasa gurih-gurihnya tidak dirasa, Mi.
1: Iya.
0: Kalau anu toseng kalau terlalu
1: hambar,
0: anu toseng kalau terlalu enggak terlalu pedis ji, kayak tidak ada rasanya, enggak enak juga.
1: Iya, makanya.
0: Tapi tergantung toh selera.
1: Sedang-sedang saja.
0: Iya, tergantung seleranya toh jo orang juga, Dimas. Ada juga yang suka yang enggak terlalu pedis. Toh level 1, ada toh yang suka memang pedis sekali, mana mama memang memang enggak suka ih.
1: Toh? Bahkan enggak ada yang suka kalau ada rasa pedisnya.
0: Iya sih, level 0.
1: Iya.
0: Ada memang gitu, dia enggak bisa makan lombok biar sedikit. Jadi level 0. Karena memang seleranya
1: pas
0: orang.
1: Pasal itu biasa pasti sebentar enggak anak suka.
0: Level 0. Tidak bisa. Iya, iya, iya. Oke, Pale. Kalau begitu Dimas, terima kasih ya.
1: Dan itu sudah sehat selalu.
0: Terima kasih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Dimas yang ada di Bolangi sana. Sudah ikut partisipasi juga untuk hari ini. Dan kembali kita buka 08 11 400 9250. Pak Radin, Ibu Sumi ini kayaknya lagi timbul tenggelam teleponnya. Pak Jangkis juga, coba telepon lagi. Ayo, ayo semangat, siapa yang duluan masuk? Pak Radin sama Ibu Sumi, kira-kira siapa yang ini, yang duluan ya? Ayo, ayo, ayo Pak Jangkis juga, ayo semangat. Ayo. Ini kayaknya susah sekali nih yang mau diterima siapa ya. Oke, kira-kira Ibu Sumi juga sama Pak Radin kayak baku bersaing. Akhirnya yang masuk sahabat budaya. Halo, assalamualaikum Siri Napace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang lirik laguna perempat ce.
0: Asik. Apa kabar Pak?
2: Mendung-mendung ini.
0: Mendung-mendung?
2: Iya.
0: Tak selamanya mendung.
2: Manja.
0: Tak selamanya mendung itu kelabu.
2: Iya.
0: Mendung itu kelabu. Mendung itu hujan ya. Tak selamanya itu mendung itu hujan ya? Atau gimana? Tak selamanya itu mendung itu hujan?
2: Kemarin panas.
0: Panas?
2: Iya.
0: Di mana panas?
2: Panas petahari kemarin.
0: Kemarin?
2: Iya.
0: Kemarin panas. Belum. Oh iya sih. Ini yang bikin biasa orang garing sakit kepala, terus.
2: Iya. Macam saya ini sekarang ini macam dingin saya punya badan.
0: Diko dong, apa nak kulena?
2: Habis kena itu
0: kena hujan. Oh, sudah kemen hujan-hujan? Sudah kemen hujan-hujan kah kemarin?
2: Baru panas lagi.
0: Nih, enjom yang bikin garing orang. Sudah panas dingin, sudah dingin panas. Oke, mau dengar lagu apa ini Pak Radin?
2: Ada sedengar Agamu Puada.
0: Agamu Puada. Oke, sebentar ku putarkan. Langsung dengan topiknya kita Pak Radin. Pak Radin gimana kalau Pak Radin sukanya makan mie bakso itu level berapa Pak Radin?
2: Kalau saya makan bakso yang
0: level 3.
2: Kecil saja, sederhana.
0: Ini sederhana, level berapa? Yang kecil apa Njo, yang kecil kah?
2: Yang sederhana itu, tidak juga besar, tidak juga.
0: Bukan kecil. Ukurannya. Level pedisnya.
2: Oh, yang lada lombok yang ditumis, sudah ditumis.
0: Maksudku level berapa levelnya? Apakah yang tidak terlalu pedis atau sedang-sedang atau yang pedis sekali?
2: Yang sedang-sedang saja.
0: Berarti level 2.
2: Iya.
0: Masih bisa jiki makan bakso kita para Radin. Masih bisa jiki makan bakso pedis.
2: Ai, tidak bisa, sudah terlampau pedis.
0: Oh, berarti terus level 1.
2: Buat makan pedis itu kapurun, dari kapurun, sekarang tidak sudah.
0: Sekarang tidak
2: asal
0: bisa.
2: Asal ada rasa-rasanya.
0: Asal ada ji pedisnya sedikit, bisa ji.
2: Iya, rasa-rasa pedisnya sedikit.
0: Berarti level 1, karena kalau level 2 itu mulai mie pedis banget itu. Kalau level 2, kalau level 1 ya ada ji pedis-pedisnya sedikit. Tapi kalau level
2: 2 simpan saja sedikit lomboknya.
0: Sedikit saja?
2: Iya, sedikit saja.
0: Berarti level 1.
2: Tidak bisa makan pedis betul sudah.
0: Enggak bisa, Dik, makan terlalu pedis. Ih, bahaya juga.
2: Iya. Yep.
0: Kalau terlalu pedis buat kita. Nanti
2: dulu bagaimana kuat makan pedis?
0: Oh, dulu kuat
2: ini makan pedis. Ini kasih makan kepurung itu.
0: Iya.
2: Rasa pedis saja sekarang di nasi sudah.
0: Enggak bisa mi sekarang di Tuami Ramang
2: ada penyakit sudah.
0: Ayo astagfirullah. Oke lah Pak Radin, terima kasih ya Pak Radin.
2: Terima kasih.
0: Iya, sehat selalu.
2: Selamat bertugas.
0: Iya Pak Radin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin. Oke, selanjutnya di setelahnya Pak Radin, masih kita buka kembali ya di 0811 400 9250. Pak Ahmad Yani, Bu Marlina, Ibu Sumi dan Lukmu, ini kayaknya baku tabrak-tabrak telepon tak, makanya langsung nih saja kita terima siapa yang akhirnya apa ini sahabat budaya. Oke, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
3: Dengan dulu lirik lagunya Prompaces.
0: Asik. Bu Sumi.
3: Ya.
0: Dari mana ini Bu Sumi? Kenapa baru menelpon lagi?
3: Banyak kesibukan.
0: Ih kodong, sibuk apa Ki? Memang tadi malam ku tunggu telepon. Tak ngapa tidak menelpon Ki?
3: Tidak monitor ke tadi malam ke
0: kemana,
3: pengajian.
0: Ki? Oh pengajian Ki, Masya Allah. Iya, harus kayak begitu. Adakan apa, ikuti yang namanya pengajian-pengajian dan sebagainya. Oke deh. Bu Sumi. Nanti lagunya ikutan mikir nah.
3: Iya, apa?
0: Asik. Iflu kika apa ini Bu Sumi?
3: Iya.
0: Kodong, kentara sekali suara tak. Tapi tidak sakit. Tidak sakit di kepala tak?
3: Tidak.
0: Oh, alhamdulillah flu jadi.
3: Iya.
0: Bu Sumi, jadi kita punya topik. Topiknya adalah kalau Bu Sumi gimana? Makan mie bakso itu pakai level berapa?
3: Level 2.
0: Beh, level 2.
3: Iya.
0: Masih kuat Ki makan lombok?
3: Masih kuat juga gigi.
0: Gigi asli, gigi itu lo gigi asli juga. Perlu dipertanyakan dulu gigi asli juga.
3: Kan kalau bakso itu keras, tuh kadang juga kenyal-kenyal, dan masih bisa digigit.
0: Masih bisa
3: jadi
0: digigit.
3: Level 2.
0: Makan bakso anunya pedisnya level 2 masih bisa, masih tahan gigi.
3: Iya.
0: Masih bisa menahan itu tidak anu jelambung tak?
3: Masih bisa enggak?
0: Oh, masih aman jadi.
3: Masih aman. Aman Masya terkendali. Allah.
0: Karena biasa kalau usia-usia seperti Bu Sumi itu kayaknya dia sudah jaga makannya. Kalau lombok.
3: Kalau tidak.
0: Masih ini jadi masih Sembara ini.
3: Jidi.
0: Alhamdulillah. Kenapa tidak ambil level 3? Kira-kira kalau level 3 level 3 baru 1 sendok langsung itu. Bahaya.
3: Yang 2 dulu Mbak Ince cantik.
0: Yang 2 mau dulu Dik. Nanti kalau bisa Ji bertahan yang kedua, lanjut level 3. Aduh, bahaya juga kalau terlalu begitu Dik.
3: Ditambah lagi yang ketiga kalau masih kuat.
0: Kalau masih kuat level 2.
3: Ini lagi
0: bisa aja nah hebat mau.
3: Level 2 ini
0: selalu. Nah hebat Mi, apalagi kalau level 3
3: langsung minum air es.
0: Nggak masalah soal pedisnya, tapi yang jadi masalah itu lambungnya, apakah masih bertahan Ji lambungnya? Masih
3: lambung nggak jadi masalah
0: Ji. Berarti waktu sejak dari dulu ini Bu Sumi memang najaga tawa dulu makannya, jadi makanya umur-umur sekarang itu bisa Ji tahan ini yang namanya pedis kadi. Asik. Oke deh Ibu Sumi. Mudah-mudahan sehat selalu.
3: Oke, kita juga Mbak Inces cantik.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sumi yang ada di Ibu Sumi dan Lukmu yang ada di Pepabri Sudiang. Terima kasih atensinya untuk sore hari ini ya. Oke, kembali kita buka di 0811 409 250. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lir Sirina Pace.
0: Ulangi dong. Senandung. Ulangi senandung.
4: Lirik lagu Na Perempat C.
0: Oke deh. Pak Jangkis, apa kabar Pak Jangkis?
4: Baik.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar Pangkep hari ini? Pangkep aman-aman saja? Gerimis hujan? Mendung. Mendung ini tak selamanya. Oke, Pak Jangkis, nanti ikutan Miki di lagu Petuk Renuna dengan agak mupuah jadi.
4: Salah.
0: Oke deh. Topiknya kita, kalau Pak Jangkis gimana? Sukanya Pak Jangkis itu makan mie bakso level berapa lomboknya?
4: Dua.
0: Level dua. Berarti sedang-sedang.
4: Kalau level tiga itu tidak bisa nih dimakan.
0: Tidak bisa.
4: Menyala mulut.
0: Bukan soal menyala mulut, nah, tapi lambung tak iya, antegama.
4: Terutama
0: bahaya.
4: Ayo, kedua lambung.
0: Ya. Kalau level 1 gimana?
4: Kalau level 1 bisa sih.
0: Kalau level 1 kan ada ji pedisnya tapi enggak terlalu pedis. Kalau level 2 mulai mie pedis-pedis begitu. Level 3 ada tak lewat mie pedisnya ya?
4: Kalau level 3 disimpan.
0: Level 2 masih bisa jikidi?
4: Lah.
0: Masih bisa aja, Masya Allah. Okay lah. Kalau begitu Pak Jangkis, terima kasih ya Pak Jangkis, sehat-sehat selalu bersama keluarga tak Pak Jangkis.
4: Kita juga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya Allah, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Pak Jangkis, terima kasih atensinya. Dan langsung bisa saja aku hadirkan di ruang dengar tak sahabat budaya. Ini dia lagu yang akan menemani Anda.

0: Oke, 92,5 FM Prompat RRI Makassar, Sahabat Budaya. Kembali lagi di program acara Kira Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prompat Ces. Langsung lagi ku terima telepon. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
0: Iya.
1: Senandung Lirik lagunya Prompat Ces.
0: Oke, Pak Ahmad Yani Tasmun. Apa kabar Pak ya. Yani?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ahmad Yani ya. Mau dengar lagu apa ini?
1: Ya. Lagunya apa sih masih ada?
0: Aduh, udah tadi yang aku sih yang tadi Ince sebutkan banyak-banyak.
1: Enggak dengar.
0: Aduh, ndak kita dengar ki. Oh, male.
1: Iya.
0: Ngapa pinaki asere salah saku Pak Baluputu sikaran nuang alo siri polo 2.
1: Pak Baluputu mau.
0: Oh, hai. Jadi Pak kita Baluputu. Punya topik ini. Topiknya adalah kalau Pak Ahmad Yani Tasmun makan mie bakso, level pedasnya itu level 1 kah atau level 2 kah atau level 3, karena biasa itu orang makan bakso
1: level
0: itu.
1: 1 saja kalau saya.
0: Level 1 dia pening. Eh berarti nakalik ibu Sumi dan Lumu. Ibu Sumi dan Lumu level 2. Dia jago nah itu Bu Sumi dan Lumu. Kenapa ndak kuat ki level 2?
1: Ndak suka itu dari dulu ndak suka.
0: Ndak suka.
1: Suka pedis sekali.
0: Oh, dari dulu memang di kukira saya karena memang kita sudah jaga makanan tak jadi
1: Enggak juga. Tapi enggak bisa mentoka kalau makanan terlalu pedis.
0: Enggak bisa memang makan kalau terlalu pedis.
1: Iya. Iya, yang penting ada pedisnya sendiri.
0: Dari dulu itu. Ya. Dari dulu itu enggak bisa dari zaman tak mungkin masih muda, belum enggak bisa
1: iya,
0: dimakan.
1: Iya. Dari muda.
0: Oh begitu di, oke lah sip. Pak Ahmad Yani Tasmun, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng ya. Bagaimana Pak Marsuki? Silakan telepon ke juga Pak Marsuki 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Siri Napace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iye, Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Prompat Ces.
0: Oke, ada Bunda Dewi yang ada di Takalar.
2: Iye.
0: Gimana kabar Takalar?
2: Alhamdulillah baik, cerah, ceria.
0: Alhamdulillah. Musim apa sekarang di Takalar ini Bunda Dewi?
2: Tidak ada musim.
0: Tidak ada musim-musim, Di.
2: Tidak ada buah, tidak pokoknya tidak ada.
0: Ada.
2: Juga tidak ada.
0: Oh. Begitu. Ya. Oke, langsung dengan ini lagu apa yang mau ki dengar ini?
2: Tadi ku dengar bilang Sikaran Nuang.
0: Iya. Jadi yang itu mau?
2: Iya.
0: Oke. Langsung dengan topiknya kita. Pilih mana? Kalau lagi makan mie bakso, biasanya kan itu enak sekali tuh makan mie bakso duduk-duduk sama teman tak. Tapi yang jadi masalah itu kita makan mie bakso. Pedisnya level 0 kah? Level 1, 2, 3?
2: Level 0.
0: Oh, kenapa ki enggak makan pedis?
2: Dari dulu saya enggak suka lombok, takut sama lombok.
0: Dari dulu memang enggak bisa
2: biar
0: makan
2: itu lomboknya mie enggak dikasih turun juga.
0: Woi, masa sih?
2: Iya.
0: Jadi gimana kalau misalkan kita mau masak, kita enggak bikin lombok? Siapa tahu anak tak suka makan lombok atau suami tak?
2: Tidak ada di rumah yang suka lombok.
0: Hah, masa sih?
2: Malaki semua di lombok.
0: Wah. Ternyata seperti itu.
2: Kalau bikin cebe-cebe itu palingnya satu biji dikasih. Asal ada tuh rasa-rasa lombok. Nah,
0: jadi kalau makan mie instan tidak dikasih turun lomboknya?
2: Nggak dikasih turun lombok. Nah,
0: masa sih?
2: Iya.
0: Gimana rasanya itu?
2: Enak tunji.
0: Oh, enak tunji. Jadi, masya Allah. Aduh, ternyata seperti itu juga. Tapi memang dari dulu di
2: Dari dulu, dari kecil.
0: Dari kecil. Biasa dari kecil itu kan biasanya orang tidak bisa makan lombok, tapi ternyata akhirnya pas remaja suka makan lombok tak sedikit. Pas setelah remaja akhirnya banyak mimo lombok namakan. Setelah dilewati mi dewasa, jadi berumur mi orang tidak bisa mi makan lombok biasanya. Tapi kita mentong dari kecil
2: ki memang. Dari kecil. Dari kecil, remaja, dewasa dan lansia sekarang tidak suka lombok.
0: Iya. Oke lah kalau begitu. Mudah-mudahan saja sehat selalu, Ki. Kita jaga insya makanan Allah, tak.
2: Iya. Juga.
0: Luar biasa. Iya, makasih.
2: Terus.
0: Amin ya Allah. Bunda Dewi makasih ya, sehat Ki selalu.
2: Iya, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Dewi di Takalar yang memang sejak dari dulu dia tidak mau makan lombok, tidak suka makan lombok dan takut sama lombok ya, sahabat budaya. Biasa kan itu orang dari kecil itu bisa makan enggak mau makan lombok. Nanti remaja baru mulai ada makan lombok, dewasa akhirnya banyak makan lombok. Setelah melewati mi dewasa lansia mi tidak mau makan lombok, enggak bisa ya. Tapi Bu Sumi tahu lansia tapi jago makan lombok. Weh, apa resep? Moga nanti suruh nanti Bu Sumi pika makan sama-sama mie bakso deh. Ibu Sumi baru maka seberapa hebat makan lombok ini Bu Sumi. Oke, sehat selalu untuk Ibu Sumi tahu. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yeah.
3: Senandu lirik laguna perompat Pace.
0: Asik, Bunda Harsina, gimana kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Kabar sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kita juga sehat selalu.
0: Insya Allah. Oke, Bunda, lagunya nanti ikutan saja. Miki ada Pak Baluputu, Sukaina dan Arnold Sisam, ada juga Sikaran Nuang.
3: Iya, itu mau Sikaran Nuang.
0: Oke. Jadi kita bahas-bahas tentang lombok ini, Bunda. Bunda, suka ki makan mie bakso atau mika? Suka.
3: Suka, Ji.
0: Suka. Nah, kalau
3: tapi kalau lombok nol.
0: Nol. Level nol ya. Tapi waktu zaman dulu Bunda, waktu zaman masih anak-anak kan memang biasa kita enggak mau makan lombok. Terus zaman masih remaja dewasa itu masih kuat ki makan lombok.
3: Dari dulu memang.
0: Oh, dari dulu memang.
3: Kalau bikin enggak cobe-cobe dua biji.
0: Tomat
3: tak dua.
0: Oh.
3: Jadi begitu, salah ada pedes-pedesnya sedikit.
0: Iya, berarti level 1 ceritanya. Iya,
3: sama sekarang, semua aja jadi.
0: Jadi kalau sekarang gimana? Masih level 1 atau memang level 0 mi Bunda?
3: 0.
0: 0 deh. Karena nol. Menjaga makanan ya Bunda ya.
3: Biar apa ku makan tidak ku kasih je apa.
0: Mau jadi harus memang tidak bisa untuk biar level 1 enggak boleh ya. Iya, harus seperti
3: tidak
0: itu.
3: Tidak terlalu pedes mi.
0: Oh, berarti nakal ki Bu Sumi. Bu Sumi level 2.
3: Iya, Kak. Karena saya memang dari dulu tidak makan lombok, Ji.
0: Iya. Dari dulu memang enggak makan lombok, Bunda ya.
3: Iya.
0: Iya, oke lah kalau gitu, Bunda. Iya. Sehat-sehat selalu
3: sehat
0: ya, Bunda ya.
3: Sehat keluarga, Nancis.
0: Insyaallah. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Harsina yang ada di Paropo sana. Bagaimana komentarnya yang lain tahu, aku terima dulu telepon biasa ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, si Rina Pace.
4: Halo, si Rina Perompa.
0: Oke. Okay. Senandung lirik Laguna Perompa, Cez. Dengan siapa di mana?
4: Senandung lirik Laguna Perompa.
0: Iya. Senandung lirik Laguna Perompa apa ini? Senandung lirik?
4: Senandung lirik Laguna Perompa.
0: Cez.
4: Cez.
0: Pakai gini, Cez. Ulangi.

0: Kalau yang pedis saya tidak suka.
1: Kalau yang pedis kita tidak suka.
0: Jatuh makan bahasa tapi tidak dikasih lombok.
1: Tidak dikasih lombok level 0. Iya. Kenapa Anda tidak bisa makan
0: karena
1: lombok?
0: Karena sejak kecil memang saya tidak pernah makan lombok.
1: Oh, sejak kecil tidak makan lombok. Iya. Sampai sekarang?
0: Sampai sekarang, iya.
1: Sekarang usia berapa?
0: Lebih 40, Minci.
1: Lebih 40. Oh, iya. Berarti jaga-jaga, Midi. Yang namanya, atau memang dari dulu tahu memang, Di?
0: Saya kelahiran sana saya. Kelahiran 72.
1: Ah, berarti 50 lebih umur.
0: Iya, lebih.
1: Tua mi ramang. Tua mi parenol.
0: Iya, tua mi memang.
1: Tapi suaranya masih kayak umur 40-an, Pak.
0: Oh, dodo.
1: Iya. Iya, sehat-sehat ki selalu Pak Reno. Oh,
0: iya, kita jaga, juga.
1: Jaga makanan tak. Kalau usia jaga makanan tak kalau usia-usia seperti kita.
0: Iya, ya. Insyaallah.
1: Jangan terlalu makan yang pedis, ya.
0: Tidak makan yang pedis-pedis yang berminyak.
1: Iya.
0: Supaya suara tidak terganggu.
1: Supaya suara tak masih kayak masih umur 17 tahun.
0: Aduh.
1: Pak Renol. Oke, kalau begitu makasih ya Pak ya. Sehat selalu. Iya, Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Renol. Terima kasih, sehat selalu untuk Pak Renol ya. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung bisa aja kita hadirkan di ruang dengar tak untuk Ibu Niar yang ada mauin CD, sabar-sabar aja dulu ya. Kita dengarkan saja ini dia.

0: pintu yang terbuka lebar bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka, Pak Umar dan Ibu Nursia. Sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau seharian sampai ke ini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijat. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak? Apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipiji Pak. Oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saya.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja itu.
3: Kalau Ibu?
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki tamu misalnya mau diurut juga ya, terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, mas subuh, iya yeah. Dia bilang saya mau ditanya, saya mau diurut ini Bu, bilang mak oh mau kiri urut, dia bilang iya, dia bilang apanya yang artinya gangguan, dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya duduk sebentar dia pamit lagi pulang. Kita tanya perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
0: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
1: Tunanetra, kita kan dulu pernah mau lihat juga. Tapi kena kena mata tu begini. Itu kasihan itu sejarahnya itu saya itu. Saya juga pernah mau lihat, tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Oh, ini saya ketemu sama Ibu Nursia ini jadi misteri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan kasih panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini apa namanya panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya di apa di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasien berbicara oh di sana di pampang ada begini ada tukang pijat begini ya. Itu cari tanah karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak karena ini termasuk juga pelayanan tuh pelayanan kesehatan itu begitu ceritanya itu.
0: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap, mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
1: Jelas pernah capek. Saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung sudah apa bikin semangat lagi, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Padahal saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu saya termasuk juga saya punya bangga itu, karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
0: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

0: 2,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Sementara sudah 18 menit melalu dari jam 16 waktu Indonesia Tengah. Kembali ke kita buka di 0811-409-250. Halo, Sirina Pace.
1: Halo, Sirina Pace, senandung diri lagu Naporong Pace,
0: pasale okay.
1: Dari Reputali.
0: Iya, pasale gimana udah menjalankan ibadah sholat asar?
1: Sih, baru pulang ini, jadi harus dianukan kembali lagunya.
0: Oh.
1: Ikan upai.
0: Sudah kuduga ya.
1: Baca ulang kembali.
0: Padahal ya, tadi sudah miku baca. Sudah aku baca, kita sementara nelpon tadi waktunya. Ya. Siapa yang menelpon itu, Di? Oh, Pak Reno.
1: Ya.
0: Kita menelpon, tapi saya sementara baca.
1: Ya.
0: Berarti kita enggak dengar lagi yang ku baca.
1: Ini Madiana dulu kembali. Mau dipilih ulang kembali.
0: Kan sudah miku baca sementara kita menelpon tadi. Aduh.
1: Sementara menelpon jadi tidak didengar Mia.
0: Itu nih susahnya. Jadi lagu-lagu ngapapi nake asere, ada juga salah saku nualianga tusunggua, tomatoata nasabari.
1: Tomat tuata nasabari napale.
0: Oke deh, sebentar ku putarkan Ki. Jadi okay. Langsung kita dengan topiknya kita. Kalau pasale gimana? Makan mie bakso, biasanya kan itu ada orang punya selera pakai pedis level 0, level 1, level 2, level 3. Pedisnya.
1: Pokoknya saya kalau lembut tidak bisa nih Mas.
0: Oh, jadi.
1: Tapi kalau dulu mulai dari kecil wah hebat. Tangan sebelah pegang rumbu bundar, tangan kanan ini.
0: Oh, jadi jadi sekarang?
1: Sekarang ai
0: level 0.
1: 0%.
0: Tidak boleh ya?
1: Tidak boleh.
0: Tidak boleh atau memang tidak sanggup?
1: Enggak sanggup karena kamu kembali penyakit kalau ani.
0: Kamu penyakit di.
1: Ya, langsung. Dah sakit dada kah? Penyakit bahaya.
0: Oh,
1: jadi ini dianjurkan kepada anakku saya ini 9 jam aku terlalu banyak makan lombo. Pengalaman dari saya ceritakan ke semua. Saya dulu tuh jago makan lombo, kapurung, kerup sapi, monomaru, pedis-pedis.
0: Sekarang sekarang tidak bisa
1: banyak. Sekarang ya, jangan coba
0: level 0 ya.
1: Karena komplikasi itu penyakit, tekanan darah tinggi,
0: Ibu Sumi, Ibu Sumi tawa kuatnya makan lombok.
1: Anu itu, anu kasuk bandia alatnya di dalam perut.
0: Masya Allah. Oke. Sip.
1: Kebalki dari lombok.
0: Kebalki tawa.
1: Iya bagus itu.
0: Bagus sih.
1: Baru jantungnya itu bagus sekali.
0: Iya.
1: Jantung itu kalau stop oke.
0: Oke, baik kalau begitu. Oke, Pak Sale, terima kasih banyak. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sale, terima kasih ya. Oke, kembali kita buka lagi setelah Pak Sale. Kira-kira siapa lagi ini? Pak Marsuki, langsung saja ku terima telepon tak. Halo Sirina Pace. Enggak makan lagi.
2: Biarkan saya tahu sebagai luar. Sirina Pace. Senandung lirik laguna perompat. Yes,
0: eng.
2: Pilihanku normal.
0: Aduh.
2: Tadi itu nanya darolog.
0: Kenapa?
2: Tadi itu Susana masuk.
0: Sekarang Susanti.
2: Sekarang Susanto.
0: Aduh, Masya Allah.
2: Memang kalau setiap orang pes mempunyai ciri sendiri itu bagus ki.
0: Iya toh. Betul. Kita apa ciri khas tak kita ya?
2: Agaro.
0: Apa ciri khas tak?
2: Ciri khas saya itu nih, yang biasa aku bilang lagunya ikut, lalu aku sebut topiknya. Baru NIN.
0: Oke, kalau begitu.
2: Biasa tu kelupa tu jadi aku tulis. Sirik na pace, senandul, lirik. Lagu na perempat. Yes.
0: Oke deh.
2: Oke.
0: Mau nyanyi lagu apa ini, Pak Marsuki?
2: Lagunya coba disebut, Bang.
0: Aduh. Lagunya ada...
2: sesuai dengan kondisi.
0: Ngapa pinake asere salah saku. Oke deh.
2: Itu mau kata saya sendiri ya.
0: Jadi kita punya topik nih Pak Marsuki. Kalau lagi makan mie bakso ya, biasanya kan itu orang punya selera. Ada yang tidak mau pakai lombok karena memang tidak bisa. Ada juga yang sukanya pakai level 1, level 2, level 3. Kalau Pak Marsuki nyamannya pakai level berapa?
2: Level 0,5.
0: 0,5. Di bawahnya level 1 di
2: gratis.
0: Iya. Kenapa? Itu, memang tidak.
2: Ini nanda.
0: Memang tidak bisa makan lombok di Ayam Marsuki.
2: Memang ada sudah sudah alami. Tapi itu lombok fungsinya kan mengumpan air liur. Kalau menurut pendapat saya, lombok juga macam-macam. Ada lombok kecil, lombok biasa. Kalau lombok yang besar itu sekitar aromanya saja, biar banyak tapi
0: Tapi kalau kita kalau apa saya, sanggupnya.
2: Kalau saya sekarang tidak ada pakai lombok.
0: Nggak boleh atau memang nggak sanggup.
2: Kalau begini Nanda, itu kalau orang masak kemudian kita tidak suka. Jangan dicela, merem saja.
0: Ya iyalah, siapa juga yang cela?
2: Umpamanya tuh, ya dikasih ke bakso, dia level 1. Aku kasih ke banyak airnya, supaya jadi minyak level 0. Begitu.
0: Jadi biar nih, ada pedis-pedisnya sedikit-sedikit, Dik.
2: Ya sedikit-sedikit, Mo. Iya, jadi no. Kalau dia level 1, saya 0,5, aku kasih ke air.
0: Iya.
2: Sambil nombong.
0: Iya.
2: Oke?
0: Oke, kalau begitu.
2: Selamat kenanda.
0: Iya.
2: Itu macanda-canda. Soalnya kalau tembus, Kak, ini kurasa.
0: Iya. Yeah. Masya Allah.
2: Anak mauku. Oke, baik. Selamat kenanda, Dik. Hati-hati. Jaga tugas.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Marsuki yang ada di Telkoma sana sudah ikut partisipasi juga untuk hari ini. Dan selanjutnya kita terima telepon lagi. Tawahala, assalamualaikum. Siri Napace.
3: Nandung lirik Laguna Perompa Inces.
0: Oke. Apa kabar Pak Arjuna? Baji-baji jinaki kate ya. Gimana kabar Rata? Ya,
3: alhamdulillah, karena ini masih suasana peladu dia tuh jadi.
0: Jadi ngapain Jong?
3: Sedikit hiburan.
0: Kukira lagi mengantuk karena begadang nonton Piala Dunia.
3: Sudah tidur tuh kalau jam begini waktunya bangun.
0: Ya. Oke. Okay. Iya. Jadi kita punya topik ini, topiknya adalah kalau Pak Arjuna gimana? Kan ini Pak Arjuna pasti suka makan mie bakso kah, atau mie atau bakso, terserah mami itu. Tapi kan ada itu level-level kah? Level apa mie itu yang paling kita suka?
3: Kalau saya 0,10 kalau saya Mbak Ices.
0: 0,10?
3: Sekedar penambah rasa.
0: 0,10?
3: Nggak enak juga kalau makan yang berkuah-kuah baru nggak ada yang pedis-pedisnya.
0: Apa level berapa?
3: Rasanya kayak hambar begitu ya.
0: Level 0,10?
3: Iya.
0: Yang bagaimana itu 0,10?
3: Tentu bagi duanya tadi yang 0,5 sekian toh.
0: Bagi dua. Tadi berarti di bawahnya lagi, di bawahnya 0,5 lagi.
3: 0,10 jadi di atasnya sedikit.
0: Biasa ya. Itu tidak pakai lombok. Itu kalau 0,10 di bawahnya 0,5 karena itu ada itu biasa itu pedis-pedis mie itu kalau dikasih mie yang namanya merica, ada mie pedisnya itu.
3: Bukan panas.
0: Tidak
3: sepertinya tahu. Pedis. Lebih cenderung ke panas kalau merica Mbak Inces.
0: Pedis saya kurasa. Kayak tadi makan ke anu ada mericanya, pedisnya.
3: Pedis-pedis merica deh.
0: Iya, pedis bibir ini. Ya, tapi memang ya, kalau misalkan, tapi memang Pak Arjuna itu yang makan lombok itu memang dari dulu memang dari kecil itu memang tidak suka makan lombok. Atau kayak
3: kalau saya suka makan lombok, kalau saya cuma begitu enggak terlalu pedis. Ya cuma sekedar penambah rasa.
0: Iya, dari dulu seperti itu.
3: Ya dari dulu ya.
0: Oh, tidak ada perubahan.
3: Karena di keluarga saya itu kan apa namanya? Katanya takut suka buang-buang air begitu. Terlalu banyak makan lombok.
0: Oh, begitu, Di. Oh iya iya, oke lah kalau begitu mudah-mudahan nanti suatu saat Pak Arjuna bisa makan lombok level 3. Ada level 2 seperti Ibu Sumi dan Lumo, apa jana kali Ibu Sumi dan Lumo. Level 2 dia. Makanya mau pergi nanti makan bakso nih sama Ibu Sumi dan Lumo. Mau baku tanding sama Ibu Sumi dan Lumo. Siapa yang paling kuat makan lombok? Di level berapa? Apakah memang betul level 2 Ibu Sumi bisa makan lombok? Atau level 3? Oke, kalau begitu makasih banyak.
3: Lagunya Mbak Inces sudah
0: ada full, ada Tomato Tak Nasabari dengan Ngapapi Naki Asere. Di.
3: Itu yang kedua mau.
0: Oke deh Pak Arjuna. Sehat ki juga Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arjuna yang ada di Barugasana. Terima kasih atensinya untuk sore hari ini yang sudah ikut meramaikan program acara Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Oke deh, kalau begitu sahabat budaya, satu penelpon lagi kita terima dulu. Halo, assalamualaikum Sirena Pace. Halo Sirena Pace.
4: Halo.
0: Iya, Sirena Pace.
4: Senandung Lirik Laguna Pro 4
0: Jazz. Oke, siapa di mana ini?
4: Dari Pak Gun.
0: Pak Gun. Pak Gun di MU.
4: MU.
0: Kenapa enggak menelpon di WA lagi Pak Gun?
4: Ada anu ini.
0: Rahasia sih. Rahasia lagi nomor tak?
4: Tidak.
0: Iya, ngapa Ki?
4: Apa namanya? Ada kenal kita dulu itu Ibu dia. Kita kenal toh.
0: Yang mana?
4: Kerja di Smar.
0: Di Smar.
4: Ini kita lihat.
0: Smar mana?
4: Smar Friend.
0: Yang mana, Seng?
4: Lia.
0: Oh. Kak Lia. Yang di Smart Friend.
4: Iya.
0: Oh iya, Kak Lia. Yang non muslim kan?
4: Iya. Yang non muslim itu.
0: Kenapa itu?
4: Karena kan dia chef-nya smartphone tuh ada kan di counter. Kira-kiraan kalau saya kita punya muka.
0: Beda.
4: Kan dia pakai enggak pakai jilbab memang.
0: Iya, enggak pakai jilbab. Iya. Kak Lia itu teman apa ya? Dulu sama-sama SPG soalnya. Saya kan dulu SPG. Gitu. Iya.
4: Di counter pulsa. Saya ketemu.
0: Oh iya. Terus kenapa bisa dia tahu aku kenal Ki?
4: Kenapa? Saya semen di RRI lah kenal ini Mbak Dewi. Bosku itu.
0: Oh, kenapa Ki langsung bilang begitu? Bilang saya biasa main di RRI. Berarti ini ada percakapan sebelumnya ini. Ayo. Apa percakapan sebelumnya ini Pak Gun?
4: Gitu tadi.
0: Ayo, kira-kira apa percakapan sebelumnya? Ayo.
4: Tidak nak kenal Kak itu.
0: Enggak dikenal Ki.
4: Nak kenal itu bilang tuh nak kenal itu
0: berarti. Iya, itu Mi. Dia dulu itu sama-sama SPG Kak, ditempatkan satu outlet. Jadi kenal sama dia, sama Kalia. Halo Kalia, apa kabar? Dulu kita sama-sama masih langsing, dia masih langsing sekarang. Kalau aku udah gendut.
4: Dia masih langsing.
0: Kalau sekarang, tapi dulu dia lebih langsing lagi sedikit dari itu. Kalau saya mah dulu langsing emang. Iya, tapi sekarang sudah ya boboho gitu ya. Jadi Pak Gun, jadi kita punya topik nih. Topiknya adalah kalau Pak Gun itu biasanya makan mie bakso pakai level 1 kah, level 0, level 2, level 3?
4: Level saya enggak mungkin itu karena ya kan.
0: Level
4: tidak
0: yang
4: cukup 1 sendok.
0: Duh, berarti itu levelan 0,5.
4: 0,5 sampai 1.
0: Nah, kalau Ki Busumi, Busumi tahu level 2 apa jam?
4: Memang dia itu.
0: Jagonya juara tua ya. Tapi memang
4: nanti kita sama-sama makan itu dengan Busumi.
0: Makanya Moka pergi makan bakso sama Busumi ini.
4: Tes kekuatan
0: siapa yang jago. Jadi dewan jurinya Pak Gun.
4: Iya.
0: Kira-kira siapa yang jago makan lombok? Apakah Ibu Sumi atau Inces?
4: Iya.
0: Kalau saya memang level 2 juga. Kalau level 3 enggak kunikmati. Memang masih bisa aja kuat ya makan level 3, cuman tidak ada mie kurasa makan enggak terasa mie gurih-gurihnya itu makanan Kak kalau level 3.
4: Terlalu anjir seperti itu kalau level 3.
0: Tapi walaupun masih bisa Ji, cuman ya gitulah, enggak terlalu dinikmati itu makanan. Kalau
4: saya yang penting ada pedisnya.
0: Iya,
4: berarti jangan kecap sok, pasti kecap jam-jam.
0: Iya, betul. Oke deh. Oke, Pak Gun. Terima kasih banyak ya, Pak Gun. Ya. Sehat selalu, Pak Gun. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Gunadi yang ada di Baruga, yang ada di MU sana. Oke deh, kalau begitu langsung kita dengarkan lagu yang berikut ini ya.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Tisumu dulu, Cis. Duh, tumpah lagi. Tabe-tabe, tisu tak dulu sebelah situ. Duh, panasnya kodong, sampai keringetan gini, Mak. Dimana lagi nih tisuku deh? Aduh, panas.
2: Panas ya? Itu adalah salah satu dampak penggunaan tisu yang berlebihan. Tahu nggak, tisu yang kamu gunakan terbuat dari kayu. Satu pohon yang berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara, satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Dengan banyaknya tisu yang kamu pakai, maka banyak pula pohon yang akan ditebang. Dan panas yang kamu rasakan adalah dampak dari pemanasan global karena rusaknya hutan.
3: Minimalisir penggunaan tisu atau gunakan bahan daur ulang atau sapu tangan.

0: Oke, 92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Iya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Dan lanjut lagi kita terima telepon. Halo, Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya Prompat RRI.
0: Oke, siapa di mana ini?
1: Ibu Nur Intan, Mbak
0: Inces. Ibu Nur Intan, oke. Ibu Nur Intan mau dengar lagu apa ini?
1: Ada itu lagu yang biasa diputar di RRI Prompat paling suka Mbak Dewi.
0: Apa itu, nah
1: ada
0: ini?
1: Ada syairnya itu, ada Bismillah itu. Duet dia, laki perempuan itu bagusnya Mbak Dewi.
0: Ini yang lagu-lagu yang kita siapkan sudah kita sebutkan dari tadi, Ibu Nur Intan.
1: Oh, itu Mbak Anu, Mbak Inces. Tuh, iya. Ada itu, Sanjung, saya dengar.
0: Sanjung?
1: Ya, ada itu.
0: Sanjung. Salah saku alo siru puluh dua nuale yang atu sunggua selusarilan tambangnya simpung nyawaku risampean Tanjung Bunga. Yang mana?
1: Iya itu Mbak Inces.
0: Tanjung Bunga?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Jadi kita punya topik. Topiknya adalah kalau Bu Nur Intan makan mie bakso itu pakai level berapa pedisnya?
1: Level 1 aja Mbak Inces.
0: Level 1.
1: Gak bisa terlalu masang yang pedis.
0: Gak boleh.
1: Kalau banyak pedis, sakit dada saya Mbak Inces.
0: Oh, sakit dadanya?
1: Iya, jadi kasih sedikit aja.
0: Gak
1: enak juga kalau tidak ada yang pedis-pedis.
0: Iya, benar. Oke lah kalau begitu Bu Nur Intan. Iya. Makasih banyak. Iya, sehat
1: kasih,
0: selalu.
1: Iya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nur Intan. Bu Nur Intan yang ada di Takalar, sehat selalu pastinya buat kita ya. Dan baik sahabat budaya dimanapun Anda berada. Untuk yang lainnya juga ya, karena kita udah di penghujung acara ini. Jadi kita harus entaskan ini sampai sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Sirina Pace senandung lirik lagu Na Prompaces. Terima kasih. Oh, satu penelpon dulu tawa ku terima. Halo, Assalamualaikum Sirina Pace. Senandung lirik. Halo Sirina Pace.
2: Halo.
0: Iya, senandung lirik. Aduh, sayang sekali terputus ya. Padahal sudah nyambung. Jadi kalau sudah nyambung itu pergunakan waktu sebaik mungkin, Dik. Oke deh, kalau begitu sahabat budaya kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.

Sahabat Budaya, Pacu Jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai sepanjang 25-40 meter.

0: dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar dan Islam, hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini Pacu Jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihiasi indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain berbagai ajang olahraga tradisional, Pacu Jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis,

0: sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan dunia wisata yang berjudul Keindahan Masjid Putrajaya, ikon wisata religi Malaysia bersama Juana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat budaya di 92,5 FM RRI Makassar. Di program Dunia Wisata bersama saya Juana, sahabat budaya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan religi ke negeri jiran Malaysia, tepatnya ke salah satu masjid paling indah dan ikonik di Asia Tenggara, yaitu Masjid Putra yang berada di kawasan administratif modern Putrajaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Masjid yang juga sering disebut sebagai Masjid Putrajaya ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga destinasi wisata religi yang memadukan arsitektur megah, nilai spiritual, dan keindahan panorama Danau Putrajaya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke informasi pertama. Sahabat budaya, Masjid Putra merupakan salah satu landmark utama di kota Putrajaya yang dikenal sebagai pusat pemerintahan modern Malaysia. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 1999. Bertepatan dengan perkembangan Putrajaya sebagai pusat administrasi negara. Nama Putra diambil dari nama Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Salah satu ciri khas masjid ini adalah kubah besar berwarna merah muda atau pink yang menjadikannya sangat unik dan mudah dikenali. Kubah tersebut terinspirasi dari arsitektur masjid di kawasan Timur Tengah dan Persia. Masjid ini mampu menampung sekitar 15.000 jemaah sekaligus, menjadikannya salah satu masjid terbesar di Malaysia. Selain itu, sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan wisata religi bagi pengunjung dari berbagai negara. Sahabat budaya, itu tadi informasi mengenai Masjid Putrajaya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

budaya, salah satu daya tarik utama Masjid Putra adalah desain arsitekturnya yang memadukan gaya Islam klasik dengan sentuhan modern. Masjid ini berdiri tepat di tepi danau buatan Putrajaya, sehingga memberikan pemandangan yang sangat indah, terutama saat matahari terbenam. Dari kejauhan, kubah pink masjid terlihat kontras dengan warna biru danau dan langit. Menara masjid yang menjulang setinggi sekitar 100 meter terinspirasi dari arsitektur masjid di kawasan Timur Tengah, khususnya menara masjid di Baghdad, Irak. Di dalam masjid, sahabat budaya akan menemukan ornamen kaligrafi Islam yang indah, lantai marmer yang luas, serta ruang ibadah yang sangat tenang dan khusyuk. Tidak heran jika masjid ini sering menjadi lokasi favorit wisatawan untuk beribadah, berfoto, sekaligus menikmati keindahan arsitektur Islam modern. Nah, sahabat budaya, kita rehat sejenak dengan dua lagu berikut ini.

budaya. Sebagai salah satu destinasi wisata religi terkenal di Malaysia, Masjid Putra selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Para pengunjung biasanya memulai perjalanan dengan berkeliling kompleks masjid, menikmati pemandangan danau, serta mengunjungi ruang utama tempat ibadah. Bagi wisatawan non-muslim, pihak pengelola juga menyediakan jubah khusus agar tetap menghormati aturan berpakaian saat memasuki area masjid. Hal ini menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Islam sekaligus menjaga kenyamanan pengunjung. Selain beribadah, banyak wisatawan yang datang untuk mempelajari sejarah Putrajaya, menikmati suasana damai, serta merasakan pengalaman spiritual yang berbeda. Di sekitar kawasan masjid, sahabat budaya juga dapat menemukan taman kota, jembatan indah, serta pusat kuliner khas Malaysia yang menambah pengalaman wisata. Sahabat budaya, kita dengarkan kembali dua lagu berikut ini.

Sahabat Budaya, wisata religi ke Masjid Putra bukan hanya tentang menikmati keindahan bangunan, tetapi juga tentang merasakan kedamaian spiritual di rumah ibadah. Masjid ini menjadi simbol bagaimana nilai-nilai Islam dapat berpadu dengan kemajuan kota modern seperti Putrajaya. Melalui kunjungan ke tempat seperti ini, kita diajak untuk semakin menghargai warisan arsitektur Islam, memperkuat keimanan, serta belajar tentang keberagaman budaya di Asia Tenggara. Bagi sahabat budaya yang berkunjung ke Malaysia, jangan lupa memasukkan Masjid Putrajaya dalam daftar destinasi wisata religi Anda. Sahabat budaya, demikian perjalanan kita hari ini menjelajahi keindahan wisata religi di Masjid Putrajaya, Malaysia. Semoga perjalanan ini dapat menambah wawasan, memperkaya pengetahuan budaya, dan menginspirasi kita untuk terus menjaga nilai-nilai spiritual dalam setiap perjalanan. Saya Juwana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Dunia Wisata episode berikutnya.

0: Makassar dan sekitarnya.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'an. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Segala puji tentunya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahman dan rahimnya Allah mempertemukan kita pada kesempatan ini, walau hanya melalui udara, siaran Radio Republik Indonesia Makassar. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita raih di yaumil kiamah ketika tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kita mencoba untuk berbicara tentang pandangan Islam terhadap korupsi dan hukumnya. Sungguh sangat menyedihkan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang beragama. Indonesia tidak berdasarkan agama, tetapi Indonesia miliknya orang-orang beragama. Namun sampai dengan saat ini, negeri kita tercinta Indonesia masih menyandang jawara dalam hal korupsi. Korupsi dilarang dalam ajaran agama apapun, termasuk agama Islam. Meskipun terjadinya praktik korupsi di berbagai sektor, tidak serta-merta berdampak langsung kepada kehidupan kita. Namun jika kita semua tidak peduli dan turut serta pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka lambat laun kita semua akan hancur berantakan karena korupsi. Hal ini diibaratkan sebagai sebuah kapal besar yang bernama Indonesia berlayar menyeberangi samudra nan luas, mengangkut syarat penumpang dengan berbagai kepentingan. Agar tujuan dapat dicapai dengan selamat, maka kapten kapal harus menegakkan aturan main seperti yang telah mereka sepakati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal. Lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu, bila mereka mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu 'ala aydihim najau wa najau jami'an." Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami. Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu, maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka, maka mereka akan selamat semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia, serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan. Bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat nanti. Menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut dengan al-ghulul, yakni mencuri, ghanimah, harta rampasan perang, atau menyembunyikan sebahagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikan ke tempat pembagian. Meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil, bahkan hanya seutas benang dan jarum. Adapun dasar hukum dari al-ghulul adalah dalil-dalil baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Di antaranya, dalam surah Ali Imran ayat 161, وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُدْلَمُونَ.
Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi. Quran Surah Ali Imran ayat 161. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Mencuri atau menggelapkan uang dari baitul mal khas negara dan zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan al-ghulul. Berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang termasuk al-ghulul adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan mengambil yang bukan hak meskipun seutas benang dan sebuah jarum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Serahkanlah benang dan jarum. Hindarilah al-ghulul sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak." Beginilah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya walaupun hanya seutas benang dan sebuah jarum. Yang kedua, bagikan segala sesuatu kepada yang berhak. Dari Ibnu Jarir dari Ad-Dahhak bahwa Nabi mengirimkan beberapa orang mengintai kepada suatu daerah musuh. Kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasan dibagi-bagi. Tetapi para pengintai tidak hadir ketika rampasan itu dibagi-bagi. Lalu ada di antara mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dapat bagian. Kemudian setelah mereka datang, ternyata bagian untuk mereka telah disediakan. Maka turunlah ayat ini yang menegur sangkaan mereka yang buruk. Sekaligus menyatakan bahwa Nabi tidaklah berbuat curang dengan pembagian harta rampasan perang. Dan sekali-kali tidaklah Nabi akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri beliau sendiri. Yang ketiga, larangan untuk mengambil sesuatu tanpa izin dari yang berhak. Bersumber dari Muaz bin Jabal yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus saya ke negeri Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali. Maka saya pun kembali. Nabi bersabda, "Apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya. Karena hal itu adalah ghulul, korupsi. Barang siapa melakukan ghulul, korupsi, ia akan membawa barang ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu. Dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, pada hari kiamat orang akan memikul terhadap barang yang diambil secara tidak sah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, "Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Beliau menyebut tentang ghulul, menganggapnya sebagai suatu yang sangat besar. Lalu beliau bersabda, 'Sungguh, aku akan mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat nanti datang dengan memikul unta yang melenguh-lenguh.' Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku.' Maka aku menjawab, 'Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kambing yang mengembik-embik.' Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku.' Maka aku menjawab, 'Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya. Aku juga mendapati seorang di antara lain pada hari kiamat datang dengan memikul binatang yang mengeluarkan suara-suara keras. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku.' Maka aku menjawab, 'Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga akan mendapati seorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kain dan baju-baju yang berkibar-kibar. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku.' Maka aku menjawab, 'Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku mendapati seorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul barang-barang yang berharga. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku.' Maka aku menjawab, 'Aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu.'" Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang kelima, larangan pejabat publik untuk mengambil semua kekayaan publik secara tidak sah. Hadis ini menunjukkan bahwa pengertian ghulul tidak terbatas pada lingkup korupsi, harta rampasan perang saja, melainkan mencakup semua kekayaan publik yang diambil seorang pejabat secara tidak sah.
seperti tertuang dalam peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal yang diangkat menjadi gubernur Yaman agar tidak mengambil sesuatu pun dari kekayaan negara yang ada di bawah kekuasaannya tanpa izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hal ini tetap dilakukan, maka ia melakukan tindakan korupsi. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah bin Hisham dari ayahnya, dari Abu Humaid As-Saidi, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat Bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama Ibnu Al-Latabiyah. Tatkala dia datang, dia menghitungnya dan berkata, "Ini adalah hartamu dan ini hadiah." Spontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur?" Kemudian beliau berpidato di hadapan kami, memuja dan memuji Allah, terus bersabda, "Amma ba'd, sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang di antara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku. Lantas ia datang dan mengatakan, 'Ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.' Kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya selain ia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu. Aku tahu salah seorang di antara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus atau sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik." Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya seraya mengatakan, "Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan dua telingaku?" Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, singkatnya bahwa al-ghulul, korupsi, sangat dilarang di dalam ajaran agama Allah, agama Islam. Bahkan hampir semua agama melarang tentang al-ghulul, korupsi, mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Semoga ada manfaatnya risalah kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: 92,5 FM Prom 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Di apresiasi budaya lokal, kita akan mengangkat satu topik. Ini terkait dengan pencegahan judi berbasis komunitas. Dari mimbar ke aksi nyata. Seperti apa pembahasan kita untuk malam hari ini di acara apresiasi budaya lokal, sahabat budaya? Melalui Zoom kita sudah tersambung dengan Ustaz Dr. Yusran STHI MHUM. Beliau adalah Ikatan Dai Muda Indonesia. Iya, kita langsung saja menyapa beliau. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ustaz, gimana kabar hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, atas rahmat Allah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Iya, Ustaz, kali ini kita akan membahas sekali lagi ini terkait dengan pencegahan judi berbasis komunitas, dari mimbar ke aksi nyata. Nah, Ustaz, sebagai dai muda yang aktif di masyarakat, bagaimana komunitas dai muda Indonesia melihat fenomena judi saat ini? Mengapa dampaknya bisa begitu cepat merusak tatanan keluarga dan komunitas, bahkan mengalahkan rasa takut terhadap larangan agama, Ustaz?
1: Ya, baik. Pandangan kami terhadap fenomena judi pada masa sekarang ini itu sudah memasuki fase perkembangan model perjudian yang semakin beragam. Dan jebakan perjudian untuk menyengsarakan itu semakin besar. Ya, mungkin sekarang judi sudah semakin berpengaruh buruk. Karena kami ingat sekali kalau dulu itu judi harus dilakukan secara berkelompok, harus di tempat yang susah. Sekarang judi itu seperti sudah bisa masuk kamarnya seseorang. Dan orang sudah bisa melakukan sendiri di tempatnya, di kamarnya. Karena judi sekarang sudah masuk ke dunia online. Dan ini yang kemudian membuat perjudian sekarang ini semakin besar, berpengaruh, dan membuat banyak korban. Ada banyak korban yang kita tidak duga-duga. Kita pikirnya seperti biasa saja hidupnya, bahkan ada yang kelihatannya orang soleh bahkan. Tapi ternyata tiba-tiba ada kabar bahwa sudah menjadi korban perjudian. Karena ternyata berjudi di ruang kamar pribadinya yang orang tidak tahu. Dan efeknya sangat besar ya, karena sekarang model perjudian itu sudah membuat jebakan yang begitu besar. Jikalau sudah menghancurkan, kalau sudah menjebak, dan efeknya itu banyak yang akhirnya harus hancur keluarganya. Banyak kemudian yang harus bahkan karena merasa bersalah dan sudah merasa hina, akhirnya ada sebagian yang akhirnya mengakhiri hidupnya, bunuh diri misalnya. Dan itu semua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang sangat menyengsarakan, sangat menghinakan ya. Makanya dalam pandangan kami, agama Islam ini sebenarnya dengan aturan melarang kita untuk mendekati perjudian itu sesungguhnya untuk menjaga kita dari kehancuran kehidupan kita di dunia ini, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita. Jadi mungkin itu pandangan awal kami terhadap fenomena perjudian untuk konteks sekarang ini, begitu Mbak.
0: Baik, nah krisis nilai dan budaya secara agama, judi jelas haram, ya. Tentunya, namun jika ditarik ke ranah budaya lokal kita, Nilstas, tindakan berjudi ini sebenarnya telah mengikis nilai kearifan lokal apa saja yang dulunya dijaga ketat oleh leluhur kita, Ustaz.
1: Kalau dalam konteks kehidupan lokal kita di Bugis Makassar khususnya, ya. Fenomena kehidupan dengan menggunakan perjudian sebagai jalan hidup itu sebenarnya mengganggu kearifan lokal kita dalam dua hal, ya, terutama dalam dua hal. Yang pertama, ada budaya kita soal siri napace, terutama dari sisi siri, ya, dari sisi menjaga marwah atau menjaga malu, yang mana orang sekarang ya sudah terang-terangan, ya, sudah terang-terangan melakukan perjudian, ya bahkan merasa bangga kalau kemudian bisa mendapatkan kemewahan yang itu dia dapatkan dari perjudian. Dan ini bagian dari runtuhnya nilai sirik gara-gara aktivitas perjudian itu seperti memberi manfaat, padahal perjudian itu adalah sesuatu yang tidak halal, dan itu kalau dilakukan sesungguhnya menghilangkan sirik kita kalau dalam Bugis Makassar. Dan yang paling berbahaya jikalau kemudian ternyata dalam perjudian yang memang akan selalu menyengsarakan, membuat orang banyak mengalami kekalahan, itu kalau sudah mengalami kekalahan dan harus menanggung sekian banyak utang piutang dan lain-lain, itu siriknya di tengah keluarga, di tengah masyarakat itu kemudian terganggu. Orang biasa akan betul-betul merasakan bahwa ternyata siriknya sudah hilang, itu nanti setelah ada efek yang dia rasakan, ya. Tapi selama mereka melakukan perjudian itu biasanya sirik itu luntur, hilang dalam konsepsi diri mereka, ya, yang berjudi ini. Dan yang kedua, konsep kearifan lokal kita yang terganggu dari kearifan lokal kita ini adalah bahwa dalam budaya Bugis Makassar itu kita mengenal ada budaya kerja keras, ya, yang itu kerja kerasnya semakin terhormat seseorang jikalau dia melakukannya dalam proses yang halal, proses yang diridhoi oleh Allah dan oleh masyarakat. Nah, sekarang banyak orang yang melakukan perjudian, itu sesungguhnya yang dia hilangkan dari dirinya adalah kearifan lokal dalam, nah, bilang orang mareso mau bekerja keras, bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal. Ini yang hilang dari orang yang kecenderungannya mau berjudi untuk mendapatkan rezeki, padahal jelas bahwa kalaupun dia dapat rezeki itu sesungguhnya tidak halal, tidak terhormat di mata Allah. Dan yang kedua, ya, tentu juga di tengah masyarakat jikalau ada orang yang dapat harta gara-gara dia berjudi tanpa usaha atau kerja yang jelas di masyarakat, ya tentu masyarakat di sekitarnya juga akan merendahkan dia, merendahkan dirinya. Nah, jadi mungkin dua hal ini, kearifan lokal kita dalam siri napace dan kearifan lokal kita dalam mareso ini yang kemudian luntur, ya, dalam fenomena perjudian sekarang ini. Mungkin itu, Mbak.
0: Oke, Ustaz, dalam budaya kita ada konsep siri atau harga diri atau malu. dan pese atau empati peduli sesama. Bagaimana cara dai muda Indonesia mengemas dakwah agar masyarakat sadar bahwa pelaku judi itu sebenarnya sedang meruntuhkan sirinya sendiri dan merusak pese karena menyengsarakan keluarganya, Ustaz?
1: Baik, langkah yang kami upayakan sebagai bagian dari orang yang mendakwahkan Islam sebagai agama penyelamat dalam urusan menangani perjudian ini, ya mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan perjudian ini bisa hilang di sekitaran kita, khususnya di keluarga kita. Jadi yang kita bangun ya dengan pelan-pelan melalui dakwah di mimbar ataupun lewat di luar mimbar gitu, kita bangun kesadaran bahwa judi itu sebenarnya adalah jebakan syaitan, ya. Jebakan syaitan yang akan menghancurkan harga diri kita, ya, dalam tradisi kita menghancurkan siri kita di mata Allah dan juga di masyarakat. Mengapa demikian? Ya, karena ya kita bangun kesadaran bahwa di dunia ini kita hidup hanya sekali dan kita ini sesungguhnya sudah diatur rezekinya oleh Allah sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Kita tinggal menuju kepada proses menjemput rezeki itu dengan baik dalam ridha Allah. Dan motivasinya sederhana sebenarnya dalam urusan rezeki itu. Bagaimana kita bisa di mata Allah mencari rezeki dengan halal dan dengan sungguh-sungguh. Dan berapapun banyaknya rezeki yang kita dapatkan, itu sesungguhnya tujuannya kita mau gunakan rezeki itu semua untuk beribadah kepada Allah. Kalau dalam keluarga, tujuan utamanya rezeki itu sebenarnya kita mau mencukupkan keluarga kita di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bangun kesadaran bahwa dengan jalan menjemput rezeki menggunakan cara perjudian itu sesungguhnya apa, menghancurkan atau malah menghancurkan siri kita, ya, di hadapan Allah dan di masyarakat. Ya, sekali lagi ya kita bangun kesadaran bahwa tujuan kita mencari rezeki itu sebenarnya karena kita mencari ridha Allah. Apapun hasil dari usaha kita, itu sesungguhnya kita mau semua itu bisa kita gunakan untuk beribadah. Nah, kalau judi yang kita gunakan sebagai jalan untuk mencari rezeki, ya mungkin kita dapat harta benda dan lain-lain, tetapi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu kita tidak dapatkan. Dan kalau ridha Allah tidak kita dapatkan, sama saja kita kehilangan siri dalam kehidupan dunia ini. Ya, mungkin itu.
0: Oke, siap. Nilai kebenaran atau lempuk dan usaha atau resopa. Budaya lokal sangat menjunjung tinggi nilai sifat lempuk, yaitu kejujuran, dan resopa atau kerja keras ikhtiar. Sementara judi menawarkan kekayaan instan yang semu. Nah, bagaimana dai muda meluruskan pola pikir atau mindset generasi muda agar kembali bangga pada kultur kerja keras daripada berharap pada algoritma judi?
1: Ya, yes. Dalam tradisi kita sebenarnya sudah sangat baik ya menjaga kita dalam budaya bekerja, budaya kerja keras untuk menjalani kehidupan ini dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan kita bisa jaga semua ya. Dan memang judi itu dianggap oleh sebagian ulama itu seperti sihir, ya, seperti sihir yang kalau judi itu berhasil memasuki kesadaran seseorang, maka dia itu sebenarnya terkena sihir. Terkena sihir karena sihir itu mau mendapat sesuatu secara instan, tanpa proses. Maka ya, yang penting kita jaga ya, memang kita mencoba senantiasa apa, senantiasa berikhtiar, berusaha terus ya mencari rezeki sambil kita ini berzikir mengingat Allah. Berzikir mengingat Allah agar seperti kita ini terjaga dari sihir, sihir perjudian. Ya, karena sekarang jebakan perjudian itu seperti sihir, Mbak.
0: Iya.
1: Seperti sihir ya. Jadi kita yang bekerja itu kan dibayangkan 1 tahun mungkin hanya dapat ya 10 juta misalnya. Dengan iming-iming perjudian, ada yang mengiming-imingkan enggak usah 1 tahun, 1 jam saja sudah bisa dapat 10 juta. Ini sihir. Padahal ya faktanya kita bisa lihat ya, tidak ada perjudian yang bisa menjadikan orang sukses dan kaya raya. Semua kisah perjudian sesungguhnya faktanya itu hampir semua kisah itu mencelakakan. Ya, tapi namanya juga sihir dan jebakan setan. Ya, kita semua digoda, terutama digoda ketika kita ini sedang bekerja dan berikhtiar.
0: Iya.
1: Makanya mungkin tipsnya dari kami, ya senantiasa kita ambil contoh dari orang-orang lokal kita yang soleh dan juga menjadi orang yang sukses dan kaya raya.
0: Iya.
1: Dan itu ditempuh dengan kerja keras.
0: Iya.
1: Makanya mungkin butuh dihadirkan biografi-biografi orang sukses dan soleh yang ada di Bugis Makassar gitu misalnya, dan itu menjadi bacaan ya bagi kaula muda untuk kemudian bisa menginspirasi dalam meniti proses kerja menjadi orang yang sukses. Jangan sampai terjebak dalam sihir perjudian yang mengiming-imingi kesuksesan dalam waktu singkat, padahal sesungguhnya itu jebakan dan faktanya sesungguhnya tidak pernah ada kejadian yang nyata orang sukses karena perjudian. Kini itu, Mbak.
0: Oke. Bagaimana strategi komunitas Dai Muda dalam menyisipkan pesan pencegahan judi ini menggunakan pendekatan bahasa atau tutur komunikasi lokal seperti papaseng atau petuah bijak, Ustaz?
1: Baik, strateginya mungkin kebetulan yang berprofesi seperti kami yang ada kesempatan berdakwah di masjid dan di atas mimbar ya, maka tentu kita coba menyampaikan ya lewat mimbar dengan bahasa yang baik ya. Mungkin secara pelan-pelan kita bangun penjelasan-penjelasan tentang falsafah hidup ya, dan falsafah rezeki yang itu dalam agama kita sesungguhnya sudah sangat matang ya, materi-materi tentang itu. Ya, jamaah atau umat Islam sesungguhnya hanya butuh diperdengarkan berulang kali dengan bahasa yang baik untuk memahami falsafah hidup dan falsafah rezeki ini, dan itu kami coba upayakan lewat mimbar misalnya. Dan selain lewat mimbar ya tentu kita melebur di masyarakat ya, jangan menjadi dai atau orang beragama yang ya tidak melebur di masyarakat sekitar. Ya lewat melebur di tengah masyarakat kita kemudian bersama-sama ya berdiskusi atau berbincang mengenai fenomena-fenomena kehidupan di sekitar kita. Ya, kalau misalnya ada kejadian di sekitar kita, kita upayakan itu jadi ibroh. Misalnya ada kejadian orang yang celaka gara-gara perjudian itu bisa jadi bahan untuk pembicaraan kita di lingkungan sekitar kita gitu ya. Dan itu tentu kita juga bertanggung jawab memberi tauladan bahwa kita yang paling pertama menghindari yang namanya perjudian. Ya, ya semiskin-miskinnya kita ini misalnya, ya kita tunjukkan tauladan bahwa kita tetap di jalur yang benar dalam urusan mencari rezeki, ya tidak terjebak dalam perjudian ya. Jangan sampai malah kita sering bicara bahwa tidak boleh itu judi, tapi judi-judi tipis kita lakukan misalnya, nah, itu bahaya. Jadi kita berusaha jadi teladan bahwa kita juga berusaha cari rezeki dan kita sampaikan keluh kesah kita dalam urusan rezeki, tapi tetap dalam ridha Allah itu. Nah itu mungkin ya bagian dari upaya yang bisa dilakukan.
0: Baik, kita lanjut lagi nih Ustaz. Dari mimbar ke aksi nyata, selama ini mimbar khutbah atau majelis taklim sering dianggap hanya sebagai ruang satu arah. Bagaimana dai muda mengubah mimbar ini menjadi pemantik gerakan konkret di lingkungan RT RW?
1: Oh ya, untuk menjadi pemantik itu memang tidak mudah ya, tidak mudah.
0: Iya.
1: Kalau bagi kami secara pribadi, prinsipnya kalau tidak bisa menjadi matahari ya menjadi lilin ya.
0: Iya.
1: Dan mungkin yang sudah kami lakukan selama ini untuk di tingkat misalnya di perumahan kami ini, ya tentu khususnya untuk kaula muda, kaula muda yang muda dari yang anak-anak remaja gitu, itu memang kita rangkul dengan sebisa kita dan kemudian menyampaikan bahwa ada banyak jebakan perjudian yang sekarang beredar di HP dan teknologi-teknologi yang banyak digunakan ya oleh kaula muda itu. Dan mungkin yang menurut kami paling banyak terpengaruh itu adalah yang sudah berkeluarga tapi masih muda dan banyak belum memahami falsafah agamaan kita dalam hidup ini ya. Ya mungkin itu dari lingkungan RW ya, yang kebetulan kita bisa bersama-sama ngumpul-ngumpul gitu, itu kita coba untuk selalu mengajak ya untuk ngopi-ngopi atau diskusi bareng di momen-momen tertentu, dan kemudian ya selalu membicarakan tentang tentang bahaya dari perjudian ini. Ya selain itu tentu kita mendorong untuk saling menutupi kekurangan ya. Kalau ada persoalan biasanya kan ada orang terjebak di perjudian karena problem ekonomi misalnya. Ekonomi misalnya terjebak utang atau terjebak kebutuhan pokok, lalu kemudian tidak punya jalan, lalu terpaksa harus masuk ke perjudian ya, dia lupa diri. Itu yang kita antisipasi ya, kalau bisa kita saling membantu, kita ngerti persoalan orang-orang sekitar kita terkhususnya soal kebutuhan-kebutuhan pokok terutama di lingkungan kita, kebutuhan anaknya yang mau sekolah, kebutuhan ada utang atau apa, kalau kita bisa bantu ya tentu kita upayakan ya, di antara kita kemudian berupaya bisa membantu sebisa mungkin ya, niatannya mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang sampai terjebak ke model-model perjudian karena kita yakin sekali pasti akan jauh lebih menghancurkan ya. Dan kalau di sekitar kita itu yang rusak gara-gara perjudian, kita juga sebagai keluarga di lingkungan kita itu juga tentu merasa sakit hati. Bahkan kadang-kadang dalam agama kita ini kita diisyaratkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada keluarga sekitar yang kemudian rusak gara-gara perjudian atau mencuri dan lain-lainnya, gara-gara urusan memenuhi kebutuhan pokok dan itu semua terpaksa dilakukan, maka sesungguhnya yang berdosa di mata Allah adalah keluarga yang di sekitarnya. Nah, makanya itu mungkin Nabi bilang Makassar sirin apa ce. Jadi mungkin malu-malu ki sama pace ki sama lingkungan sekitar, supaya sama-sama kita saling menjaga biar tidak terjebak dalam usaha perjudian. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik, kita lanjut lagi nih, Ustaz. Bagaimana kita bisa menghidupkan kembali semangat Sipaka Tau, yaitu saling memanusiakan, dan Sipaka Inge saling mengingatkan di tingkat komunitas atau pemuda masjid untuk mendeteksi dan merangkul korban judi agar bisa keluar dari lingkar setan tersebut?
1: Dari beberapa masa yang lalu ya, memang kita sudah ketemu dengan beberapa kejadian ya, nah, ada yang di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tetangga kita yang terjebak dalam lingkaran setan ini ya. Yang tentu kami coba upayakan sedari awal, kalau ada kejadian ya tentu yang paling pertama ya kita berusaha menyelamatkan menyelamatkan korban jebakan setan, korban judi ini. Salah satunya ya tentu dengan memperkuat jalinan keagamaan di antara kita, jalinan apa kemanusiaan di antara kita. Jadi jangan kalau ada yang menjadi korban lalu kemudian kita ini yang paling pertama mempacida, kalau ada yang jadi korban ya tentu sebelum ini jadi ibrah ya, kalau bisa di antara kita ini memberi saran dan solusi, ngobrol baik-baik, memberikan ketenangan ya, karena bahaya ternyata kalau ada yang mengalami kejadian seperti itu kodong lalu tiba-tiba tidak ada yang sama sekali yang memberi dukungan, bisa jadi dia malah melakukan dosa yang paling besar dalam hidup ini diri caranya. Atau malah ada yang keluarganya sampai terlantar dan betul-betul hancur, itu yang ya tentu kita berupaya. Yang paling pertama tentu membuat hati ini tenang ya. Ya diberi apa penyampaian-penyampaian tentang pengalaman orang yang bertobat. Obat pengalaman orang yang mungkin pernah mengalami kegagalan, kehancuran lalu kemudian bangkit dan hijrah. Atau kemudian karena Allah menyukai hijrahnya lalu diberi pertolongan ya, sebenarnya yang bisa menolong ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua hanya wasilah. Mungkin hal-hal seperti itu bisa disampaikan ya. Kalau terkait soal dia ya, misalnya harus gara-gara judi dia harus menipu orang, harus berutang ke orang ya, maka tentu diberi solusi jalan ya, apa ya jalan-jalan yang mungkin bisa dilalui agar bisa menyelesaikan itu semua ya, dan itu tentu tidak mudah ya. Kalau kita orang kaya mungkin enak kasih solusi, orang kaya yang baik mungkin kasih solusi, tapi kalau kita ya tentu seperti tadi itu, ya penyemangat, ya pokoknya intinya dia harus kembali, dia harus kembali ke jalan Allah apapun resikonya, apapun resikonya. Dan itu sangat baik dilakukan di lingkungan ibadah, lingkungan masjid misalnya. Jadi kita bawa pembicaraan untuk ya bagaimana beliau-beliau yang jadi korban bisa mendekat. Nah, kalau sementara yang sedang menikmati mungkin masih merasakan keuntungan, terus mencari keuntungan dan tidak sadar-sadar, ya tentu itu ikhtiar yang mungkin harus dengan kesabaran kita hadapi itu semua ya. Jadi memang apa ini pekerjaan berat yang harus kita lakukan bersama-sama. Mungkin itu, Mbak.
0: Okay, baik. Lanjut lagi nih, Ustaz. Apa program konkret yang saat ini sedang atau akan diinisiasi oleh komunitas Da'i Muda Indonesia untuk mengalihkan energi produktif anak muda dari kecanduan gadget atau judi online ke aktivitas yang bernilai ekonomi kreatif atau pelestarian budaya?
1: Untuk program yang bentuknya konkret yang kami tawarkan terhadap fenomena perjudian ini agar bisa kita hindari bersama-sama, untuk kaula muda khususnya ya, itu tentu pertama membangun budaya ya, membangun kultur ya, kultur yang positif dalam perkumpulan dan pergaulan ya. Jadi mungkin di sela-sela pergaulan anak-anak muda ya, kita tidak lupa menjadi anak muda kembali ya, ya jadi sering-sering nimbrung dan selalu memberi energi positif ya, ya baik secara langsung atau tidak langsung ya. Kalau kalau di lingkungan kita itu misalnya kalau kita hadir orang malu berbuat tidak baik, itu sudah bagian dari hal yang positif ya, memberi energi positif. Nah, kalau untuk bagaimana bisa membangun ekonomi kreatif, ya tentu di sekitaran kami, teman-teman da'i, itu kebetulan memang secara pribadi banyak yang melakukan aktivitas wirausaha, ada yang teman kami di lembaga itu ada yang jual coto, ada yang kerja di tempat apa di galon dan atau di banyak usaha-usaha lah, usaha-usaha kreatif gitu. Dan tentu sambil berusaha ya tentu pelibatan-pelibatan anak-anak muda ya menjadi sumbu-sumbu yang akan berpengaruh nanti kepada kaula muda yang lain, itu tentu diajak untuk berada di sekitar usaha-usaha tadi itu. Nah, secara lembaga tentu kegiatan-kegiatan positif seperti ya seperti pelatihan untuk menjadi orang yang menasehati ya di tingkat SMA itu sudah diprogramkan ya. Jadi judulnya memang seperti pelatihan dai ya, tapi sesungguhnya itu adalah pelatihan untuk anak-anak muda agar bisa menjadi orang yang bisa tampil menjadi orang yang baik dan berpengaruh baiknya kepada orang lain. Dan konsep menjadi dai itu sesungguhnya konsep yang sekaligus ya sebagai seorang dai dia harus punya pemikiran kreatif untuk kehidupannya sebagai orang yang memiliki kebutuhan ekonomi ya. Jadi kita juga mengantisipasi ada model dai yang ya maunya di dalam berdakwah itu di situ dapat rezeki dan jadi kaya raya. Itu juga, itu kan dihindari. Maka kami juga sekaligus punya program membangun cara berpikir seorang dai yang untuk kebutuhan ekonominya tidak semuanya kemudian orientasinya dicari dalam urusan dakwah, tapi memang harus ada usaha-usaha kreatif yang dilakukan untuk kebutuhan ekonominya.
0: Iya.
1: Tentu ini semua menjadi langkah yang sangat baik untuk kaula muda melihat melihat satu proses yang di dalamnya. Kalau misalnya ini anak-anak muda kita kumpul dan berikan pelatihan untuk menjadi dai, maka konsepnya adalah dai yang punya pemikiran kreatif untuk urusan ekonominya, bukan dalam semata-mata berdakwah lalu dapat dapat rezeki rezeki hartanya di urusan dakwahnya itu. Jadi mungkin itu yang bisa sementara ini kami coba programkan.
0: Baik. Oke, Ustaz, bagaimana idealnya sinergi yang harus terbangun antara dai muda, tokoh adat dan pemerintah daerah agar gerakan pemberantasan judi berbasis komunitas ini bisa masif dan berkelanjutan?
1: Baik, ya tentu kita harus bekerja sama ya, dalam dalam menghindari jebakan perjudian ini ya, antara antara ilmuwan ulama, antara pendakwah, antara pemerintah, antara aparat, tapi antara kepolisian dan lain-lain itu, itu memang harus bersinergi. Ya. Yeah. Tentu di lembaga dakwah yang ada di lingkungan Buah Makassar misalnya, tentu itu punya relasi yang kuat dengan pemerintah. Ya. Tentu program-program yang kemudian dibangun ya dengan membawa konsep materi-materi agama yang didorong sama teman-teman di lembaga dakwah itu kemudian dibawa ke pemerintah misalnya, lalu kemudian membangun berbagai macam program yang mungkin diorientasikan untuk pemberantasan perjudian ya, perjudian online. Nah, program yang cukup menjanjikan sebenarnya sebenarnya adalah salah satunya ya, kalau dengan pemerintah itu misalnya program program-program apa ya, pelatihan, program apa ya namanya, workshop ya atau apalah yang pemerintah ini bisa secara masif gitu itu dorong ke dunia pendidikan ya, khususnya dunia pendidikan ya, SD, SMP, SMA gitu. Dan materi-materi itu ya tidak lagi didapat di mimbar, jadi mungkin bisa bekerja sama ya, dalam organisasi tertentu membawa materi-materi keagamaan tentang perbedaan ini ke lingkungan sekolah. Nah, itu harus didukung sama pemerintah. Kalau itu
0: iya Ustaz, suaranya makin kecil ini Ustaz, bisa diperbesar sedikit suaranya Ustaz?
1: Masa?
0: Iya, makin kecil suaranya ini saya dengar.
1: Kalau begini sudah besar?
0: Belum, masih kecil.
1: Masa?
0: Iya. Kecil sekali Ustaz.
1: Tes, tes. Tes.
0: Iya. Ini masih kecil suaranya Ustaz.
1: Masih kecil.
0: Iya.
1: Di sini.
0: Masih terdengar kecil, Ustaz.
1: Tes, baik. Tes.
0: Iya. Tes. Oke, lumayan lah, Ustaz. Iya, lanjut, Ustaz.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Jadi tadi ya.
0: Iya.
1: Jadi materi yang sistematis dari nasihat-nasihat keagamaan gitu ya, untuk kaula muda itu mungkin bisa didorong melalui lembaga dakwah bekerja sama dengan pemerintah untuk secara periodik bisa masuk ke lingkungan pendidikan ya. Ya dari SD, SMP, SMA yang itu mungkin secara materi ya bisa dikemas ya untuk kemudian bisa diterima oleh kaula muda yang di dalamnya materinya itu berfokus pada bagaimana perjudian itu dalam pandangan agama kita, agama Islam ini, bagaimana bahayanya, bagaimana resikonya, dan tentu kita juga masukkan tadi yang paling penting adalah falsafah-falsafah hidup dan falsafah rezeki dalam kehidupan kita yang itu dikemas sedemikian rupa yang peruntukannya memang untuk kaula muda. Yeah. Jadi memang bahasa-bahasanya bisa dikemas ya, yang itu mungkin sejak dini akhirnya bisa dipahami secara mendalam dalam alam bawah sadar para kaula muda di lingkungan pendidikan bahwa perjudian itu tidak pernah membuat sukses dan akan sangat berbahaya. Dan itu ya tentu ya programnya dibangun lewat sinergi ya misalnya lembaga dakwah dengan pemerintah. Ya bisalah penceramah-penceramah muda yang berbakat dalam urusan menyampaikan nasihat kepada adik-adiknya itu didorong ya untuk menyampaikan persoalan ini. Ya kalau ada guru agamanya yang kebetulan anggota lembaga dakwah, ya itu bisa. Tapi ada program yang khusus fokus kepada materi perjudian online yang itu disebarluaskan. Jadi ceritanya bukan cuma di masjid materi ini didapatkan, tapi bisa masuk ke lingkungan sekolah secara periodik sampai materi tentang perjudian ini betul-betul matang ya dalam pemahaman kaula atau anak-anak kita bahwa ini sesuatu yang berbahaya. Mungkin itu Mbak.
0: Oke, baik. Baik, sebagai penutup siaran kita hari ini, Ustaz, apa pesan atau kunci khususnya pesan yang memadukan prinsip agama dan kehormatan budaya yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar kita agar menjaga rumah tangga dan kampung kita dari bahaya judi, Ustaz?
1: Pesan inti ya dari materi kita malam ini bahwa perjudian itu adalah jebakan syaitan, adalah sihir yang bisa menghilangkan akal jernih kita. Dan kalau manusia sudah hilang akal jernihnya, maka sesungguhnya dia mulai kehilangan sirinya. Dan semakin dia kehilangan akal jernihnya, maka semakin hilang siri dalam dirinya. Ya. Dan kita memberi pesan bahwa dalam urusan mencari rezeki dalam hidup ini, yang paling penting adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang kita dapat sebagai rezeki dalam hidup ini dari usaha-usaha kita itu semuanya sesungguhnya ujung-ujungnya tujuannya hanya ingin kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya kalau kita dengan usaha kita akhirnya dapat rezeki yang berlebih, ujung-ujungnya bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi sesungguhnya kita akan bagikan dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah di jalan Allah. Dan pada akhirnya seluruh rezeki yang kita dapatkan di dunia ini dari usaha kita itu nanti di hari akhir itu akan kita pertanggungjawabkan di mata Allah. Dari mana kita dapat, dengan cara apa kita dapat. Nah, ini satu pengingatan bagi kita bahwa perjudian itu sedari awal itu adalah cara yang mengikuti langkah syaitan, dan itu tidak diridhoi oleh Allah. Kalaupun kita mendapat keuntungan, memang dalam Al-Quran ada seperti manfaatnya perjudian, karena ada yang kita dapat. Ya, kalau ada yang kita dapat dan kita gunakan untuk keluarga kita, itu yakinlah bahwa itu tentu tidak akan mendapat berkah dan ridha Allah. Dan itu hanya musibah saja bagi kita dan keluarga kita. Dan di hari akhir nanti, hasil perjudian itu, itulah yang akan mencelakakan kita. Celakakan kita dengan kecelakaan kecelakaan yang betul-betul celaka. Nah, maka mari kita bersama-sama memperbaiki niat kita dalam hidup ini. Ya, bahwa kita mencari rezeki itu adalah untuk ridha Allah dan untuk mencari keberkahan. Ya, maka berdoa sebisa mungkin untuk terhindar dari perjudian. Dan selalu ingat bahwa tidak ada perjudian yang membuat seorang bisa meraih kesuksesan. Selalu saja perjudian menghasilkan kecelakaan dan kebinasaan. Ya, prinsip siri napace, prinsip reso yang ada dalam kebudayaan kita ini tentu bisa kita kombinasikan dalam agama kita untuk menopang kemuliaan hidup kita sebagai manusia yang terhormat di mata masyarakat, dan khususnya terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu, Mbak.
0: Baik, ya. Baik, Pak Ustaz. Karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustaz ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang saat ini mendengarkan Perempat RRI Makassar, untuk menjauhi yang namanya judi, judi online maupun bukan online, ya. Ustaz, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses selalu, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ke juga semua.
0: Iya. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: dilarang melompat atau menggunakan tabung oksigen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ubur-ubur yang rentan agar tidak terluka atau stres.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Malam, Prompat Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini tentunya seperti biasa di hari apa nih? Hari Selasa dan Tene. Dan hari ini adalah tahun baru Islam yang pasti semoga hari ini menyenangkan ya untuk kita semua umat muslim di mana saja berada. Dan tentunya juga hari ini merupakan hari yang berbahagia. Masak apa dan Tene hari ini? Atau sahabat budaya masak apa hari ini menyambut tahun baru Islam? Biasa aja dentene. Oh ya, dentene masak apa? Makan besar. Makan besar bukan masak besar. Baik, untuk malam hari ini sahabat budaya, saya akan menemani dengan informasi untuk kita semua. Apa informasinya saat lagi ya? Kita dengarkan dulu kelang berikut ini.

0: Kita masih bersama di malam hari ini Sahabat Budaya, dan tentunya saya akan menghadirkan informasi seperti tadi saya katakan. Kita akan mendengarkan tentang tradisi mengaji di Sulawesi Selatan.
1: Mendengar suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa, sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti apamula Al-Quran, apamula baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanaluwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran.
2: Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songkok saya, itu dibelikan serba baru. Dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar, kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu, kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawalah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar saya sudah dimencium baca-baca doa itu guru, kita dikasih makan.
1: Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan, dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak.
2: Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, ada saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu, liya ketaatarapan minallah, itu anak-anak, dia apa itu, dicerak dibacanya. Dicerak, bikin lagi orang tua itu di guru, di rumahnya guru, apa makanan-makanan yang ya lesak-lesak, walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi, itu menambah motivasi. Nah, kemudian setelah sampai mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Quran, ada bacaan di situ, waliyatalattaf wala yusiranna bikum ahada. Ketika tiba di situ, karena dipatami baca ya. Dipatami baca, bikin lagi orang tua itu di rumah guru, ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ.
1: Tradisi mapamula baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan awal Al-Qur'an diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Qur'an, maka dilaksanakan mapanre teme atau khatam Al-Quran. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah, atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan hitanan.
3: Jadi pelaksanaan tradisi mapanre teme itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi mapanre teme ini. Jadi prosesi mapanre teme di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi ada kue-kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo, dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seilasnya atau cening hati. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara mapanre teme. Kemudian nanti ini anak-anak kemudian disopo atau dipapa menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disopo atau dipapa berkeliling kampung. Nah kemudian setelah itu ada proses makbara sanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada proses makbara sanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab Marsanji. Nah setiap selesai membaca surah selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham, yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikkan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senur-senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap proses ini dikenal dengan istilah Mapasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses mapanre teme, yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran.
1: Mapanre teme merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi mapanre teme, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Olehnya itu, saat dilakukan mapanre teme, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut. Ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan, yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir, merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Pernahkah kamu masuk ke rumah sakit dan langsung merasa bingung harus kemana dulu? Nah, disinilah peran penting Hospital Flow Design. Hospital Flow Design adalah rancangan alur pergerakan di dalam rumah sakit, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga aliran logistik. Tujuannya, supaya semua berjalan efisien, aman, dan nyaman. Bayangkan pasien gawat darurat bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Ruang operasi steril terpisah dari area publik dan jalur tenaga medis tidak bertemu dengan jalur pengunjung. Semua ini diatur lewat desain alur yang cermat. Di dalam Hospital Flow Design ada beberapa alur utama, yaitu alur pasien, alur petugas medis, alur pengunjung, alur barang bersih, dan alur limbah medis. Masing-masing harus punya jalur tersendiri agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mempercepat layanan. Dan ya, Hospital Flow Design ini bukan cuma tambahan estetika, tapi sudah menjadi persyaratan wajib dalam pembangunan rumah sakit berkualitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tata alur yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Jadi, saat kamu melihat rumah sakit yang rapi dan mudah diakses, ingatlah, itu hasil dari perencanaan yang matang lewat Hospital Flow Design. Sebuah desain yang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di dalamnya.

sahabat budaya di mana saja berada, kita sudah mendengarkan tadi sebuah tradisi mengaji di Sulawesi Selatan. Dan tentunya menemani sahabat budaya malam hari ini, kembali kami hadirkan Kelong di Ruang Dengar Tak.

0: Salah satu yang menjadi kebanggaan saat kecil adalah menikmati cemilan es poteng seharga 500 sampai 1000 perak. Dinikmati kala siang terik, memancarkan senyum lebar, tanda sang surya menonjolkan kegagahannya. Di sudut-sudut jalan nampak sosok pria mengayuh sepeda dengan kelintingan lonceng menggantung di sepeda. Penjual es poteng menjajakan dagangannya menggunakan sepeda kumbang. Di bagian belakang sepeda ditempatkan sebuah kotak kayu berpenutup yang berisi sepotong es balok dan beberapa botol sirup rapi berjejer mengundang selera. Di bagian depan sepeda tergantung ember plastik bermuatan tape ubi kayu yang ditutupi dengan lembaran daun pisang untuk menjaga kondisi poteng tetap awet dan gurih.
1: Deng.
2: Poteng.
1: Iya, Pak.
2: Air kembali, Deng.
1: Iya, Pak.
2: Belatan tu batu kemeki balu.
1: Bateri galesan, Pak.
2: Batu galesan di.
1: Iya, Pak.
2: Siap supaya sulu.
1: Tete sampulo, Pak.
2: Tete sampulo.
1: Iya.
2: Belanan tu meri galesan menrenyi.
1: Iya, beli, Pak.
2: Iya, jadi biasa ki kemeki biasa anu balu.
1: Raja Wali, Pak. Bar sentral apa?
2: Oh, main sentral di.
1: Iya.
2: Siapa ganta talu? Siapa?
1: Gaku.
2: Jai.
1: Iya, Jai, Pak.
2: Oh, iya. Tak siapa nih potengan nih?
1: Kemarin sampul di sabu, Pak.
2: Sampul sabu. Riolo, tahun siapa nih orang Kipalu?
1: Riolo, tas di sabu juga, Pak.
2: Oh, tas tahun siapa nih?
1: Tahun 80.
0: Latif Daeng Tabah di usia 60 tahun masih gigih menjual selama 30 tahun menjajalkan es poteng. Menempuh jarak yang cukup jauh 30 km ditempuh dengan moda transportasi roda 2. Sejak tahun 80-an, Latif Daeng Tabah menggunakan sepeda kumbang saat menuju Kota Makassar untuk jualan es poteng. Seiring perkembangan zaman, Latif Daeng Tabah mulai menggunakan motor untuk memudahkan jarak 30 km yang ditempuh dan mengefisiensikan waktu saat bekerja. 20 tahun lamanya, barulah Latif Daeng Tabah bisa membeli sebuah sepeda motor sebagai kendaraan yang digunakan untuk berjualan, secara bergantian bersama anak laki-lakinya yang juga memilih profesi sebagai penjual es poteng.
3: Inake di kana Latif Daeng Tabah, balu ke puting, ke Jawali, teman tengah, di paku. Desa Parambambi, Kabupaten Tegalar. 30 tahun mak balu es puting. Keliling di Makassar. Gini bangi. Iya, di Makassar.
4: Kenapa pilih di Makassar? Kenapa tidak menjual di dekat-dekat sini saja?
3: Tidak laku. Tidak mau laku es puting. Nangami es teler, Kak.
4: Jadi kalau tidak laku begitu, berapa itu penghasilan setiap hari?
3: Ada 50. Iya, atau 30.
4: Cukup gitu untuk hidupi keluarga tadi.
3: Apa le buat? Naton cukup naton tina.
4: Biasanya kita bikin sendiri nih poteng, Kak.
3: Iya, bikin sendiri. Ubi, kupas, nampan di bisai, nampan di palu, nampan di sare gambang, nampan di emu, jarmi puting, talung allo.
0: Bahan baku poteng lame kayu di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan ada dikenal istilah ubi mentega, yaitu jenis ubi yang dikenali setelah dimasak dan rasanya gurih. Biasanya menjadi pilihan untuk dibuat poteng atau tape ubi. Untuk membuat poteng caranya sangat mudah. Ubi mentega merupakan bahan dasarnya. Jika ukurannya terlalu besar, maka biasanya dipotong-potong kecil sebelum direbus selama 1 jam. Setelah masak, terlihat empuk, lalu didinginkan.
4: Terus kalau tidak laku es poteng, tak bagaimana nih?
3: Ini mau pulang.
4: Terus apa dia bilang orang rumah itu kalau tidak laku?
3: Apa boleh buat? Biasa aja.
4: biasa. Yeah. Terus kalau misalnya adik waktu itu masih kecil mau minta beli ini, beli itu, bagaimana itu kasihan?
3: Sabar kok, kalau ada pasti belikan kok. Sekarang tidak ada uang.
0: Dari jualan es poteng, Latif Daeng Taba mampu menyekolahkan anaknya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila tidak ada pemasukan sama sekali, maka keluarga kecil mereka akan mendapat bantuan dari saudara. Bila saudara tidak bisa membantu, maka kata sabar menjadi kunci dari jajanan Rp10.000 khas Kota Makassar yang mulai senyap. Seiring hadirnya es cemilan kekinian dan es varian rasa yang lebih modern.
3: Pun tak beraki, nangak kita uah, nasar kita uah.

0: Guys, guys, ada wifi gratis tuh.
1: Emang iya? Namanya apa?
0: Manusia baik.
1: Oh, oke deh. Mau download film ah?
0: Kalau aku mau transaksi dulu.
1: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
0: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
1: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
0: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
1: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
0: Jadi, gimana dong? Wah!
2: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

Kita masih bersama di malam hari ini, Sahabat Budaya. Itu tadi sudah kita dengarkan sama-sama sebuah informasi terkait dengan kelitingan Rp10.000. Kami hadirkan kelong kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: terkenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulawesi Selatan, Lembah Rama juga populer karena keindahan Danau Biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Keasrian alam, udara dingin, dan suasana tenang menjadikan Lembah Rama sebagai destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, kita masih bersama di malam hari ini sahabat budaya. Selanjutnya seperti biasa selepas kabar anak Pro 4 kami akan hadirkan legenda cerita rakyat. Dan kali ini sandiwara legenda Keong Mas.
2: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain Rama sebagai Raden Inukertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inukertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indu Ketapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya, semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya, ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, wah, wah. Kasian sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Oh, ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalanan, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh dapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan kerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama malam hari ini tentunya di acara Kelon Tarong 0811 409 250. Saya akan terima telepon dan topiknya malam hari ini adalah apa yang kita masak di tahun baru Islam. Oke. Baiklah, sudah ada penelpon. Kita telepon biasa dulu ya. Oke, kita coba dulu. Assalamualaikum Kelon Tarong.
1: Waalaikumsalam Kelon Tarong.
0: Iya, Ibu Nursia ya.
1: Betul sekali.
2: Iya, tumben belum tidur Ibu Nursia.
0: Halo. Kenapa Ki belum tidur? Ada apa? Iya. Kenapa belum tidur? Kenapa Ki belum tidur?
1: Iya. Harus menyimpan dulu baru dengar-dengar Kelon Tarong.
0: Menyimpan tahu Adi apa itu menyimpan bersih-bersih maksudnya. Oke lah. Ibu Nursia masak apa hari ini di tahun baru Islam?
1: Bikin bubur.
0: Bubur?
1: Iya.
0: Bubur ayam, bubur apa? Bubur kacang hijau?
1: Bubur beras.
0: Bubur beras, oke. Okay. Ya. Oke deh, baiklah. Mau ki dengar kelong apa Ibu Nursia?
1: Kelongnya... Apa itu?
0: Lupa, Miseng.
1: Minasari Borita.
0: Minasari Borita. Oke lah, menyapa buat siapa Ibu Nursi ya?
1: Pertama ada Ibu Harsina, ada Ibu Lina di Petrang Utara, yeah. Ada Ibu Fatma, ada Ibu Nur di Maros, ada Ibu Siti Nurbaya, ada Pak Hamsa, ada Pak Riting, ada Pak Asis, ada Opa Di, Opa Is, ada siapa ini? Ibu Niar, Pak Sani, Pak Angga. Ada juga Bapak Dimas dan Pak Arjuna dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Sehat selalu ya.
0: Iya benar sih ya, terima kasih ya. Sehat selalu juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Abang Umar yang mungkin di peraduan begitu ya. Aduh, kita coba lagi. Terima telepon berikutnya. Susah aku mengangkat telepon ya. Oke lah, kita coba menanti telepon berikutnya 0811 409 250. Ada siapakah di sana? Ibu Lina, Opa Din. Ah, aduh, Ibu Lina. Susahnya ku angkat telepon tak semua. Berhamburan ke telepon. Berhamburan ini. Berhamburan di mana-mana. Begitu mi kalau apalagi nama cepat bergabung. Nanti tengah malam biar tidak ada telepon kah? Oke deh, ditunggu lagi 0811 409 250 untuk satu penelpon nak berikutnya. Penyanyi telepon enggak bisa Kak mengangkat, ku udah bingung Kak, Mana Pak Radin lah, mana Pak Jangkis lah, Pak Din lah, Ibu Lina lah, Ibu Lina, mana Ibu Lina nih? Ibu Lina, Ibu Marlina di Veteran, ya. Ibu Lina, Pak Din, Pak Radin, mana itu? Pak Salim sering, bingung Kak. Jadi bagaimana dentene? Anu mi pale, kita dengarkan kelong mi pale dulu deh. Ke setengah mati kalau angkat telepon lah. Satu-satu ki kering. Ya, oke deh. Saya mau menyapa dulu deh untuk semua yang bergabung malam hari ini. Pak Asis juga bergabung. Sebentar bergadang mikir dulu sebentar kodong. Ketunggu-tunggu mikir nanti pasti ada gitu saatnya. Bulinan arisan nak iya tahu. Berhasil kita ngeneli. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kelon Tarong dan Tene. Dada Opa, dada Pas. Duluan Kak Bosku.
0: Kayaknya ini mengejek begitu ya.
3: Balas itu orang dua dan Tene.
0: Balas si kakek-kakek.
3: Guriti nih, anu najarina.
0: Kakek.
3: kakek lambat lo di kloro.
0: Marai, marai.
3: Padahal opa di ini nih yang anu yang telepon kan ente nih.
0: Oh iya. Aku
3: lupa tau bilang kita yang menyiar ini hari.
0: Oh iya, astaga. Jadi
3: ini makanya opa di ini berusaha kena. Jangki menyerah. Pasis dong. Jangki juga menyerah. Ayo semangat.
0: Kasihan deh.
3: Kasihan deh berdua.
0: Kasihan deh. Dadah 1000 kali.
3: Dadah semuanya. Marahnya. Biar ki moro-moro.
0: Marahnya tuh marahnya.
3: Nanti tau mama sengan tuh nabi langit celedak dong.
0: Biar.
3: Itu pasti sih ya memang.
0: Sebenarnya dia tuh sirik. Tanda tak mampu. Iri.
3: Memang.
0: Iri tanda tak mampu. Iya.
3: Ya begitulah.
0: Apa yang kita masak di tahun baru Islam, Ibu Lina?
3: Hai. Bilang memang ya ada luang saya ini rasa berdua. Bye-bye dua-dua.
0: Ngomong-ngomong tuh, apa yang kita masak ini di tahun baru Islam tadi hari ini?
3: Bubur, bintangnya bubur. Hitam sama putih tuh.
0: Atau dikasih di opa?
3: Ay, tidak bisa nakunya. Kodok. Maaf apa.
0: Telan. Kan terus kelihatan telan. Makanya masak ke lembek-lembek. Bubur tuh.
3: Lembek-lembek minjo dente ne. Tapi masih tetap tidak bisa nakunya.
0: Awe, kurang lembek kasih repek ini. Repek ini panci.
3: Nanti ketumbuk yang dente ne.
0: Langsung jadi kacang hijau.
3: Padin, mau padin ke dong tadi. Oh dede, makan datuk masuk.
0: Makan lagi pasti. Iya nah Ibu Lina sama dente ne. Haus kena orang dua.
3: Biar didengar kita deh toh balas dia sebentar balasannya dan tene berani tidak
0: ini ya. Tidak berani
3: mau siapa opa
0: padang okay, ya. Apa kita masak hari ini Bu yang kacang hijau
3: itu bubur kan tapi kacang beras ketan.
0: Oh beras ketan.
3: Ketan hitam sama ketan putih dicampur kita.
0: Iya.
3: Enak ya tene.
0: Aduh nyaman.
3: Mau opa kan enggak bisa kodong.
0: Perlu pakai gigi palsu sama yang pasis.
3: Opa. Pasis tuh talacilacik.
0: Talacilacik ya banyak gigi nah. Baiklah, Ibu Lina mau dengar kalau apa?
3: Lagu andalanku mau dengar Bali.
0: Bali, oke deh. Iya. Baiklah, menyapa buat siapa silakan.
3: Iya, buat Opa Din, buat Pak Asis di Maros, dadah. Selamat berusaha. Pak Amayan Tasmon, Pak Radin. Saya boleh apa? Tadi itu Ibu Nursia, terima kasih sepannya Ibu Nursia. Sehat selalu Ki. Ibu Sri Sinta. Dan semuanya mudah dan tenih. Anu juga tau Opa Is. Opa Is sama Dimas.
0: Nah,
3: makasih dan tenih.
0: Makasih Bu Lina.
3: Sehat selalu Ki dan tenih.
0: Kita juga ya Bu.
3: Sampai jumpa.
0: Assalamualaikum
3: dan tenih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina di veteran kita ke penelpon berikutnya. Pak Saleh di Rapokaling. Siapa lagi Pak? Ahmad Yani Tasmun. Nah, susahnya angkat telepon gang. Sering ku angkat salah lagi Pak Saleh. Oke, silakan yang mau menyapa ya malam hari ini saya nantikan teleponnya 0811 400 9250. Pak Ahmad Yani, assalamualaikum. Kelontarong.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Kelontarong. Iya, Pak Ahmad Yani. Oke, Pak Ahmad Yani di Sopeng ya. Pak Ahmad Yani, kalau boleh tahu Ibu masak apa di rumah hari ini? Tahun baru Islam.
4: Iya.
0: Masak apa hari ini?
4: Konro.
0: Oke deh.
4: Masak lihat tadi.
0: Oke deh. Oke, mau dengar kelong apa Minasari Borita atau Bali yang mana?
4: Mau Bali yang enggak? Kalau lima.
0: Ini ada dua kelong, Minasari, Borita, dan Bali. Ikutan, Mi. Iya, Di. Oke, deh. Menyapa buat siapa? Silakan, Ki, Pak.
4: Iya. Iya, iya. Ikutan, Mi. Iya. Yang baru lewat. Ada Ibu Nursia sama Pak Umar. Ada Ibu Lina di Petrang Utara. Ada Dimas, ada Tika. Ada Bunda Sopi. Ada Bunda Dewi.
0: Ya.
4: Pak Arjuna, Pak Rading, Opa Is, Opa Ding, Asar di Bone, Rosdani Asir, Yang Enrawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Bobby, Sri Sinta, Tantri sama Esti, ada Putri Puandatu, ada Uki, ada Ama sama Abdul Rahim di Kaltim, ada Arpa sama Ina di Selayar, dan semua-semuanya, Mi.
0: Oke. Terima kasih ya Pak Ahmad Yani. Iya, oke.
4: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon berikutnya di belakangnya Pak Ahmad Yani di Sopeng 0811 409 250. Ada tadi siapa bergabung ya? Oke. Ibu siapa? Bergabung lagi ya. Oke, coba lagi sahabat budaya 0811 409 250. Ada tadi Ibu Tati Nyomba. Oke, Ibu Sri Sinta. Aduh. Batal teleponnya Bu Sri Sinta. Kita akan penelpon berikutnya 0811 409 250. Ibu Sri Sinta di MNU. Assalamualaikum. Kelon tak rong. Iya. Iya Ibu Sri Sinta. Kelon tak rong. Iya baik. Selamat tahun baru Islam. Oke. Ibu. Iya. Ibu kalau hari ini masak apa tahun baru Islam?
5: Rendang.
0: Oh iya, oke deh. Baiklah, menyapa buat siapa Ibu Sri Sinta?
5: Dari Ibu Lina, Ibu Lina selalu.
0: Ya.
5: Ada Opa Di, Opa Di, Angga Prasetya, Pak Asi, Pak Radin, Bu Nusia, Pak Umar, Asna Diwati, terus ada Den, ada Ibu Arsina, Den Rani, dan kawan-kawan. Ada Tantri, Waida Matawati, Mbak Dewi, Mbak Indah, Ibu Ape, terus ada Jenny dan Bunda Enur, Bunda Sopi, Kepung Salada, Uli Ape, dan cuma semuanya yang lagi
0: monitor. Iya, terima kasih ya Bu ya.
5: Dimas.
0: Iya Dimas.
5: Cuma semuanya yang lagi monitor.
0: Iya.
5: Iya
0: Bu, terima kasih.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Dua kelang sudah kita dengarkan sama-sama. Kali ini siapa yang dada? Dada Opa Din. Assalamualaikum. Kelontar rong.
1: Kelontar gentik nih.
0: Dada Opa.
1: Selamat kita... berusaha Opa.
0: Nama mi Opa marah ya Opa. Nada luar nih kan dua orang.
1: Gentik nih bilang gentik nih menyiar.
0: Iya.
1: Baru di kalem masuk.
0: Tadi Wiwulina bilang dada Opa. Kali ini kita dada Opa. Aduh berdosa ini
1: dia
0: tahun baru.
1: Dia bosnya baru di kalem.
0: Nanti saya yang telepon dia kalau gitu.
1: Dada Opa.
0: Tahun baru Islam ini nasi. Kenapa kayak jeje orang?
1: Halo.
0: Ye.
1: Ente nih.
0: Ye.
1: Datangi bermalang Opa di rumah aku.
0: Kapan nah?
1: Tiga malam di sini.
0: Alhamdulillah. Jadi teman tak cerita di.
1: Iya.
0: Jadi baku pelu-pelu jiki.
1: Mumpung dia libur tau. Dia datang di rumah.
0: Jadi baku pelu-pelu jiki.
1: Cika-cikipi.
0: guling
1: pergi
0: dengan
1: jalan-jalan nenek.
0: Oh iya tahu lah, di Maros.
1: Ramah-ramah.
0: Iya tahu lah.
1: Saya bonceng toh.
0: Oh bisa jiki bonceng.
1: Bisa lah.
0: Saya kira pakai tongkat Miki. Kan giginya palsu jadi palsu pakai tongkat.
1: Masa naik motor tidak bisa ini.
0: Ah?
1: Masa naik motor tidak bisa.
0: Bisa dong, masa tidak?
1: Bisa.
0: Walaupun pakai tongkat.
1: Apalagi Opa cuma Opa dibonceng gampang.
0: Mau kak bicara nanti berdosa kayak ya Allah. Jangan bilang Opa kayak kertas.
1: Datang lagi Anda. Datang juga Diano sempat Bita.
0: Oh, sempat Bita. Tidak ajak Ki Gang.
1: Nongkrong.
0: Tidak ajak Ki Gang.
1: Enggak ada Ibu Lina, kita datang jalan-jalan sama Opa.
0: Dari Ibu Lina, saya juga tidak ikut.
1: Tidak ikut kasihan deh lo.
0: Saya juga sama,
1: tidak masak itu bubur, cuma dia cuma beli itu.
0: Saya bilang tahu tadi, kita toh ada-ada saja. Masa apa berdosa?
1: Enggak percaya kan dia masak. Dia beli.
0: Memangnya dia tidak bisa masak? Ibu-ibu itu bisa masak.
1: Saya enggak percaya.
0: Jangan kita tahu percaya Miki.
1: Enggak percaya saya enggak beli gitu nanti.
0: Sabaran deh. Kapan kita lihat tahu kalau dia beli?
1: Percaya aja kalau dia bawakan saya.
0: Bawa contoh Ibu Lina. Ibu Lina dengar, bawa contoh.
1: Dia enggak percaya saya.
0: Ibu Lina, kan Pak Asis tidak percaya.
1: Pak Asis tidak gampang ditipu.
0: Iya, kalau begitu nanti Ibu Lina bawa contoh ya. Supaya Pak Asis tidak bohong. Salah, juga, bukan Pak Asis tidak bohong. Bawakan juga Opa. Dua-dua dong, malas deh. Satu lah.
1: Kan supaya Opa jadi saksi juga.
0: Oh begitu, saksi apa? Saksi hidup.
1: Saksi bisu.
0: Ada-ada saja.
1: Ya, apa temanya ini?
0: Temanya adalah masak apa tahun baru Islam. Kalau laki-laki enggak ada ibunya, siapa yang masak?
1: Masak sayur, masak ikan, masak nasi.
0: Tidak spesial sih ya. Kayaknya enggak ada yang spesial.
1: Kayak rota.
0: Kelang apa orang tua?
1: Ada jiku jangan-jangan.
0: Ada jiku jangan-jangan. Oke, menyapa buat siapa?
1: Siapa penyanyinya?
0: Kak Dejiku jangan-jangan.
1: Iya. Yeah.
0: Kita maunya siapa?
1: Kahar AS.
0: Sebentar ya. Kak Dejiku, menyapa Miki.
1: Mbak Opa yang lagi sibuk di belakang layar. Terus ada Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Iya.
1: Ada Bunda Sopi di Pau-Pau. Paradi di Bantimurung. Ibu Sri Sinta di MU. Dimas di Bolangi.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Haji Saleh di Repokaling, Pak Asri di Wotu, dan semuanya bintek nih.
0: Oke deh.
1: Iya, terima kasih. Apa lagi punya bintek nih?
0: Saya besok Sirina Pace.
1: Oke, sampai jumpa lagi besok.
0: Iya, oke deh.
1: Terima kasih,
0: kita juga. Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita ikuti dulu kabar 6.4 pukul 22 waktu Indonesia. Tengah. Sebentar saya akan kembali ya, jangan khawatir sahabat Duda ya. Jangan kemana-mana.
2: Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat budaya, air terjun Lembang Saukang merupakan destinasi wisata alam yang masih tersebar di Takalar. Maksud kami, yang masih tersembunyi di Takalar. Air terjun ini berada di kawasan perbukitan yang dahulu menjadi bagian dari wilayah aktivitas masyarakat adat Sulawesi Selatan, tepatnya di Takalar. Selain sebagai sumber air, tempat ini juga sering digunakan untuk kegiatan tradisional masyarakat sekitar. Meski memiliki keindahan alam yang menawan, lokasi ini masih jarang dikunjungi sehingga suasananya tetap alami dan tenang.

0: kita masih bersama di Kelon Tarong 0811-400-925-0. Ada penelpon berikutnya. Silakan sahabat budaya yang lainnya boleh bergabung malam hari ini. Kayaknya susah ya. Susah deh Tene. Oke, karena saling berebutan begitu ya. Oke, berikutnya Pak Hamzah. Assalamualaikum Pak Hamzah. Kelon Tarong. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, Pak Hamzah. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Tahu
1: weh ini. Mohon maaf ini 5 hari ini baru buka radio ini.
0: Kenapa itu?
1: Cari uli upe, uli ape tapi tidak kutemu ke.
0: Oh, uli ape. Mudah-mudahan uli ape dengar ya. Oke. Okay. Oke lah, Pak Hamzah. Kalau Pak Hamzah hari ini ibu masak apa? Ibu. Keluarga masak apalah di rumah? Iya, mohon maaf. Tahun baru Islam begitu ya. Ada spesial begitu masaknya.
1: Halo?
0: Iya, masak apa hari ini di rumah? Ada spesial begitu tahun baru Islam.
1: Oh iya, jadi sekarang ini saya masak, saya bawa kaki. Dari Sinjai ini.
0: Kaki apa?
1: Itu masak kikil.
0: Oh, kaki sapi maksudnya.
1: Iya, kaki sapi.
0: Oke. Baiklah, mau dengar kelong apa Pak Hamzah?
1: Bombania Parisina.
0: Bombania Parisina. Menyapa buat siapa? Silakan Ki.
1: Oke, oke. Terima kasih. Saya tinggalkan dengan hormat. Yeah. Oke, Pak Umar Arifin di Pampan 1.
0: Iya.
1: Yeah. Kemudian Pak Sadri Rapokaling. Pak Aziz Dimaros, Uliape. Dari mana Ki Pak Uliape? Sinjai datang cari, kita tidak ketemu.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian Pak Aziz Dimaros.
0: Iya.
1: Yeah. Dan semua-semua mi.
0: Oke, okay, baik.
1: Dia monitor di sini.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih dan tenang lanjut.
0: Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah di Pampang. Terima kasih banyak. Kita coba ke penelpon berikutnya. Telepon mana ini? Telepon mana dan tenang? Telepon biasa. Mana? Halo, assalamualaikum. Kelon tak rong. Ayo putus ke. Baik, dicoba lagi 0811-400-925-0. Oke, okay. 0811-400-925-0. Siapakah yang akan diterima teleponnya? Kodong, sesa kak mengangkat ini. Oke, okay. Oke, okay. Baiklah. Siapa di sana? Ada siapa? Bu Tati Nyomba, oke. Okay. Oh, Dimas yang berhasil naik arisan nyetawa. Assalamualaikum. Kelon tak rong, Dimas.
2: Waalaikumsalam.
0: Kenapa
2: Kelon tak rong?
0: Ya, ganti-gantian suaranya.
2: Iya dong.
0: Kenapa?
2: Tidak apa-apa.
0: Begitu, saya kira.
2: Apa kabar, Dente May?
0: Baik, kita iya.
2: Alhamdulillah,
0: baik sehat, juga. Keren. Jadi mungkin pakai suaranya siapa ini?
2: Gak tahu.
0: Wanda atau Wandi?
2: Bentar, berubah sendiri gitu.
0: Berubah sendiri. Masak apa di rumah hari ini?
2: Kudu ndak ada yang masak-masak di sini.
0: Ndak ada cewek. Kenapa bisa?
2: Ndak ada perempuan di rumah. Dan
0: jadi nah, laki-laki semua di rumah?
2: Iwan dan ndak bisa tuan diharapkan.
0: Kenapa ini?
2: Iya, pindah basah tangannya kalau mau makan.
0: Astaga, berarti sama, Jiki.
2: Tidak, Wandi rajin tahu.
0: Wandi rajin, Ji.
2: Rajin makan.
0: Oh, rajin Ji makan. Tapi
2: malas kejar uang.
0: Oh, nih. Masya Allah. Oke, okay, baiklah.
2: Masih tadi pas di sama.
0: Nah,
2: masuk semua, Mi.
0: Masuk
2: opa
0: semua,
2: Mi. Belum.
0: Opa belum. Dada opa itu.
2: Dada opa.
0: Parahnya.
2: Ya, tinggal kaki mobil
0: opa. Opa lari kejar mobil itu.
2: Saya beruntung baru 2 kali tindis dari aduh habis kubikin 2 kali menindis langsung itu tembus.
0: Iya, beruntung Anda. Opa tidak beruntung kodong. Oke lah. Mau dengar kelong apa, Ki?
2: Kelong katutuisi kali ya. Katutuisi kali ya.
0: Katutuisi kali ya. Penyanyi siapa?
2: Ashari.
0: Ashari Sitaba.
2: Iya. Yeah.
0: Aduh.
2: Kalau ada judulnya di situ tapi bukan Ashari penyanyinya, itu mah.
0: Ashari Sitaba. Sari Sitaba. Ai katutui apa?
2: Sikali ya.
0: Ai na ada.
2: Nah, David.
0: Iya, nah.
2: Kalau terasa na lino.
0: Terasa na lino. Siapa penyanyinya?
2: Sama Ji. Judulnya beda cari kalau udah ada judulnya itu.
0: Iya, oke. Okay. Ini saya cari Ashari Sitaba ini. Ashari Sitaba.
2: Terasa na lino.
0: Yang ada nah teatonja nu pakambaran nu jenang ripangakali kaero nu talasaku alosir itu asar alosir malaka riburan ni paodo naku ri ama apa salangku teatonja nu pakamba itu
2: anu mau pale
0: apa ya
2: malaka riburan ni paodo
0: malaka silang suang wah kere menyapa buat siapa silakan ki
2: menyapa buat Pak Asis, terus Opa Din, Pak Hamsa, Bunda Sofi, terus Sumit Delukmu, Pak Umar dan Bu Nursia, Bu Niar, Pak Arjuna, Bu Rosdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta DMU, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Pak Uli Ape, Bunda Harsina, masuk ke Bunda. Bunda Fatma, Bunda Lina, Bang Ali. Udah pernah masuk ke Bang sama kita?
0: Belum masuk.
2: Belum.
0: WA aja kayaknya ada saya lihat ini.
2: Ada Tommy mana jadi.
0: Oke.
2: Okay. Sama semuanya nih deh. Yeah. Ini Pak Saleh juga tahu. Dan semuanya nih, tanpa terkecuali.
0: Oke,
2: nanti lanjut terus selalu.
0: Iya, kita juga.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Terima kasih untuk Dimas di Belangi. Paralin Bantimurung, siapa lagi? Baku anu-anu, kita telepon bela. Om Mawar juga, Om Mawar ini siapa Om Mawar? Aduh, Pak Radin Bantimorong. Dicoba lagi ya. Oke, Bu Tati nyoba. Assalamualaikum Bu Tati. Kelon tak rong. Iya. Kelon tak rong. Halo Bu Tati.
3: Bung Den Daji.
0: Dente deh. Iya, oke. Bu Tati, oke.
3: Iya.
0: Bu Tati kalau hari ini masak apa di rumah tahun baru Islam?
3: Nggak masak apa-apa.
0: Aduh, sekira ada yang spesial begitu. Baiklah, mau kirim salam buat siapa atau ikutan kelong apa? Mau bombang Nia Parisina malaka riburani Pak Odo.
3: Kirim salam semua-semuanya. Okay. Terutama buat ini ya, tiga serangkai salam kenal.
0: Iya. Oke deh, itu saja. Iya. Iya, Bu Tati. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bu Tati Nyombah. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811-409-250. Dan ada siapa di sana? Oh, oke. Puang Datu di Pinrang. Assalamualaikum Kelon Tarong Puang Datu.
4: Halo, assalamualaikum Dede Nek.
0: Iya, Puang Datu Kelon Tarong. Iya.
4: Iya.
0: Apa kabar?
4: Kabar baik. Mudah-mudahan Dede Nek juga baik.
0: Iya, sama amin. Masak apa di rumah ini, Srita?
4: Iya, masak ketupat sama buras beras ketan hitam.
0: Tahu. Oke lah,
4: Alhamdulillah.
0: Iya. Makan besar dong hari ini. Oke.
4: Alhamdulillah. Iya.
0: Mau Ki menyapa buat siapa? Karena sudah ada dua kelong, silakan Ki Puang Datu.
4: Oh, sudah ada dua kelong.
0: Iya.
4: Bumbangnya Pak Risina. Uli Ape.
0: Iya, silakan.
4: Ada Pak Rading, ada Ashar Dibone, Uli Ape, ada Andika, ada Sumi Delukmu, ada juga Pak Sani, Pak Saleh, Pak Hamzah, Abdul Rahim di Kota Kartanegara, Rama, ada tadi Dimas. Ada Uki Sukiatis, sama Yani Tasmung, Riko, Abdullah Desewan, Dadem Baji, Kasmati Dompe, Samsya Mesar, siapa lagi ada juga Arpa, Renol, Rama, Papa Patakawa, semuanya spesial buat Nur Alam. Terima kasih Dede.
0: Terima kasih Puang Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kita coba satu penelpon ya. Om Mawar, siapa Om Mawar itu? Oke, baiklah kita coba dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Baik, kita masih bersama di Kelontar 0811 400 9250. Siapakah yang diterima tahun? Ih, kenapa ada foto? Ada fotonya di perompet. Iya, assalamualaikum Kelontar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa ada telepon foto
1: perompet nih?
0: Iya,
1: coba pasang foto profil waktu saya berfoto di perompet.
0: Oh iya, oke, baiklah. Kita kalau hari ini
1: enggak
0: apa-apa, Ji.
1: Namanya juga cinta.
0: Iya, cocok ke. Kalau cinta itu tidak bisa dihapus, iya.
1: Iya, namanya juga cinta sama Riri Perompat.
0: Iya, betul sekali. Oke deh. Kita dia masak apa hari ini, Ibu, di rumah?
1: Oh, tadi masak ada dua, ada palu mara. Iya, kambolu palu mara.
0: Oh iya, oke. 575 dipangkep. Mau dengar kelong apa, Ki?
1: Ridwan Sau.
0: Judulnya?
1: Rumah Bunting.
0: Sudah, Miki. Kenapa mau ke lagi Bunting?
1: Nama juga kelong.
0: Awas, Kina.
1: Tidak, Ji.
0: Iya.
1: Cuma, cuma kalau lagi itu ya, apa ya? Terhibur sekali.
0: Ah, begitu. Kalau dengar lagu itu semangat lagi, begitu
1: ya,
0: maksudnya.
1: Semangat dong.
0: Semangat karena sudah. Oke, Rumah Bunting dari Songkeng. Silakan, nyapa buat siapa?
1: Saya mau nyapa semua yang lagi monitor. Karena aku ucapan terima kasih di RRI Pings Club. Ada Nurminain Nur. Di shopping ada Mayani Tasmun, Rosiana Yasir, ada Sumida Lumu, ada Pak Umar Dangi Munursia, ada anggota IPKP, selamat malam semua.
0: Iya, oke, okay, Pak. Oke.
1: Lanjut ya,
0: Intan. Terima kasih, Pak Nurdin.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin 575 dipangkep. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Opa Is mana, Ki? Opa Din juga mana? Oke, okay. Silakan kembali bergabung. Susah tembus dan tanya. Iya juga sih, susah tembus ini. Kalau begini caranya juga saya susah menekannya. Siapakah dia? Kuis kapang dan tanya. Oke, okay. Oke, okay. Pak Uli Ape. Oke, okay. Assalamualaikum. Kelon tak rong.
2: Opa Is mana, Ki?
0: Iya.
3: Halo.
0: Iya. Iya. Dengan? Iya.
3: Dengan Uli Ape di Sinjai.
0: Pauli Ape di Sinjai. Ya. Oke. Okay. Pauli Ape hari ini masak apa di rumah tak? Spesial ada spesial enggak?
3: Masak bubur.
0: Bubur apa?
3: Ya.
0: Bubur apa? Kacang hijau, bubur nasi?
3: Bubur apa?
0: Hah?
3: Bubur,
0: oke lah. Pauli Ape, mau dengar kelong apa?
3: Ya.
0: Mau dengar kelong apa?
3: Palak nanya kamu.
0: Palak nanya Wanu. Siapa? Ya. Oke. Jay Raja penyanyinya atau Widi, yang mana kita mau dengar?
3: Ina.
0: Yang ada itu Jay Raja, Palana Nyawanu. Widi, ada juga Widi.
2: Palana Nyawanu.
3: Iya.
0: Yang mana?
3: Itu.
0: Iya. Yang mana? Widi atau Jay Raja?
3: Iya.
0: Iya, mana aja. Oke, okay, baiklah, silakan menyapa buat siapa? Sila, Pak Uli Ape.
3: Menggandeng, ada Angga Prasetya, ada Ibu Lina tadi, ada Sinta Diemil, ada Tantri, ada Papa Is, ada Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, Uki, dan Ban Reno, Puan Datu, ada Samsia Maisar, ada Kak Nelen Nur, Yani Tasnung, Nunu Nur, Riko buat ini Pak Hamsai, mohon maaf ini tidak sempat ketemu kemarin karena ya, karena lagi sibuk. Insyaallah nanti kalau ada saya akan untuk Pak Hamsai. Dan Tene, sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pauli Ape. Di mana? Pinrang ya? Oke. Okay. Baik, silakan yang lainnya 0811 400 9250 yang mau bergabung juga malam hari ini. Pak Sani, Kelon tak rong. Iya Pak Sani. Apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah baik.
0: Oke, okay, Pak. Okay. Boleh tahu kita hari ini masak apa Ibu di rumah? Enggak ada Ibu di orang rumah lah. Masak apa di hari tahun baru Islam?
4: Di rumah orang masak bubur kacang hijau.
0: Oh, kacang hijau.
4: Ya, saya bertanya kenapa masak bubur hijau begini? Bilang satu Muharram.
0: Oh. Iya, tahu satu Muharram tahun baru Islam. Iya, yeah. Oke okay, deh. Menyapa buat siapa? Silakan Ki.
4: Buat Pak Si. Ada Pak Amsa,
0: yeah.
4: Ada Sari Dewi, ada Lina, di Petra Mutara, Kasmawati Dompe, Rintri di Pare, Nur di Maros, Nda Sopi, Ibu Niat, Bapak I, Bapak Di, dan Nampo, Pak Umar Ibu Norsia, ada Lima Lengkir, ada Pak Mada Sirua, ada Denode, ada Bimas tadi kudengar,
0: yeah.
4: Ada Sri, ada Pak Ruben, Abdurai di di mana itu di Kalimantan, Mas Arjuna, Angga Presiden, sama-sama nama.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak
4: Saleh. Selalu dan teneng.
0: Iya kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Saleh, toh dan teneng. Pak Sani di Sukamaju. Terima kasih Pak Sani sudah bergabung malam hari ini dan kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Ada siapakah di sana sahabat budaya? Pak Radin, Opa Adin, mana Ki? Kembali terima kasih buat Pak Ali di Malangkeri yang selalu monitor Kelon Tak Rong, Mbak Haryanti dan Tene. Lengkap kamu Ki. Oke, okay, apa? Mana Ki Opa? Pak Saleh di Rapokaling. Aduh Pak Arjuna. Oke. Okay. Aduh susah saya ngangkatnya. Maaf ya. Saya susah-susah sekali angkat telepon ini sekarang ya. Pak Radin, Pak Arjuna. Assalamualaikum. Kelon Tak Rong Pak Arjuna. Iya.
5: Waalaikumsalam.
0: Eh beruntung. Iya, apa kabar
5: Pak? Alhamdulillah.
0: Baik.
5: Naik hari sangku dan ini.
0: Cocok sih, karena susahnya mengangkat telepon, Gang. Aduh.
5: Ini hari sangku ini malam.
0: Alhamdulillah. Malam. Jadi berapa
5: menit? Sementara Prancis menang deh.
0: Oh, Prancis yang main ya?
5: Prancis.
0: Ah, oh, gitu ya. Oke deh, Pak Arjuna. Kalau
5: lagunya ikut sama Dek.
0: Iya. Kalau kita sendiri, masak apa orang di rumah? Hari ini
5: di rumah,
0: spesial.
5: Ya biasa sih, masak bubur.
0: Masak bubur. Oke deh, menyapa buat siap.
5: Yang paling gampang tuh.
0: Iya, betul. Iya,
5: kita bubur kacang hijau kah, bubur nasi kah?
0: Kalau bubur nasi, jangan, Mide. Kasih, ada jadi jual. Bubur kacang hijau, ada ton jadi jual. Tapi beda ya kalau di rumah ya, beda rasa, iya. beda banyak. Nah, oke, okay, silakan menyapa Pak Arjuna.
5: Jadi itu uli apa di Sinjai dan Tene?
0: Oh, uli apa di Sinjai? Oh iya, oke, oke, oke.
5: Terus Nilni Asir di Maros dia. Kalau Bunda Sopi di BTM Pau Pau. Terus ada juga Ibu Ina di Moncoloy dia. Terus kalau Ahmad Yamin Tasmun di Sopeng dia. Terus ada juga di Todopul itu. Wahidah. Marta Wati,
0: iya.
5: Terus Ama di Kalimantan, kalau Dimas dibawanya langit dia.
0: Wah langit, gua maksudnya di gunung itu ya.
5: Dia iya. Kagak gunungnya itu.
0: Oh iya,
5: kalau Pasis di Maros dia Pasis. Kalau yang untuk Henjai itu, Pak Sani dia di Sukamaju dia.
0: Oh iya ya.
5: Dia maju terus. Namu udah kira tuh.
0: Iya ya.
5: Oh Pak Is, bagaimana Pak Is? Jerman menang toh?
0: Iya.
5: Terus okay. Siapa lagi nih? Semuanya deh.
0: Iya.
5: Hanya okay. Perompak. Iya.
0: Yeah.
5: Buat Dentene, saya yeah. Selalu ya.
0: Makasih. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penelpon ya. Opa, mari kita terima teleponnya Opa dulu. Mana nih? Pak Radin juga menelpon. Oke, silakan yang lainnya bergabung kembali di malam hari ini. Pak Radin di Bantimorong. Assalamualaikum Pak Radin. Kelon Tak Rong. Dari itu tadi tahu.
6: Assalamualaikum. Kelon Tak Rong.
0: Iya Pak Radin. Iya Pak Radin. Pak Radin, kalau di rumah masak apa hari ini Pak Radin?
6: Tidak ada apa-apa, masak nasi saja.
0: Aduh, oke. Okay.
6: Tidak ada perempuan.
0: Tidak ada perempuan, sama dengan Dimas ya. Oke, okay, menyapa buat siapa? Silakan Ki Paradin.
6: Ada Pak Asis tadi. Ada Pak Nato di Pindang. mayani tasmu di sape.
0: Yeah.
6: Padi, Sri Sinda di meju, Bunda Lina, Pak Umar si Bursia, semuanya
0: nih. Iya Pak, terima kasih Pak ya.
6: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini. Dan kita coba lagi penelpon berikutnya. Oh, kita dengarkan dulu Kelong Dentene. Iya, dua Kelong ya. Oke. Okay. Ada yang mau bergabung? Boleh? Siapa nih? Dentene hadir, Ja. Siapa kita? Lihat dulu mukanya deh. Indah, dihafal mukanya, Bella. Hadir Ja, tapi tidak bicara siapa orang. Nah, oke. Okay. Baik, silakan 0811-400-925 dong. Opa Din. Nah, mana Ki Opa? Aduh, Opa Is juga mana nih Opa Is? Oke. Okay. Susahnya menelpon, diterima telepon tak, Gang. Oke okay deh, Opa. Opa Din, assalamualaikum. Kelong tak rong akhirnya. Dadah Pak Asih, dadah Ibu Lina.
7: Ilah, tengah mat. Padahal saya minta lagu.
0: Iya.
7: Apa boleh buat?
0: Betul. Aduh.
7: Iya. Daripada.
0: Nanti saya tunggu acara.
7: Lama lagi baru ini anu barang idola ya.
0: Oh iya.
7: Iya.
0: Di mana kini di Makassar di?
7: Atau iya,
0: di Maros
7: ki? Betul.
0: Iya. Pulang ki. Oh, pulang Miki.
7: Pulang dari Pak Asih. Makasih Pak Asih jamuannya. Selamat siang malam.
0: Iya tahu.
7: Ya toh. Jadi peluk Pak Asih itu kasihan dia. Tidak ada yang ada kasihan dia.
0: Sendiri sama
7: kenapa
0: Jiki.
7: Dia, kenapa dia tidak mau kawin-kawin itu?
0: Suruh mi kawin.
7: tidak ada di kelainan lah itu.
0: Ah, kelainan.
7: Tidak ada di kelainan.
0: Kelainan batin Ji.
7: Baru tempat nyemburna di sini tuh, dua bantal guling.
0: Iya tuh.
7: Kiri kanan, jadi kalau balik kiri di kanan,
0: ada.
7: Peluki lagi itu bantal guling satu lah.
0: Kita iya?
7: Hah?
0: Di mana kita tidur?
7: Tidak ada.
0: Kita di mana tidur dengan dia
7: tidak
0: kemarin?
7: Tidak ada Pak, tidak ada bantal guling.
0: Oh, kemarin sama Ki Satu Ranjang?
7: Iya.
0: Jadi peluk-pelukan iya. Ki berdua?
7: Dia ada gigi ya.
0: Hah?
7: Dia gigi-gigi kak.
0: Oh dia gigi-gigi ke. Kelainan itu.
7: Nah itu mikulnya dari kelainan sampai tidak kak. Padahal enak ada wanunya situ suasana tuh.
0: Iya
7: enak,
0: iya.
7: Ini.
0: Iya apa. Iya.
7: Baru di situ cuma tanu saja serba beli. Ya tak tidak
0: banyak.
7: Beli. Tidak sama ya anu Ibu Lina. Ibu Lina kan duduk manis di ada asisten. Asisten rumah tangganya dia itu dia masak bubur itu asisten rumah tangganya dia cuma duduk manis iya berkaca saja dia berkaca saja itu dia terus dia, bagaimana dia tidak ini mana dia putih tidak dia rawat jadi itu semua yang masak di situ asisten rumah tangganya
0: Masya Allah
7: dia duduk manis
0: cantik
7: di situ,
0: duduk cantik dia. Gaya Najib berarti Ibu Lina.
7: Iya, itu baru dia bilang apa masak bubur kak. Wah, bukan dia masak asisten rumah tangganya.
0: Ayo hancur Ibu Lina ini hari ya. Terbuka kartu dah.
7: Dan kalau dia bilang itu masak apa, dan masih percaya kan dia asisten rumah tangga, cuma dia tidak bilang toh.
0: Memang.
7: Asisten rumah tangganya, dia duduk manis saja itu.
0: Tapi apa yang bilang?
7: Duduk manis dia di kursi sofa toh, ya. Baru di sampingnya itu HP terus dia.
0: Begitu.
7: 2-3 itu anu di situ di samping kiri kanannya itu HP. Iya. Jadi ya kita wajar lah kalau dia ini.
0: Jadi kalau kasih dada Opa ya selamat
7: tidak,
0: sudah.
7: Tidak sama Pak Asih kasihan gitu dia.
0: Iya.
7: Dia itu serba beli. Keluar naik motor beli. Baru jauh dia.
0: Oke.
7: Saya bilang kapan Pak Sisan karo-karo ini cepat kalau ada nih. Daripada begini kesetiaan kedinginan nih. kalau mana itu salimunya itu milah biasa minta itu salimun
0: neraka. Salimun neraka. Selimut dipeluk maksudnya. Selimut dipeluk tawa. Aduh. Oke deh, baiklah. Jadi masak apa orang di rumah ini? Apa?
7: Ya.
0: Masak apa orang di rumah?
7: Saya masak indomie telur.
0: Indomie telur. Oke.
7: Tidak ada asisten toh. Sudah ada asisten. Kita sama ibu Lina tidak perlu dibati-bati. Yang penting mengaca saja terus.
0: Nah, oke. Okay. Oke okay, deh, menyapa buat siapa, silakan Opa.
7: Ada tadi Pak Sani.
0: Iya. Yeah.
7: Pak Maju.
0: Iya. Yeah.
7: Ada Pak Hamsa, Pak Pandua.
0: Yeah.
7: Ada tadi Dimas.
0: Iya.
7: Dimas, kalau nusapai Pak Artis, nusapai Opa, jangan lupa nusapa Bunda Lina.
0: Oh iya. Yeah.
7: Ya, Bu Lina. Karena itu buruk tiga serangkai. Kalau dente ini menyiar.
0: Oh, nah.
7: Kalau yang lainnya oke lah, nggak usah kalau ya kalau dia menyar itu tiga serangkai,
0: tiga serangkai
7: itu tidak,
0: iya iya,
7: harus dia itu berusaha dia, saya sendiri terakhir masuk selalu saya sendiri, makanya itu saya mau usahakan nanti kalau umpama salah satunya masuk satu, tiga tiganya dimasuk semua di situ.
0: Iya,
7: jadi
0: iya.
7: Satu kali nih toh.
0: Iya.
7: Tidak nelpon mat, tidak nelpon nih pasti.
0: Iya.
7: Gabung nih semua tiga gak orang.
0: Iya.
7: Itu kita usahakan itu bagaimana caranya nanti.
0: Iya. Oke.
7: Ada anu tadi Bu Sinta, MU, makan siapanya.
0: Iya.
7: Ibu Lina.
0: Iya.
7: Pasis.
0: Iya.
7: Siapa Pak Radin? Pak Radin sudah masuk kah?
0: Pak Radin sudah, iya.
7: Sudah.
0: Iya.
7: Anu itu Ibu Harsina, dia ya, pernah belum. Kasih apa itu?
0: Iya, belum masuk.
7: Makasih sapanya. Salam kenal dari Opa di, mudah-mudahan diterima dengan baik. Salam kenalnya ke Opa.
0: Oke.
7: Boleh aduan itu tuh Ibu siapa?
0: Yang di Ibu siapa?
7: Ibu Harsina tak?
0: Iya, Ibu Harsina, ya. Betul. Paroko.
7: Oke, dan terima
0: kasih, Opa.
7: Kita ketemu insya Allah besok.
0: Insya Allah, oke. Terima kasih, Opa. Iya.
7: Ya, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Din, penelpon terakhir kita sahabat budaya malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Saya mohon maaf karena waktu yang memisahkan kita. Terima kasih untuk yang sudah sudah menelpon tapi tidak terangkat teleponnya. Ada siapakah dia, Ibu Harsina di Paropo? Terima kasih. Ada Pak Hamsa juga. Pak Hamsa sudah. Pak Ali Malengkeri tadi ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan baik sahabat budaya di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Kelong Tarong jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dua kelong erok mak bunting dan palakna nyawanu.

0: Sumbang FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Bajimi, sahabat awal berkedi, mana saja berada. Selanjutnya kami akan hadirkan kesenian tradisional malam hari ini tentang riwayat Syekh Yusuf Tuanta Salama.

Mbak Jimmy Sarbatong Alberko, di mana saja berada kami cukupkan kesenian tradisional malam hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Selasa tanggal 16 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sari batang malabiriku. Inilah Pro 4 RI Makassar yang kembali hadir mengudara di edisi Alo Rabu tanggal 17 Juni 2026 bersama Richard Ferdinand. Depar 1 jam 5 subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: سلام يا حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari goran syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya, Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul adim. Para pendengar RRI Makassar insyaAllah yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali walaupun hanya lewat udara, yaitu melalui RRI Makassar. Pendengar yang budiman, alhamdulillah saya Agus Salim dari komunitas KPK, Komunitas Pendakwah Keren Kabupaten Bone, kembali menyapa pemirsa insyaAllah. Mari sama-sama kita menambah ilmu kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Nah, judul yang coba insyaAllah saya angkat pada kesempatan kali ini adalah swab. Ya, ini bukan berkaitan dengan COVID, tapi swab itu merupakan doa. Ya, jadi semoga waktu Anda bermanfaat. Ya, saya singkat jadi swab. Para pendengar RRI Makassar yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu yang sama. Dalam satu hari kurang lebih 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. Ya, satu bulan diberikan waktu 30 hari. Begitu pula dalam kurun waktu satu tahun. Ya. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini pasti punya tujuan, dan ini merupakan satu kenikmatan jika Allah masih mengaruniakan kita waktu. Karena sejatinya Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa ada dua hal yang membuat kita ini kadang lalai, bahkan bisa jadi membuat kita menyesal. Ya, kata Nabi kurang lebih yang mafhumnya, nikmatani maqbunun fihima kathirun minan nas, as-sahhatu wal farag. Yang artinya bahwa ada dua hal yang membuat manusia itu lalai. Apa itu? Kata Nabi, as-sahhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, hari ini betapa banyak kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kadang kita ya lalai untuk memanfaatkannya. Ya, betapa banyak waktu yang kadang mungkin terbuang dengan sia-sia, padahal hendaknya waktu ini diberikan kepada kita untuk bisa menjadi manfaat, untuk bisa berbuat banyak kebaikan dan kebaikan. Ya, contoh kecil saja, ketika kita beraktivitas, sejatinya waktu ini kita gunakan bekerja, artinya ini sangat bermanfaat. Namun terlebih lagi ketika kita bekerja ini, kita selingi waktu-waktu kita ini untuk ya mungkin yang bekerja sambil duduk, mungkin sambil jualan ataupun dan lain sebagainya, ya bisa sembari saling berzikir. Ya, ini artinya kita belajar memanfaatkan waktu ya yang sederhana dengan sebaik-baiknya. Para pendengar RRI Makassar yang budiman, ada satu ungkapan bahwa yang mengerti atau yang paham betul tentang kehidupan adalah orang-orang yang telah meninggal atau yang telah mengalami yang namanya kematian. Mereka akan paham bahwa begitu berharganya yang namanya kehidupan. Kemudian siapa lagi yang orang mengerti tentang perkara kesehatan, terkecuali mereka-mereka yang telah diberikan cobaan yaitu berupa sakit. Maka mereka ya, akan mengerti betapa penting yang namanya kesehatan. Selanjutnya, siapakah mereka yang paham tentang bagaimana begitu bermanfaatnya usia muda? mereka adalah orang-orang yang sudah sampai pada umur atau orang-orang yang tua. Inilah gambaran bahwa sejatinya waktu itu kita tidak bisa serta-merta untuk menganggapnya sebagai hal yang sepele. Jadi hendaknya waktu kita gunakan selalu dengan perkara kebaikan-kebaikan. Hari ini kita sadar bahwa dengan perkara keduniaan tentang adanya media-media, baik itu televisi, bahkan mungkin yang sering kita gunakan dalam keseharian, ya handphone kita, kadang ini menyita waktu kita. Ya, mestinya waktu yang bisa menjadikan manfaat, bisa berbuah kebaikan, tapi kadang berlalu begitu saja. Karena kadang memang nafsu kita ini senangnya lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil saja, kita lebih kuat pegang HP berjam-jam daripada mungkin baca Al-Qur'an. Ya, ini peringatan buat kita semua, termasuk mungkin yang menyampaikan. Kemudian sama dengan ketika kita menonton TV, nafsu kita itu sesuai dengan itu, nonton TV, pegang HP, ya seperti itu. Karena memang nafsu kita ini selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Nah, sementara kalau kita membaca Al-Quran, ya mungkin paling lama setengah jam, ya kan? Kadang mungkin, ya, dan memang bahwa kita ini selalu digoda oleh iblis, ya, oleh setan, ya, agar waktu-waktu kita ini terbuang dengan sia-sia. Bahkan sampai mengaji pun, ya kadang kita digoda oleh iblis. Jadi jangan heran kalau kita baca Al-Quran, memanfaatkan mungkin waktu dengan niat membaca Al-Quran, mungkin baru membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya perasaan itu sudah mengantuk datang. Jadi seperti itu. Para pendengar RRI Makassar, insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam sangat penting kita memperhatikan namanya waktu. Salat saja Allah sudah tetapkan waktu-waktunya. Ya, di mana salat lima waktu telah Allah tetapkan waktu-waktunya. Maka dari itu kita senantiasa harus memperhatikan kembali waktu agar bisa bermanfaat buat kita. Dalam perkara salat, tentunya pelaksanaan yang terbaik adalah sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Ya, makanya as-salatu di waktiha, ya salat di awal waktu, merupakan amal yang salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya untuk pribadi, ya saya sering mengingatkan diri saya pribadi bahwa salat yang diridai oleh Allah itu adalah sepatu, ya, selalu tepat di awal waktu. Ya, jangan salat seperti sendal, selalu tunda jadi andalan. Para pendengar RRI yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ya kita senantiasa memanfaatkan waktu kita agar senantiasa bisa bermanfaat. Mungkin contoh kecil, ketika kita dalam perjalanan, hal yang sering kita lupakan adalah berzikir. Bahkan dalam perjalanan kita sering menempuh perjalanan yang berjam-jam, tapi kadang kita tidak menyadari bahwa waktu yang berjam-jam itu bisa kita gunakan untuk sambil, kalau misalnya kita sambil nyetir, ya bisa sambil berzikir misalnya, ya sebagaimana kita diajarkan jika dalam perjalanan perbanyak zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Insyaallah waktu kita ini bisa bermanfaat. Nah, kenapa kita diberikan alat berupa jam? Ya, jam itu sebenarnya merupakan peringatan buat kita. Ya, jam, jangan malas untuk mengisi waktu-waktu kita ini dengan perkara-perkara kebaikan. Bahkan para pendengar sekalian, mungkin pernah kita dengar bahwa waktu ini seperti pedang. Nah, jika kita tidak gunakan, ini bisa membahayakan buat kita. Dan lagi pula, waktu ini ibaratnya sebuah es. Baik kita gunakan ataupun tidak, sama-sama akan habis. Maka hendaknya waktu ini kita gunakan untuk perkara kebaikan. Karena jika tidak akan habis juga. Tapi pastinya bukan dengan kebaikan, pasti kita lakukan dengan keburukan ataupun dengan perkara sia-sia. Kadar itu saya berpesan, sebagaimana judul kita hari ini adalah swab. Semoga waktu Anda bermanfaat. Nah, mari kita kembali manfaatkan waktu-waktu kita ini untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Makanya dalam perkara ibadah misalnya ini, ya kita meskipun kita jangan pernah menunggu waktu luang, tetapi kita hendaknya luangkan waktu. Karena kenapa? Memang kesibukan-kesibukan dunia ini kadang memang tidak menyisakan waktu untuk kita melaksanakan namanya ibadah. Kadang kita sibuk dengan perkara-perkara ada-ada saja. Maka kita sekali lagi, jangan pernah kita menunggu waktu luang, tetapi luangkanlah waktu untuk perkara-perkara kebaikan. Para pendengar RRI Makassar, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya waktu, Allah juga bersumpah dengan waktu ini, di mana mungkin surah ini sering kita baca, yaitu wal asri, demi masa, ya maksudnya demi waktu. Kemudian juga surah wadduha, demi waktu duha. Makanya saking pentingnya waktu ini, Allah sampai bersumpah dengan waktu tersebut. Jadi karena pentingnya waktu ini, mari sama-sama kita memperhatikan lagi waktu-waktu tersebut. Dan waktu juga bisa sebenarnya membimbing kita ini dalam kedisiplinan. Makanya dalam perkara sholat saja, ya tentunya dengan waktu-waktu yang ada mengajarkan kita dalam kedisiplinan. Maka siapa-siapa saja yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maka merekalah orang-orang yang berdisiplin. Merekalah orang-orang yang tentunya nanti di hadapan Allah tidak mendapatkan kerugian. Dan dengan waktu, selain kita bisa disiplin, dengan waktu juga ini kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang mungkin di luar dari yang kita kira. Karena ketika kita memanfaatkan waktu dengan baik, ada-ada saja hal yang sekiranya ini di luar dugaan, yang sekiranya mungkin kita anggap hanya mendapatkan misalnya dengan perkara dunia, tapi kita bisa memanfaatkan waktu, ternyata kita mendapat sisi lain, yaitu pahala ataupun ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa RRI Makassar yang budiman, ya marilah sama-sama kita kembali mengingatkan diri kita bahwa pentingnya kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada, karena waktu itu adalah merupakan hal yang paling jauh dalam kehidupan. Waktu apakah? Yaitu waktu masa lalu. Itu yang paling jauh, karena kita tidak bisa kembali ke masa itu. Makanya jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka akan ada penyesalan. Setelah kita menyia-nyiakan waktu, pasti akan muncul, kalau saja seperti ini, seandainya dan sebagainya. Ya, jadi sebelum itu, senantiasa kita memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita. Sekiranya Allah masih memberikan kita kesempatan, kita gunakanlah kesempatan itu dengan baik, tentunya dengan perkara-perkara kebaikan, karena pastinya dari Allah kebaikan itu pasti balasannya adalah kebaikan. Al jazaa'u ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat, tentunya dengan mendengar sedikit ya dari acara Radio RRI Makassar. Tentunya waktu kita ini insyaallah bisa bermanfaat. Dan terakhir, semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, senantiasa diberikan kesempatan kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan perkara kebaikan-kebaikan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Adapun benarnya dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun salahnya, saya mohon maaf kepada pendengar sekalian karena saya harus masih terus belajar dan terus belajar. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi.

Iya, sahabat budaya, dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti sebentar kita ketemu di pukul 6 pagi ya, untuk menghadirkan program Panorama Pagi ya. Selamat pagi sahabat budaya, terima kasih masih terus setia bersama Perompak RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Kabar Ratna Pro 4.
2: Sahabat budaya Bukit Sidemen. Bukit Sidemen merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah, sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 hingga 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sidemen. Menawarkan panorama spektakuler hamparan sawah terasering, hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan, serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari ramaian turis selatan Bali. Bukit Sidemen, sahabat budaya, ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise sunset, atau sekedar bersantai di restoran dan villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli Koli Bali, atau Panorama Sidemen Restoran.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Ya, selamat pagi sahabat budaya. Richard mau hadirkan dulu informasi dari r.co.id Makassar ya. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir menyusul tingginya intensitas curah hujan yang melanda wilayah tersebut sejak pertengahan Mei 2006. Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara Agunawan dalam program Kentongan pada Selasa 16 Juni 2025 menyebutkan bahwa curah hujan yang mencapai 700 mm pada bulan lalu ini telah memicu meluapnya 8 sungai besar di wilayah tersebut. Akibat kondisi cuaca ekstrim ini, tercatat sebanyak 7 kecamatan dan 29 desa terdampak banjir dengan tingkat kedalaman air yang bervariasi. Menghadapi situasi ini, BPBD telah mengaktifkan sistem peringatan dini melalui Early Warning System yang terpasang di hulu Sungai Masamba dan Sungai Baibunta. Langkah ini pun didukung dengan koordinasi intensif melalui perangkat desa untuk memastikan informasi kenaikan debit air segera tersampaikan kepada warga di bantaran sungai. Hal ini pun juga dikarenakan Luwu Utara yang mempunyai 8 sungai besar. Selain itu, sebagai langkah antisipasi tahunan, desa-desa di bantaran sungai telah dibekali pelatihan mitigasi untuk menjadi desa tangguh bencana. Saat peringatan kenaikan debit sungai diterima, koordinasi segera dilakukan melalui kepala desa via WA. Nah, pemerintah daerah juga sahabat budaya terus mempercepat perbaikan tanggul-tanggul sungai yang jebol dengan bantuan dari Balai Besar Wilayah Sungai Pombengan Jene Berang. Pihaknya pun bersinergi dengan TNI Polri dan instansi terkait untuk memastikan distribusi logistik tetap berjalan meskipun menghadapi medan yang cukup menantang. Sari batang malah beriku ngaseng, sinampai kita hadirkan lagi karibah berikutnya, jangki kemana-mana di...

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, Angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, Angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara Angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
1: Abaik kering, kibang mapura mama.
0: Kini, Angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.

Sahabat budaya dari RRI.co.id Jakarta, masyarakat Palu di Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 skala pada Selasa 16 Juni pukul 10.27. Meski demikian, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. BMKG menjelaskan gempa Palu tersebut berada di posisi di Tenggara Palu, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 10 km. Namun BMKG belum mendapatkan informasi terkait kerusakan bangunan akibat gempa bumi tersebut. Pasien dan warga berhamburan keluar dari Rumah Sakit Samaritan. Melansir dari laman Antara, gempa bumi tektonik magnitudo 6,7 itu membuat warga dan sebagian di Rumah Sakit Samaritan berhamburan keluar karena panik. Meski tidak berpotensi tsunami, gempa guncang dirasakan cukup kuat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala hingga Kabupaten Tojo, Una-Una. Kemudian juga terlihat terjadi di Rumah Sakit Samaritan, di mana sejumlah pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan bergegas keluar gedung menuju area terbuka sesaat setelah guncangan terasa. Beberapa pasien yang tengah menjalani perawatan dievakuasi menggunakan kursi roda maupun tempat tidur. Semua itu guna mengantisipasi kemungkinan gempa susulan dan potensi dampak dari gempa. Sementara di laman rumah sakit Sahabat Budaya dipenuhi pasien dan pengunjung yang memilih bertahan di luar bangunan hingga kondisi dinilai aman. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, jangan kemana-mana Sahabat Budaya.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.
2: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
3: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Sahabat budaya Pacu Jalur. Pacu Jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantan, Sengingi, Riau. Kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai panjang 25-40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi Pacu Jalur ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun acara adat. Kini sahabat budaya Pacu Jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilaksanakan setiap bulan Agustus untuk memperingatkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihiasi indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, Pacu Jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Sengingi.

0: kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

0: Iya, selamat pagi sahabat budaya. Oke. Selamat pagi Ayandaku, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Gimana kabar?
0: Kabar bahagia ya, terima kasih.
1: Iya. Kita tinggalkan dulu nobar. Kita ikuti dulu.
0: Bari bahasa
1: okay. Akbar.
0: Bagaimana Jagawanta?
1: Iya, penting ini.
0: Bagaimana Jagawanta?
1: Jeron, apanya?
0: Jagoan Piala Dunia.
1: Kalau saya itu sebenarnya siapa yang bagus main itu jagoan saya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti iya. Berarti fleksibel ya?
1: Iya, kalau oh, okay. Jadi fans nanti kecewa. Ini kan kita cari hiburan.
0: Oh, yuk iya. Betul. Ya.
1: Iya. Cuma betul. Ada namanya solidaritas.
0: Solidaritas. Okay.
1: Solidaritas Asia.
0: Jadi solidaritas yang seperti apa ini?
1: Artinya biar bagaimanapun juga kan kita kan negara Asia.
0: Oh ya. Oke, paham.
1: Tapi tadi saya tanya, ini bola dijadikan sebagai alat saja apa media untuk persahabatan.
0: Mm-hmm.
1: Iya, gitu, supaya kita jangan terlalu kita jangan stres.
0: Iya.
1: Nanti kalah stres itu apa?
0: Mm-hmm. Tapi kalau ada yang sudah terlanjur menjadikan itu sebagai sesuatu yang namanya?
1: Boleh saja, tapi ya, jangan berlebihan.
0: Harusnya.
1: Iya. Iya, ya. Ini kan yang penting UMKM lancar,
0: nah, itu
1: banyak
0: dia.
1: Laku, aman. Aha. Jangan juga terlalu euforia yang berteriak-teriak. Jam 3 subuh kan berteriak orang terganggu kan.
0: Oh, iya.
1: Kami di sini ada nonton bareng 3 titik.
0: Oh,
1: iya. Iya.
0: Dia dari Makassar tiap malam.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kalau itu RRI dia punya ulasan lebih luas. Iya. Karena waktunya panjang.
0: Jadi kita biasa nonton ini di mana, Ayah?
1: Di Tang ya. Oh, kan di sini juga kita bikin semacam ada tim kerjanya.
0: Oh, iya.
1: Ada yang ngurus alat, ada yang ngurus kursi, ada yang ngurus kopi.
0: Oh, wow. Kan
1: jadi saweran namanya. Iya, ganti-gantian.
0: Oh, okay.
1: Ada grup WA-nya.
0: Iya.
1: Yang bisa diskusi.
0: Selama Piala Dunia.
1: Iya, selama Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Bukan cuma Piala Dunia, kalau ada kegiatan sepak bola seperti Piala Champion, kejuaraan Asia.
0: Ya?
1: Iya.
0: Berarti dia sasarannya berarti hanya sepak bola?
1: Iya, bola.
0: Oh, khusus bola.
1: Bukan cuma bola, biar juga olahraga lain.
0: Oh.
1: Iya.
0: Wow.
1: Yang mana yang jadi yang hangat dibicarakan.
0: Nah,
1: itu. Karena ini kan media, kita bisa kumpul.
0: Iya.
1: Bisa curhat.
0: Itulah salah satu hal yang membuat kita sebagai warga, sesama warga, akhirnya kita punya menjadi hubungan yang sangat harmonis.
1: Iya, jadi hubungan itu dijalin dengan berbagai media atau sarana. Ya sama saja kalau kita pergi nyanyi di situ.
0: Iya.
1: Waktu nyanyi. Santai-santai lah.
0: Berarti
1: yang penting saat hormon sudah terbuka.
0: Oh iya, paham.
1: Iya, BBM sudah turun. Apa topiknya ini?
0: Oke, ini topik kita pagi hari ini tentang banyak kepala sekolah yang akhirnya memutuskan mengundurkan diri karena temuan dari BPK.
1: Itu ini sebuah persoalan, itu dana bos kan. Iya,
0: ya.
1: Itu kalau dibuat aturan dana bos memang susah karena kalau kepala sekolah membuat kebijakan kemudian menurut aturan keliru, nah bagaimana itu? Ini jadi kalau aturan-aturan internal itu yang dibuat, dia tidak bisa bertentangan dengan aturan yang di atas. Begitu pesan. Ini kan bos, biaya operasional sekolah. Ya.
0: Bantuan operasional sekolah.
1: Iya, bantuan operasional sekolah. Ya. Itu kan yang punya wewenang untuk mengeluarkan ini kepala sekolahnya. Sekarang kalau kepala sekolah membuat satu kebijakan, disalahkan lagi. Apa yang mana? Iya. Dia kan, saya begini, itu biaya dikeluarkan, ada efeknya. Jadi biarkanlah mereka ada kewenangan penuh.
0: Iya.
1: Cuma kalau dia keliru, ya diarahkanlah. Jangan dicari kesalahannya.
0: Iya.
1: Kasihan juga orang sudah misalnya begini, bekerja keras. Kemudian tidak dinilai dengan bagus. Hanya prasangka yang buruk. Kasihan juga kita kepala sekolah itu. Itu kalau saya ya.
0: Iya. Oke.
1: Jadi kalau saya jangan dulu mundur. Adakan komunikasi, berikan alasan yang bagus bahwa ini biaya memang diperuntukkan untuk kepentingan sekolah. Nah, contoh misalnya diadakan perjalanan dinas itu meningkatkan mutu. Nah, ini kok bagaimana? Dia kan punya wewenang untuk mengeluarkan itu uang. Sekarang bisa lain, kalau bagaimana? Nah, kira-kira begitu.
0: Oke.
1: Saya kira demikian.
0: Apa namanya yang memberikan hidupnya dalam dunia pendidikan, bagaimana melihat fenomena ini?
2: Iya, jadi saya ke bola dulu ya.
0: Oke, ada Jaga Wanta?
2: Iya.
0: Kalau tadi ayah siapa namanya Haji Marsuki bilang kan fleksibel. Kalau kita, apakah memang ada yang dari dulu memang itu?
2: Oh iya, saya kalau saya itu pencinta berat bola ya.
0: Oke.
2: Jadi semua cara-cara menonton itu saya lakukan. Jadi ini temanya sepak bola Piala Dunia kali ini itu bola bahagia.
0: Oke. Bola bahagia.
2: Ya, bola bahagia itu temanya saya lihat di TVRI ya.
0: Bola gembira, tapi ayah bola gembira.
2: Iya.
0: Bola gembira.
2: Bola gembira. Ya betul. Sinonim kita bahagia gembira ya.
0: Iya. Ya, harusnya bahagia ya.
2: Iya.
0: Supaya kesannya lebih dalam bahagia. Gitu. Persatuannya
2: jadi
0: lebih kuat.
2: Jadi kita menonton bola itu memang membawa kebahagiaan. Nah, kenapa perlu ada jagoan? Karena itu sebagai evaluasi kita punya kemampuan mengamati bola. Itu. Jadi kita itu tidak begitu saja prediksi bahwa jagoan saya akan juara. Tapi kan itu Allah yang menentukan. Cuma manusia itu kemampuannya kan terbatas. Ada di bawah kemampuan Allah ya. Kemudian bola ini, Piala Dunia kali ini itu dibarengi juga dengan perang. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bola, itu konflik yang terjadi di Timur Tengah sana, itu bisa reda.
0: Amin.
2: Jadi ini sebenarnya bagus sekali ini momennya bola ya. Karena bisa orang yang mungkin fokus ke perang, terus ada bola itu dialihkan perhatiannya ke sana. Ya, jadi saya kira seperti itu. Termasuk Iran ya. Ya, Iran kemarin kan ditahan dengan Selandia Baru 2-2 kata 1-1 yang jelas seri. Nah, ketika bermain itu pasti fokus ke situ. Ya, lupa dulu perang. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan seperti itu. Kemudian yang menarik juga ini ini acara kita, acara Baripas saya, luar biasa. Itu didahului, apalagi kalau Nanda Richard atau Bun Richard yang pandu acara ini. Itu yang menarik sekali itu nyok gendanya itu, acara Mangkasra Ganranna. Kalau itu kan namanya itu Ganran, itu Ganran Pak Balle. Pak Balle itu artinya obat. Cocok itu. Jadi kalau kita stres juga, kemudian kita dengar Ganran itu, Ganran apalagi Pak Ganjar, itu luar biasa. Mantap itu Anuta.
0: Amin.
2: Jadi memang relevansinya radio kita ini mengupas tentang budaya. Itu Gendam Pak Ganjaran itu luar biasa Pak. Itu tidak ada itu di luar Sulawesi Selatan itu Ganran begitu. Ya, bahkan sempat gubernur kita almarhum Profesor Dr. Ahmad Amiruddin ketika Pesenta itu masuk final di Jakarta lawan Persib Bandung. Nah, itu beliau almarhum itu berkomentar juga. Ya, jadi itu itu semboyannya Bandung, ya ada kita juga ada itu beliau itu almarhum mantan gubernur kita,
0: yeah.
2: Pak Prof itu Pak mantan rektor kita juga, dia bilang jangan takut, kita ada Gandram Pak Kanjarat Pak, itu ya,
0: okay.
2: Harus kegiatan ya,
0: iya,
2: yeah. Ya kemudian temanya hari ini bagaimana boleh catat,
0: iya ini
2: sekolah ya kepala sekolah banyak mundur ya,
0: iya.
2: Iya, jadi
0: banyaknya
2: saya kepala, itu iya, Bung Richard, mm-hmm. Saya tidak sombong itu Bung Richard.
0: Iya.
2: Saya itu guru mengabdi selama 36 tahun.
0: 36 tahun. Pertama kali iya, pertama kali terangkat tahun berapa? Pertama kali
2: tidak mampu untuk menjadi kepala.
0: Oke. Okay.
2: Bukan karena semua mungkin persyaratan itu Delimpo juga miliki.
0: Oke.
2: Okay. Saya juga seorang sarjana. Kemudian kenaikan pangkat saya tidak pernah terpending. Itu setiap tiba masa pasti Delimpo juga naik pangkat.
0: Iya.
2: Ya, cuma memang kemudian kalau dikatakan sistem koneksi, saya juga punya koneksi. Ya. Okay. Teman dan keluarga. Itu. Jadi ada jalan untuk itu. Cuma saya ada pekerjaan sampingan itu. Bung Richard,
0: yeah.
2: Nanda Richard, ya bisnis lah, bisnis okay. kecil-kecilan,
0: yeah.
2: Ya istilahnya mediator ya, ya mediator. Saya punya itu, jadi saya berprinsip bahwa kalau saya jadi begini pasti saya terikat karena itu pengabdian negara ya. Dan itu tidak bisa kerja setengah-setengah orang kalau kepala sekolah harus fokus lah. Karena kapan teledor? Ya khususnya masalah keuangan lalang kecengke.
0: Oke. Okay. Ya, ayah Anda tabe sebelum pasti. sebelum misi kita lanjut lebih jauh, maksudnya kriteria apa seorang guru tuh kriteria apa yang akhirnya bisa dia diangkat menjadi sebagai kepala sekolah? Iya.
2: Itu tentu kriteria itu tentu kinerja. Ya kinerja. Nah kalau kinerja itu hasilnya. Itu kenaikan pangkat. Kalau terpending itu kenaikan pangkat kita, berarti ada papanya. Ya, karena itu lampiran daripada untuk naik pangkat, ada kan ketiga, kondite. Ya, kondite. Itu kondite, itu sama dengan rapornya anak sekolah.
0: Ya, track record.
2: Bagus-bagus semua, baik-baik semua kan begitu.
0: Track recordnya?
2: Ya, betul. Nilai memang nilai DP3. Okay. Oh, ya atau kondite, konditenya kita.
0: Iya.
2: Ya jadi itu kondite itu setiap tahun itu tidak bisa ada yang tidak tuntas. Minimal baik, tidak bisa cukup. Kalau ada yang cukup tidak bisa Anda naik pangkat, apalagi mau jadi kepala sekolah. Ya kemudian kinerja juga, bagaimana kehadiran. Tentu ada juga kecerdasan. Ya kecerdasan kemudian tentu dilihat juga dari mental ya bagaimana bagaimana apakah ini suka koruptor atau tidak.
0: Oh
2: ya
0: okay.
2: Ya tapi kan itu aturan itu sekitar 50% yang seperti itu
0: pun ya yeah,
2: yeah. Ada cuan juga perlu ada teman ada keluarga kan begitu. Ya, okay. Jadi hampir mustahil itu kalau orang menduduki suatu jabatan kemudian tidak ada efeknya. Ya, ya tidak ada murni. Ya, gitu. Jadi seandainya kita diangkat menjadi seorang kepala, kemudian dengan cara betul-betul dari konditenya, dari mentalnya seorang pemimpin, saya kira tidak ada yang koruptor. Ya, hanya karena ada itu-itunya, sehingga saat bekerja ada juga itu-itunya karena dicari itu-itua.
0: Oh,
2: kan begitu?
0: Iya.
2: Ya, jadi ya itulah barangkali yang perlu kita rubah sekarang, bahwa orang yang menduduki suatu jabatan itu jangan diintervensi, biarkanlah dia berjuang.
0: Harusnya.
2: Ya kan? Ya berjuang murni, tidak perlu pakai uang apa dan sebagainya, tapi lihat dari kemampuannya. Ya, karena kalau seperti itu semua orang bisa jadi kepala sekolah
0: betul,
2: atau pemimpin.
0: Betul.
2: Iya, semua orang bisa jadi.
0: Betul.
2: Kan tanda tangan juga apa kerjanya kalau pemimpin? Mm-hmm. Cuma tanda tangan saja. Iya, kan? Itu. Jadi saya tidak nakal aja kalau kepala sekolah itu. Mm. Tidak nakal aja. Saya tidak sombong, tapi kerja gampang juga.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Lebih susah itu kalau kita menjadi ketua RT RW. Mm. Itu susah. Ya. Susah karena ini masyarakat ada anu jangan. Hanya bedanya kalau kepala sekolah itu menjadi kepala sekolah itu dia pegang uang, artinya mengatur keuangan kan? Hmm. Ya itu mengatur keuangan itu yang susah. Apakah tidak ada cerita masuk atau ada atau tidak? Hmm. Ya itu. Jadi okay, kenapa okay. Banyak mundur? Mm-hmm. Mungkin kalau saya yeah. Tidak mungkin tidak ada beban, tidak ada kendala sehingga banyak mundur.
0: Intervensi.
2: Iya intervensi. Hmm. Ya, jadi saya khawatir tapi Pak Mopora ini menduga-duga ya, Ki.
0: Iya.
2: Iya, karena siapa tahu ada beban dari atas tawa, ada target. Kalau harus begitu, begini. Di mana kita mau ambil uang. Karena itu uang kalau cipik, pasti iya. Yang bertanggung jawab kepala sekolah, bukan betul. Siapa-siapa.
0: Iya.
2: Ya, jadi itu yang mundur itu, tapi saya jempol, Ki. Daripada nggak pakai masalah, lebih baik mundur. Iya, mm-hmm. Kan dia gaji kita, Tom. Ya, jadi itu gaji kepala sekolah dengan gaji guru biasa itu, iya. Kalau kita masing-masing jujur, mm-hmm. Itu tidak seberapa bedanya, berapa tunjangan kepala sekolah sekarang. Mm. Paling 1 jutaan, jadi kalau gaji kita 5 juta sama-sama 5 juta karena golongan sama,
0: iya.
2: Berarti dia terima 6, kita 5, beda 1 juta. Gitu. Mm. Jadi kalau ada perbedaan yang menjolok, mm-hmm. Ada papanya. Ya, mm-hmm. Jadi alhamdulillah. Andi-andiku kepala sekolah yang mundur, saya jempol ki. Iya, daripada nggak pakai bahaya kan? Ya, ini kehidupan sementara aja. Iya, biar kekayaan tak uang tak banyak, kehidupan tak serba mewah. Kalau kita berhadapan dengan hukum bahaya, tidak dinikmati itu. Anak juga rusak, anaknya dilimpu itu koruptor. Jadi saya punya anak semua tercemar ya. Iya, jadi jempol itu kalau saya salut itu kepala sekolah yang mundur. Mungkin ada persyaratan yang tidak bisa dia jalani tawa.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kalau kita ditekan pemanya harus kau begini begitu.
0: Berarti dianulir.
2: Ya, apalagi menjelang.
0: Dianulir atau bagaimana tuh ayah?
2: Amur di kepala sekolah ya.
0: Dianulir atau bagaimana itu?
2: Apa ya dianulir?
0: Kalau sudah sampai kedapatan.
2: Ada juga sampai ke meja hijau. Yang melir jawabannya maksudnya.
0: Iya, iya. Iya
2: ya, tentu, seharusnya begitu. Tapi ada juga yang sudah diekspos ke media, bahwa dia begini-begitu, tapi tetap dilanjut. Ya, tidak dia nulir. Ya, jadi cocok kita punya pertanyaan itu, bahwa itu harusnya seperti itu. Kalau ada kepala, atau bos-bos itu yang sudah melanggar, ya, sudah melanggar, harusnya dianulir. Dianulir. Artinya dibatalkan itu dia punya, dicabut dia punya jabatan, turunkan.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Ya, jadi kan guru biasa. Okay. Ya, jadi saya kira tema hari ini, ya, jadi kepala sekolah yang mundur, okay, Pak. Jadi pun tanya ke siapa itu Delimpo. Delimpo itu guru.
0: Yeah.
2: Ya, jadi saya 36 tahun mengajar itu tidak ada saya masalahku selama saya mengajar.
0: Oh, amin. Amin.
2: Ya, baik dari segi materi maupun dari segi tugas. Alhamdulillah. Mm-hmm. Ya, Delimpo pandai ya. Ya, oke. Saya kira sudah Andiko.
0: Oke, okay, yeah. Iya.
2: Terima kasih banyak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Istabe. Opa Isku.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Opa Is.
0: Yeah. Yeah.
3: Ya, yang dibahas mengenai tadi guru yang mundur ya.
0: Banyak.
3: Ya, jadi sebenarnya sih itu saya enggak setuju kalau ada berpikir kok mau mundur. Itu jabatan itu adalah amanah. Ya, kepercayaan. Ya, kalau kau mundur berarti orang berpikir, wah, berarti nah ada apa ini? Kok dia bisa-bisanya berpikir mau mundur. Itu okay. Sebenarnya tantangan untuk Anda mendapatkan amal ibadah kalau Anda lakukan dengan baik. Ya. Nah, saya kira sekolah wajarlah memang harus ada yang mengkoordinir kalau dikasih uang. Ya, mengatur. Ya, itu sudah pasti kepala sekolah. Nah, kalau saya seperti kepala sekolah, saya perhatikan itu sekolah apa sebenarnya yang kurang. Mm-hmm. Nah, coba kita lihat sekolah-sekolah yang tua. Rumah, karena saya, kamar mandinya saya kalau kita masuk, iya, nah biasa mau makin muntah. Oh, ya, okay. Nah kenapa kita tidak bersihkan semua itu, kita ganti semua pakai tel-tel yang bagus. Hmm. Ya, anak-anak juga pada enak semua, pada sehat semua.
0: Kan ada uang ya. Toh?
3: Iya, kan iya. Itu memang uang digunakan untuk itu, apa saja yang kekurangannya. Beli buku, bukunya selesai sudah pada robek-robek.
0: Yeah. Ya,
3: beli banyak baru kasih gratis anak-anak dia pelajari. Hmm. Setiap tahun. Ya, kalau memang anu ganti lagi. Ya, jangan itu terus enggak pakai, itu terus enggak pakai.
0: Kasihan.
3: Jadi, nah kemudian nah ada beberapa juga musala. Hmm. Ya seperti saya SMP 8.
0: Iya.
3: Kasihan itu masjidnya sudah berapa tahun tidak beres-beres, tidak selesai.
0: Hah?
3: Ya, okay. Kenapa kita alihkan ke situ dan hanya sebagian?
0: Harusnya.
3: Ya, harusnya. Hmm. Ya, jadi janganlah sambil berpikir kepala sekolah memundur. Carilah celah di mana memang digunakan ini untuk kepentingan anak-anak kita. Ya, kemudian ya, orang tua juga pada kalau dipanggil komite kan sampai disampaikan bahwa ini dana ada keluar sekian ini,
0: yeah,
3: ya kita gunakan ini. Dia transparan. Mm-hmm. Ya. Nah, kalau ada memang berpikir lain daripada ya yang seperti Pak SD Limpo dia bilang tahu, nah gunakan yang pergi jalan-jalan apa, yeah, semua itu sudah salah. Mm-hmm. Ya, berarti untuk kepentingan pribadi namanya. Mm-hmm. Ya, jadi yang kita harapkan manfaatkanlah ya kesempatan pemerintah masih kasih ya, langsung dia bilangnya kasih ke kepala sekolah yang atur, karena memang dia yang lihat sendiri apa, yeah, yang menjadi kekurangan sekolahnya ya. Mm. Ya, jadi jangan mundur ya, kalau saya jangan kita mundur ya, kalau malah kita mundur saya curigai ki kenapa kita sampai mau mundur.
0: Okay,
3: ya,
0: okay.
3: Ada apa, yeah, ya. Nah itu, jadi lebih baik masyarakat berpikir begitu, kalau ada sampai sekolah berpikir mau mundur. Mm. Ya, ya kenapa memang mau jadi kepala sekolah kalau memang dari awal ya terima jabatan itu. Ya, lebih langsung bilang saya enggak mau jadi kepala sekolah, lebih baik jadi guru, Mak. Ya, kalau memang pikiranmu ke saya enggak mau masuk neraka misalnya, ya pikir nanti dialihkan ke apa. Ya. Nah, itu karena memang pemeriksaannya bahaya itu tanggung jawab yang punya jabatan. Ya. Jadi saya kira begitu Kak Richard.
0: Iya,
3: Opa. Ada Richard. Yeah. Ya, terima kasih ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Ya, semoga yang ada pikirannya tadi mau mundur enggak jadi mundur.
0: Amin.
3: Ya,
0: amin,
3: lanjut
0: amin.
3: Terus. Ya. Perbaiki semua sekolah tak,
0: yeah,
3: ya apa yang bocor-bocor ganti, yeah, semua yang baru, yeah, ya jangan sampai ada yang berkarat, ganti, ya, yeah, seperti itu. Terima kasih, assalamualaikum, yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Bung. Dengan siapa, Bung?
0: Bung Richard, iya.
4: Bung Rizal ya?
0: Iya, tapi dengan bapak siapa ini? Dengan
4: Ano. Saya Pak Zain Makassar.
0: Ope, Pak Sa, Papa
4: Zain, Pak Zain.
0: Oh, Pak Zain, Pak.
4: Pak Zain, Pak Zain.
0: Oh, oke, okay, iya, iya. Yeah. Sebelumnya terima kasih, yeah, Pak, sudah mau gabung di Perompak TV Makassar.
4: Iya, yeah, ini, yeah, pendengar lama, pendatang baru, okay, ini, Bung Rizal.
0: Sebelum sebelum lebih jauh memberikan pendapat, jagoannya, yeah, untuk Piala Dunia tahun ini.
4: Begitu.
0: Kalau Bung Richard ditanya suka sepak bola, jawaban saya suka sepak bola hanya pada saat Piala Dunia.
4: Gitu.
0: Iya.
4: Tapi ya Bung Rizal yang buka ya.
0: Iya.
4: Ini gemah piala dunia enggak? Ini agak sepi ya. Biasanya lorong-lorong nonton bareng ini enggak ada ini.
0: Ada, di RRI ada kok.
4: Oh, ada ya?
0: Iya.
4: Oh, tapi di RRI asik loh, Pak. Mm-hmm. Saya nontonnya apa, mm-hmm, dengarnya sebelum subuh.
0: Iya, malah kita di Kafe Asara ada loh, Pak, bagi-bagi ini.
4: Iya, iya.
0: Bagi-bagi
4: iya,
0: apa ya, namanya? Iya.
4: Oh iya, iya. Oke, okay. Apa temanya nih, Bung? Misal.
0: Iya. Oke, okay, hari ini kan banyak sekali kepala sekolah yang tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Karena teman-teman, yeah, akibat teman-teman BPK.
4: Akibat
0: temuan dari BPK.
4: Oh gitu. Iya, hmm, ya saya sih Pak santai saja.
0: Terkait dana bos ini Pak, temuan BPK ya, terkait dana bos.
4: Santai saja Pak saya.
0: Oh, oke. Okay.
4: Menyikapinya ini karena memang kepala sekolah itu berat Pak.
0: Oke.
4: Okay. Berat itu kepala sekolah, iya, Pak. Karena mohon maaf ini ya. Yang muncul di permukaan itu Pak cantik loh Pak,
0: iya,
4: tapi rumit sekali dalamnya itu Pak, minta maaf ini.
0: Iya.
4: saya mengelola juga sebuah sekolah, Pak. Tepatnya saya di sebuah yayasan swasta.
5: Oh, iya, tapi Pak.
4: Kasihan itu kepala sekolah saya, Pak. Iya, kenapa? Karena ya kan gini, Pak Bung Rizal toh, ada hal-hal yang tidak mungkin tertuang semua dalam laporan. Jadi kita harus mengaku itu, Pak. Ya, ada misalnya pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dilaporkan.
5: Oke.
4: Bayangkan, Pak. Jadi sehingga ya santai saja, Pak, kalau saya. Kalau mau mundur, mundur saja. Karena memang ketidakmampuan untuk bekerja di bawah tekanan, Pak. Iya. Nah, kalau sekolah kami aman saja, Pak, karena sekolahnya tidak sebesar teman-teman dalam tanggung jawabnya. Kemudian ya kita buka-bukaan aja, Pak. Kalau tidak ada posnya tidak bisa.
5: Iya, oke.
4: Iya, harus begitu.
0: Pak, Bapak mohon izin, Pak. Maksudnya dana bos itu dikeluarkan, apakah itu merata untuk semua sekolah atau ada kriteria-kriteria khusus? Sepanjang yang Bapak tahu.
4: Iya, kan rasionya, Pak, itu hitung per kepala per anak.
0: Per kepala per anak.
4: Iya.
0: Apakah,
4: jadi makin banyak mungkin banyak muridnya itu, makin banyak dananya yang turun.
5: Oh, nah, okay.
4: Cuma misalnya kita sudah membuat anggaran untuk pengembangan sekolah, kan?
5: Iya.
4: Nah, ternyata di petunjuk teknisnya itu dana bos, tidak semua bisa mengcover itu.
0: Tapi kan sebelum dana itu diturunkan, kan pasti kan pihak dari pihak-pihak yang bersangkutan kan sudah mendata bahwa sekian dana harus keluar untuk bla bla bla bla bla.
4: Iya. Jadi ini yang saya maksud,
5: Bu. Okay, misal. Okay.
4: Kalau ketidakmampuan bekerja di bawah tekanan, Pak, karena berat memang.
5: Iya.
4: Misalnya ya, Bu, misal ya. Apa itu contoh yang bagus? Kita dituntut untuk semua bekerja di bawah teknis, petunjuk teknis. Sementara banyak hal yang tidak ada dalam petunjuk itu yang harus kita keluarkan.
5: Oh, oke.
4: Okay. Nah, kan tertekan tuh kalau begitu.
5: Serba salah.
4: Serba salah. Misalnya ada guru kasihan yang murni honor. Ya.
5: Oke.
4: Okay. Murni honor. Artinya murni honor itu bukan PNS, bukan P3K.
5: Iya.
4: Kalau kita kasih sesuai kuota, Pak, itu akan terdengarlah nominal yang sangat rendah. Nanti kita diliput lagi oleh media. Mohon apa ya, yang lembaga-lembaga yang turun langsung di sekolah-sekolah itu. Hanya di ekspos guru sekian puluh tahun mengabdi, gajinya hanya 300 ribu.
5: Iya.
4: Kita jelek lagi, Pak. Jadi istilahnya bukan lagi cuma maju mundur kena. Ya, kiri kanan atas bawah kena,
0: Pak. Berarti apa yang harus diperbaiki ini, Pak?
5: Menurut
0: Bapak.
4: Ya, yang harus diperbaiki. Kalau saya, Pak. Kan ada juga teman-teman yang bisa bicara apa adanya, Pak. Jadi misalnya kalau ada pos yang dimintakan tapi tidak ada di juknisnya, ya katakan saja apa adanya. Apa-apa, enggak ada yang begini.
0: Tapi kan aturannya kan harus manis, Pak. Harus terlihat gimana, Pak? Manis. Aturannya kan harus terlihat selalu manis.
4: Iya.
0: Ya. Dilema ya.
4: Iya. Misalnya, Pak, ya, untuk anggaran apa istilahnya itu kalau lagi rehat-rehat itu, Pak.
5: Oh iya, iya.
4: TQ ya, TQ ya.
5: Oke, oke, oke.
4: Itu kan pakunya berapa, Pak? Misalnya pakunya biasanya hanya menyentuh air mineral, Pak. Dan tidak mungkin kita hanya bekerja dengan itu, Pak. Misalnya hanya orang sudah mengajar dari jam 7 sampai jam 10 istirahat, rehat jam 10, Kak. Masa hanya dikasih air mineral, Pak? Jadi harus ada tehnya, harus ada kuenya. Di mana mau diambilkan?
0: Oh, oke. Okay. Pak, tapi saya ingat dulu, Pak, ya, waktu puluhan tahun yang lalu, waktu aku masih Richard kan SD-nya di Ambon. Jadi saya ingat betul itu, jadi guru-guru saya itu setiap jam-jam tertentu mereka dikasih pisang goreng, dikasih teh manis.
4: Zaman dulu. Kalau dulu asik, Pak.
0: Zaman dulu,
4: dulu
0: iya. Waktu SD dulu.
4: Itu dulu. Asik. Iya. Dulu okay, itu okay. Dan sampai sekarang juga beberapa sekolah begitu. Dulu itu semangat memberi kuat, Pak.
0: Jadi apa yang berubah?
4: Sekarang yang kuat itu semangat mengambil, Pak.
0: Oh iya, paham. Oke. Okay. Saya paham. Semangat mengambilnya terlalu ini besar sekali.
4: Iya.
0: Semangat memilikinya terlalu besar.
4: Ada sebenarnya ini saya ngomong, Pak. Ini okay. Kita saya juga harus berhati-hati, Pak. Karena akan banyak orang tersinggung kalau saya terbuka.
0: Di satu sisi.
4: Di satu sisi, Pak. Nah, akan banyak orang tersinggung, dan kita kan punya kewajiban untuk menjaga perasaan, kan? Apalagi ini radio publik, Pak, yang
0: iya.
4: Didengar banyak orang. Jadi saya kira, Pak, kalau ada mudah-mundur ya, yang mundur ini bukan bayangan ini, Pak, bayangan ketakutan akan di bayangan ketakutan tuh karena ada kesalahan. Mudah-mudahan bisa, Pak. Tapi kalau anak merasa tidak mampu bekerja di bawah tekanan, Pak, karena ini
0: berarti kompleks nih ceritanya, Pak.
4: Iya, rata-rata kompleks begini, ya? Pak. Sama dengan melihat jam.
0: Iya. Oke. Okay.
4: Kalau dilihat dari permukaan, Pak, arloji ya,
0: arloji.
4: Ya.
0: Oke. Okay.
4: Ya, katakanlah begitu, arloji. Iya. Ya, sederhana kelihatannya, hanya 3 jarum berputar-putar, Pak. Tapi coba dibalik itu arlojinya. Lihat mesinnya. Betapa rumitnya di dalamnya itu, Pak.
0: Iya, iya, iya, iya.
4: Kalau kesalahan sedikit, Pak, bisa
0: selesai.
4: Teruji di depan. Iya, selesai. Dan itu kan ada tanggung jawab menjaga nama baik, sebagai pemimpin juga di keluarga.
0: Iya,
4: kita sebagai orang baik juga di masyarakat, Pak. Guru itu seorang priai, Pak, ya, di masyarakat, ya.
0: Iya.
4: Kalau kita melakukan kesalahan sedikit aja, Pak, sudah. Iya. mempertaruhkan nama kita, kan,
0: keluarga, banyak-banyak yang dipikul, keluarga, banyak yang dibawa,
4: anak-anak kita akan menjadi tergoncang jiwanya hanya karena kita. Jadi memang tanggung jawabnya berat, Pak. Karena ya sekali lagi
0: cuek saja, cuek saja selama tidak melakukan kesalahan.
4: Ya iya, karena kan memang orang bilang kalau tidak mau ditiup angin kencang, jangan jadi pohon tinggi, kan?
0: Oh, ya, iya.
4: Jadi tapi kalau jadi rumput aja, tapi rumput aja diinjak-injak juga, Pak.
0: Oh iya, iya betul.
4: Ya, saya Pak, kan bulan Juni ini bulan Pancasila, Pak, ya.
0: Iya, iya.
4: Jadi mungkin solusinya kita banyak merenung, Pak, untuk bagaimana menghidupkan ini nilai-nilai murni, ya,
0: iya,
4: kekayaan bangsa kita.
0: Soalnya ini udah mulai bergeser bergesernya jauh sekali loh, Pak.
4: Iya, dan nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai menjaga persatuan, nilai-nilai menjaga kerakyatan dan keadilan, Pak. Kalau itu dijalankan, itu asik loh, Pak, itu.
0: Iya.
4: Kalau semua jujur-jujuran, Pak. Ini sekarang kita lebih banyak tidak jujur, Pak.
0: Iya.
4: Ya. Kita lebih banyak tidak jujur. Mengapa hari ini, Pak, kencang lagi mulai dari ibu kota tuh tentang MBG, tentang BBM yang naik.
0: Ya, apakah memang dari awal sudah salah atau bagaimana, Pak? Atau keliru atau bagaimana?
4: Jadi program yang
0: atau memang ini dipaksakan atau seperti apa?
4: Ya, jadi makanya nanti, Pak, kalau mau lebih baik sekolah kita ini menuju kondisi yang lebih baik, Pak, ya silahkan yang mengalah silahkan mundur daripada dibawa tekanan, tapi yang berani untuk berkata benar maju, Pak, karena ada perintah kalau ada kesempatan untuk berbuat baik maka ambillah kepemimpinan itu. Karena menjadi pemimpin itu kebaikan bisa banyak dilakukan, Pak. Banyak juga yang sekolah bagus, Pak.
0: Tapi risikonya kalau ya dia... itu, risikonya ya bermacam-macam nanti, Pak. Salah satunya iyalah, Pak, ya itu, maksudnya yang benar aja bisa di ini, Pak, bisa di apalagi yang
4: ini kan di negeri kita ini, Pak, kan kalau disebut sekolah negeri ya, kemudian sekolah swasta ya, atau sekolah yang kan ada juga sekolah Pak yang memang untuk operasionalnya itu memang masih murni dari tanggung jawab orang tua Pak ya.
5: Oh,
4: ada juga okay. Itu partisipasi Pak, jadi itu anu kayaknya itu lebih leluasa untuk mengelola Pak. Karena begitu orang tua menerima pelayanan yang luar biasa dari sekolah itu, kemudian dengan diimbangi dengan pengorbanan orang tua juga yang seimbang, ya tidak ada masalah Pak, tidak ada masalah Pak di situ.
5: Okay.
4: Nah ini kita katakanlah di sekolah tertentu yang berat sekali perjuangannya untuk dituntut membina anak-anak lebih baik, sementara untuk manajemen operasionalnya sama setengah mati Pak.
5: Oke. Berarti dari manajemennya Pak ya?
4: Iya, bagaimana mau guru mau bisa mengajar dengan baik Pak, kepala sekolah menjadi inspirator, fasilitator di sekolah itu kalau dia di bawah tekanan Pak.
5: Tapi di atas Pak. Juga ditekan Pak.
4: Ya.
5: Yang di atas juga ditekan, makanya penekanannya jatuh ke bawah juga. Ya. Aduh. Ya, tapi semoga yang begini-begini bisa cepat ini ya. Bisa cepat selesai. Kasian ya.
4: Itu sakit kepalanya itu kepala sekolah.
5: Betul.
4: Karena dia harus mengeluarkan dana yang tidak pakunya. Ya banyak. Ya semoga ini bisa dipahami pendengar okay. Pak ya. Tapi kalau saya Pak mau buka-bukaan kan kita jadi menyorot diri sendiri Pak ya.
5: Oke. Jadi ya, misalnya dikasih 1.000, dikasih 1.000. Ya. Tapi ternyata pengeluarannya lebih dari 1.000. Pusing juga.
4: Ya, ini MBG Pak. MBG itu pakunya per anak 15.000, yang sampai sekolah kan 6.000.
5: Ah, itu dia.
4: Baru disuruh laporan 15.000. Bagaimana itu, Pak? Ya, misalnya saya Pak Rizal kasih saya uang 100 okay. juta. Yang sampai ke saya 50 juta. Saya disuruh bikin laporan 100 juta. Gimana itu, caranya, Pak?
5: Itu mah lagu lama, Pak.
4: Udah puluhan, lagu lama yang masih bersenandung sampai
5: hari iya, ini, udah puluhan Pak. Tahun itu.
4: Iya. Jadi memang istilah orang Pak, kejujuran itu mahal Pak.
5: Oke. Okay.
4: Ya. Jadi kalau kita kehilangan uang, kita kehilangan yang sedikit. Ya. Yeah. Kalau kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan hal yang mahal.
5: Oke. Okay.
4: Tapi kalau kita kehilangan kepercayaan, kita kehilangan segalanya, Pak. Wassalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Abang Jono, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Oke, sudah sarapan?
6: Alhamdulillah, belum.
5: Belum. Oke, mau sarapan iya. di Asahra sambil nonton bola?
6: Oh iya, sebentar, Di. Sebentar, benar-benar bisa dapat di sana. Adakah?
5: Ya, saya cuma mau kode-kode, siapa tahu ada yang ini toh, ada yang iya. mau bersedekah pagi ini.
6: Iya, sebetulnya ada saya menuncut di Sahara.
5: Oh, wih, nonton, luar nonton biasa. Bareng. Dapat juga ini loh, maksudnya kupon ini, kupon undian.
6: Iya, colek dulu anaknya.
5: Colek yang mana ini? Banyak-banyak mau dicolek ini, banyak mau dicolek ini. Banyak mau dicolek ini.
6: Iya. Kita nonton bareng di Sahara.
5: Iya.
6: Kebetulan. Tim andalan saya main hari ini.
5: Oh apa?
6: Argentina.
5: Argentina.
6: Iya.
5: Dari dulu memang Argentina?
6: Ya dari dulu sampai sekarang Argentina memang.
5: Berarti sudah puluhan tahun?
6: Oh iya.
5: Oh.
6: Sejak mengenal bola lah.
5: Oh iya.
6: Saat Argentina sampai sekarang.
5: Kalau misalnya ada yang menawarkan sudahlah gantilah.
6: Tidak lah.
5: Ganti. Kecuali
6: mau bayar saya 1 miliar.
5: Nah itu lah. Maksud saya itu.
6: Kecuali 1 miliar, oke lah.
5: Seperti yang terjadi sekarang ini.
6: Iya.
5: Kepala sekolah, akhirnya beberapa kepala sekolahnya memutuskan untuk mundur karena dana bos.
6: Ada kesadaran di situ, dia sadar diri. Dan mungkin memang dia terkait. Iya kan, akhirnya daripada susah.
5: Tapi bisa ya, bisa ya, tidak.
6: Tapi memang mundur.
5: Ya? Bisa ya, bisa tidak.
6: Iya, tapi kalau mundur kan ya artinya memang sudah besar kemungkinan. Ini artinya orang punya malu.
5: Oh, oke.
6: Okay. Yeah. Ini patut dicontoh lah. Dia berani ambil keputusan. Dia berani karena malu, siri. Hanya daripada mundur saja.
5: Berarti sirinya kuat.
6: Iya, sirinya kuat. Namun dia tidak punya integritas. Pada saat ini.
0: Jadi bagaimana kalau begitu?
6: Iya, saya kira sebenarnya kan banyak kepala sekolah kan di jadi kepala sekolah bukan karena kompetensinya,
0: ya kan? Okay.
6: Kita tahu lah sekarang. Aha. Sekarang itu Anda menduduk sebuah jabatan bukan karena kompetensi Anda, layak atau tidak Anda menjadi kepala sekolah misalnya.
0: Berarti ada udang balik batu.
6: Iya, mungkin karena Anda hanya loyal, tapi Anda pintar menjilat. Hanya dapat Anda jabatan. Iya.
0: Oke.
6: Tidak perlu kompetensi, tidak perlu gelar yang berderet-deret, yang penting Anda loyal.
0: Akhirnya dalam perjalanan,
6: Anda jabatan.
0: Dalam perjalanan waktu kelihatan nih.
6: Iya, kelihatan nih. Isu mengelola sesuatu, dia tidak bisa mengelola. Karena ini banyak kompetensi. Sama dengan MBK. Kata MBK-nya dulu, kan ahli hama. Dia mau jadi ahli gizi, kan mana mungkin. Ini banyaknya keracunan, kan. Iya. Itu yang terjadi sekarang. Yang kedua, karena mereka itu memang kalau mendengar tadi penjabaran Bapak yang baru lewat, sebenarnya dia akan sendiri menyusahkan diri, kan? Kita jalan saja sesuai dengan anggaran yang ada. Tidak usah kita menyusahkan diri lah, ya kan? Kayak hidup elit tapi ekonomi lemah. Kita sesuaikan saja anggaran kita dan laporkan sesuai apa yang ada. Kalau Anda jujur, saya kira Anda aman-aman saja. Ya kan? Tapi itu susahnya dicat sekarang. Itu kepala sekolah itu, pejabat-pejabat itu, dia lebih takut sama atasannya daripada Tuhannya. Ya toh? Dia lebih takut. Dia lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan harga diri. Nah, begini yang terjadi. Andaikan dia punya integritas, jujur, apa adanya, saya kira tidak ada masalah. Biarlah. Apa saja anak-anaknya itu uang, ya kan? Begitu saja, kita jangan begitu saja.